0: menyapa dari sudut negeri.
1: 30 menit berlalu dari pukul 9 pagi ini telah kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 9 tadi, dan berita Pro 3 berupa dinamika olahraga dapat Anda ikuti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Teruntuk Anda yang masih tetap stay tune di 94,9 FM, pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan kembali kami hadirkan untuk Anda. Di kesempatan pagi ini, kebersamaan kita di hari ke-23 ya, di bulan September tahun 2026. Jangan lupa untuk terus update informasi terkini melalui laman resmi rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News dan RRI Digital yang dapat diunduh secara gratis melalui App Store ataupun Play Store. Informasi dari daerah Fak-Fak pendengar ini tentang penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di distrik Bomberai dan Tomage, Kabupaten Fak-Fak, diarahkan tidak hanya untuk memadamkan api, tetapi juga melindungi warga dan fasilitas pelayanan publik. Hal itu ditegaskan Bupati Fak-Fak Samaun Dahlan pada saat meninjau langsung sejumlah titik karhutla pada Selasa kemarin, 22 September 2026, bersama Kapolres, Kajari, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Saat berada di SP3 Distrik Bomberai, Bupati melihat langsung tim BPBD berupaya mengendalikan api yang masih menyala di sejumlah bagian lahan dengan kepulan asap pekat. Setelah menerima laporan, Koordinator Tim Lapangan, Freddy Renyaan, mengenai kondisi medan dan penanganan, Bupati meminta petugas memprioritaskan pengamanan sekolah, perkantoran, puskesmas, dan rumah warga agar kebakaran tidak menimbulkan korban. Peninjauan kemudian dilanjutkan menuju SP2 Tomage dan kawasan Bukit Teletabis yang dilaporkan terdampak kebakaran pada Minggu malam 20 September 2026. Bupati bersama rombongan juga dijadwalkan bertemu kepala kampung, perwakilan masyarakat Bomberai dan Tomage, serta tim ekspedisi Patriot untuk memperoleh gambaran kondisi dan kebutuhan penanganan di lapangan. Pemerintah

0: hati. Aku capek banget nih akhir-akhir ini. Rasanya kerja dua kali lebih keras dari biasanya.
1: Aku juga jantung. Lemak di sekitarku makin menumpuk nih. Katanya sih, itu namanya lemak visceral.
0: Iya, itu tuh lemak yang sembunyi di dalam perut, melilit organ penting kayak kita. Aku sampai susah pompain darah dengan lancar nih.
1: Aku juga kesulitan menyaring racun dan atur gula darah. Si bos kita nih kebanyakan duduk, jarang gerak, makannya juga sembarangan.
0: Betul, si bos sih makan gorengan tiap hari, minum-minuman yang manis, sedangkan olahraga nol besar.
1: Kalau begini terus, bahaya nih. Bisa-bisa si bos kena penyakit jantung, diabetes, atau tekanan darah tinggi nih.
2: Oh no!
3: Lemak visceral berbahaya karena menumpuk di sekitar organ vital dan meningkatkan resiko penyakit serius. Mulailah hidup sehat dengan pola makan seimbang, rutin bergerak, dan periksa kesehatan secara berkala.
4: Sekolah Garuda merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mulai pembentukan karakter, disiplin, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Sekolah ini hadir sebagai wadah untuk mencetak peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat cinta tanah air. Melalui proses pembelajaran yang terarah dan lingkungan pendidikan yang positif, Sekolah Garuda mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sosial. Dengan dukungan tenaga pendidik yang berkualitas dan program pendidikan yang berorientasi masa depan, Sekolah Garuda menjadi salah satu langkah penting dalam membangun generasi unggul Indonesia. Pendidikan yang kuat hari ini adalah fondasi bagi Indonesia yang hebat di masa depan.

Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Kaimana terus memperluas program pembinaan bagi warga binaan melalui kegiatan produktif. Salah satunya dilakukan lewat budidaya ikan nila yang dikembangkan bersama Batalion TP 864 Garing NN. Kolaborasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, tetapi juga menjadi sarana bagi warga binaan untuk memperoleh pengalaman dan keterampilan di bidang perikanan yang dapat dimanfaatkan setelah menjalani masa pembinaan. Kepala Lapas Kelas 3 Kaimana, Joseph Soleman Rumbiak, mengatakan kerjasama dengan Batalion TP 864 Garing NN merupakan bagian dari program pembinaan yang terus dikembangkan, khususnya melalui kegiatan perikanan. Dalam program tersebut, pendengar, Lapas Kaimana telah mengirimkan sekitar 300 ekor bibit ikan nila untuk dikembangkan. Joseph menyebut jumlah tersebut masih berupa perkiraan karena sebagian bibit mengalami kematian selama proses pengiriman. Menurutnya, budidaya ikan nila memiliki manfaat ganda. Selain menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan, kegiatan ini juga memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk terlibat langsung dalam aktivitas produktif dan mempelajari keterampilan pengelolaan usaha perikanan. Dalam pelaksanaannya, Lapas Kelas 3 Kaimana juga mendapat dukungan dari Dinas Perikanan Kabupaten Kaimana. Bantuan berupa pengadaan bibit ikan menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pengembangan kegiatan pembinaan di bidang perikanan. Ia berharap kegiatan perikanan dan program pembinaan pangan lainnya dapat berkembang sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi warga binaan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah risiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating, saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat, aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumbung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik risiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kementerian Kesehatan Kemenkes memastikan peningkatan kasus influenza A yang terdeteksi di sejumlah daerah masih dalam kondisi terkendali. Pemerintah terus memperkuat pemantauan melalui fasilitas kesehatan Sentinel untuk mendeteksi lebih dini apabila terjadi peningkatan kasus yang signifikan. Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarban, peningkatan kasus influenza menjelang akhir tahun merupakan pola musiman yang biasa terjadi. Nah, ini berdasarkan hasil surveillance, kelompok anak usia 0 sampai 4 tahun menjadi kelompok yang paling banyak terdampak pada peningkatan kasus kali ini. Pernyataan tersebut sejalannya dengan penjelasan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sehari sebelumnya. Budi menyebut peningkatan kasus influenza terpantau di Rumah Sakit Sentinel, namun belum menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia juga menjelaskan influenza memiliki pola musiman, sehingga peningkatan kasus pada periode tertentu perlu diantisipasi pemerintah secara berkala. Pemantauan pemerintah menunjukkan peningkatan kasus didominasi influenza A, disertai sedikit kasus rinovirus di sejumlah wilayah. Budi memastikan virus yang terdeteksi saat ini belum menunjukkan karakteristik strain yang berbahaya. Pemerintah tetap melakukan pemantauan dan meminta daerah segera melaporkan apabila menemukan peningkatan kasus dengan kondisi yang berat. Update dan informasi lainnya, pendengar, bisa Anda baca melalui rri.co.id.

0: pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, aduh.
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ih, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. By the way, dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Kala ini ya hasil bumi yang paling utama daerah Papua. Biji, bunga itu semua sudah dimanfaatkan. Buah ini dagingnya yang bisa dimanfaat, yang jadi manisan pala, sirup pala, dodol pala, sale pala.
1: Fak-fak di Provinsi Papua Barat sudah sejak dulu dikenal sebagai penghasil pala sehingga dijuluki sebagai kota pala. Pala sendiri merupakan produk unggulan dan sumber pendapatan utama para petani di Fak-fak. Baik itu biji, fuli, serta produk hasil olahan buah pala. Pala oleh masyarakat Fak-fak disebut henggi. Para petani pala di Fak-fak sangat menghargai pohon pala. Mereka tidak akan menebang pohon pala sembarangan. Bagi mereka, pohon pala adalah pohon kehidupan. Pohon pala sudah dianggap seperti seorang ibu yang memberi makan anak-anaknya. Dengan menebang pohon pala berarti sama saja membunuh ibu sendiri. Petani pala Fak-fak sepenuhnya tergantung pada kebaikan alam. Biasanya, bibit pohon pala selesai ditanam, dibiarkan tumbuh secara alami. Mereka meyakini alam akan menjaga dan merawat pohon tersebut, di mana petani hanya datang ke kebun ketika musim panen. Berdasarkan cerita rakyat Teluk Patipi, mereka percaya yang menanam pala pertama kali di Fak-fak adalah 5 burung, yaitu Wamar, Tuktukmur, Duktubur, Wapowur, dan Cerak. Kelima burung itu yang memakan daging buah pala yang lantas membuang biji serta menyebarkan ke seluruh wilayah Fak-fak, sehingga pohon pala tumbuh di mana-mana. Tak mengherankan, seusai menanam bibit pala, para petani Teluk Patipi biasanya memanggil burung-burung itu sambil memukul-mukul pohon pala tua di hutan. Harapannya, kesuburan menaungi pohon pala yang baru ditanam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Fak-fak siang ini. Fak-fak siang ini. Menghadirkan pengarus utama gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lumat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Debat juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persatu RRI Fakta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi awal musim hujan periode 2026-2027 akan datang lebih lambat. Sekitar 529 zona musim atau ZOM atau 61,08% wilayah Indonesia akan mengalami kemunduran musim hujan dari rata klimatologisnya. BMKG menyatakan hal tersebut terjadi karena dampak fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat. Mundurnya musim hujan juga karena Indian Ocean Dipole di samudra sekitar Indonesia yang berdampak berkurangnya curah hujan. Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menjelaskan pemantauan anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3.4 Samudra Pasifik pada akhir bulan Agustus 2026 sebesar plus 2,83. Sementara itu di Samudra Hindia tercatat indeks IOD bulan Agustus plus 0,376 dan berpeluang menuju fase positif hingga akhir tahun. Cakupan wilayah yang mengalami musim hujan mulai November diantaranya sebagian Sumatera, sebagian Jawa dan sebagian Kalimantan, lalu sebagian Bali, sebagian Nusa Tenggara Barat, sebagian kecil Nusa Tenggara Timur, sebagian Sulawesi dan sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku. Selain itu, Papua Barat bagian utara dan sebagian Papua Selatan. Kemudian musim hujan bulan Desember dialami sebagian Lampung, sebagian besar Jawa, sebagian Kalimantan Selatan dan sebagian besar Bali. Sebagian besar Nusa Tenggara Barat, sebagian besar Nusa Tenggara Timur dan sebagian besar Sulawesi. Lalu sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua Selatan. Wilayah yang diprediksi mengalami puncak musim hujan pada bulan Desember 2026 adalah sebagian besar Sumatera dan sebagian besar Kalimantan. Lalu sebagian Sulawesi Utara, pesisir selatan Gorontalo, sebagian kecil Sulawesi Tengah, sebagian besar Sulawesi Barat, serta sebagian kecil Maluku. Selain itu juga, Papua Barat Daya bagian Barat, dan sebagian kecil Papua Barat, Papua bagian Utara, lalu Papua Tengah bagian Timur, dan Papua Selatan bagian Barat. Untuk updatean informasi lainnya, pendengar baik dari dalam maupun luar negeri, ini bisa Anda baca ya melalui laman rri.co.id. Kami masih hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan dari berbagai penyanyi. Temani ruang dengar Anda di suasana siang hari ini. Selamat menjalani segala aktivitas sesuai profesi masing-masing. Namun untuk Anda yang berada di daerah terdampak asap karhutla, alangkah baiknya untuk menggunakan masker ya, jaga kesehatan dan kebersihan. Untuk semua pendengar, nantinya pada pukul 11 kami akan hadirkan Cek Fakta, dilanjutkan Halo RRI.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Leganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap?

hewan kecil dengan bulu super lembut, Cincilia namanya. Cincilia adalah hewan kecil yang berasal dari wilayah Andes di Amerika Selatan. Dikenal karena bulunya sangat lembut. Cincilia telah menjadi hewan peliharaan yang populer di banyak negara. Mereka memiliki banyak keunikan yang membuat mereka sangat menarik, baik sebagai hewan peliharaan maupun objek penelitian. Cincilia atau nama lain Cincilia lanigera adalah mamalia kecil dari keluarga Cincilidae yang secara alami ditemukan di pegunungan Andes di negara-negara seperti Chile, Peru, Bolivia, dan Argentina. Cincilia memiliki tubuh kecil, beratnya bisa mencapai 400 hingga 800 gram dan panjang tubuhnya sekitar 25 hingga 38 cm. Belum termasuk ekor. Meskipun Cincilia memiliki ukuran tubuh kecil, hewan ini dikenal dengan keindahan dan kelembutan bulunya yang luar biasa. Bulu mereka sangat tebal dengan lebih dari 50 rambut tumbuh dari satu folikel rambut yang memberikan tekstur sangat halus dan lembut. Tetapi juga menjadi alasan mengapa hewan ini sangat sensitif terhadap suhu panas. Selain itu, hewan ini tidak bisa mandi air seperti kebanyakan hewan lainnya. Sebagai gantinya, mereka mandi dengan menggunakan debu halus yang berfungsi untuk membersihkan bulu mereka dari kotoran dan minyak. Debu mandi Cincilia ini terbuat dari bahan vulkanik yang bisa menyerap minyak dan kelembapan, menjaga bulu mereka tetap kering dan bebas kotoran. Cincilia adalah hewan nokturnal yang berasal atau berarti mereka bisa lebih aktif di malam hari dan tidur di siang hari. Salah satu keunikan Cincilia adalah umur panjangnya dengan perawatan yang baik tentunya. Cincilia dapat hidup hingga 15 tahun, bahkan beberapa individu dapat mencapai usia 20 tahun. Hal ini menjadikan pilihan hewan peliharaan yang dapat menemani pemiliknya dalam waktu yang lama.

Pendengar Pasar Modal Indonesia akan menggelar agenda tahunan kompetisi lari berskala nasional Capital Market Run 2026. Kompetisi ini merupakan rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-49 Pasar Modal Indonesia dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kegiatan ini diharapkan dapat menyebarkan semangat investasi baik di bidang keuangan maupun pengembangan diri melalui kegiatan olahraga. Tahun ini Capital Market Run 2026 mengusung semangat untuk melestarikan lingkungan dengan tema Plan Your Investment. Direktur Pengembangan Infrastruktur dan Manajemen Informasi Kustodian Sentral Efek Indonesia sekaligus Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-49 Pasar Modal Indonesia, Dharma Setiadi, mengumumkan pembukaan registrasi Early Bird Capital Market Run 2026 dihadiri perwakilan dari Self-Regulatory Organization. Selain KSEI, SRO terdiri dari BI dan KPEI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Untuk diketahui pendengar, Capital Market Run 2026 ini akan diselenggarakan pada Minggu 29 November 2026 bertempat di Parkir Timur Gelora Bung Karno GBK Jakarta. Kompetisi lari ini bekerja sama dengan Indonesia Muda Roadrunner MRR sebagai race organizer. Capital Market Run 2026 juga melibatkan pelaku industri pasar modal seperti perusahaan tercatat, perusahaan sekuritas, dan manajer investasi. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan minat publik untuk menjadi investor di pasar modal Indonesia.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu. Kasihan, muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fakfak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

Migrasi merupakan salah satu cara hewan untuk menjelajahi dunia. Jika kita dapat pergi keliling dunia dengan memanfaatkan kemajuan transportasi, hewan-hewan menjelajahi bumi mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Hewan tidak butuh kendaraan, mesin berteknologi canggih, atau GPS untuk tahu tujuan migrasinya. Meski tanpa GPS atau peta, hewan tetap bisa melakukan migrasi rutin setiap tahun tanpa takut tersesat. Ada beragam jenis hewan yang rutin bermigrasi untuk mencari makan atau berlindung dari cuaca. Contohnya burung. Di bumi ada sekitar 10.000 spesies burung dan setengah dari jumlah tersebut dapat bermigrasi. Burung memanfaatkan indera penglihatan dan penciuman saat bermigrasi. Saat burung pertama kali menjalankan migrasi, mereka akan mengingat sungai atau pegunungan yang dilewati. Ya, burung ternyata dapat mengingat tempat menggunakan pemandangan yang dilihatnya dan aroma yang diciumnya. Burung juga memanfaatkan benda-benda langit sebagai penunjuk jalan. Selain itu, posisi matahari dan bintang diibaratkan sebagai kompas yang menentukan arah yang akan dituju. Sebagian hewan seperti burung juga memanfaatkan medan magnet bumi untuk mencari tahu tujuan migrasi tahunannya. Burung punya indera yang disebut magnetoresepsi, berfungsi untuk merasakan medan magnet bumi secara alami. Di belahan bumi bagian utara, terdapat banyak burung migran dengan jenis paling beragam. Yang paling terkenal yaitu burung Godwits yang berhasil menempuh jarak hingga 12.000 km antara Alaska dan Selandia Baru selama 11 hari. Sedangkan burung Great Snipe bisa menempuh jarak 6.700 km dengan kecepatan 96 km per jam. Burung migran tercepat biasanya melakukan perjalanan migrasi antara Eropa dan Afrika Sub-Sahara. Sedangkan burung laut Arktik menjadi jenis burung yang mendapatkan rekor sebagai hewan yang mengalami migrasi terlama di dunia. Kelompok burung laut Arktik bisa melakukan perjalanan bolak-balik dari kutub ke kutub dengan jarak lebih dari 96.560 km. Hal ini biasa terjadi pada hewan sebab

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya lowongan kerja PT Stara Cosmos Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari thornbackhoax.id. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi PT Cosmos rekrutmen.cosmos.id, melainkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Tidak ditemukan informasi mengenai pembukaan lowongan untuk posisi yang disebutkan dalam unggahan tersebut. Berdasarkan penelusuran pada laman karir resmi Cosmos, perusahaan sedang tidak membuka lowongan untuk posisi apapun.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang pendengar, kami haturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten Petandayan 72. Kita suah kembali di Halo RRI edisi Rabu tanggal 23 September 2026. Melalui program ini kami mengajak partisipasi Anda, terutama yang berada di wilayah daerah Fakfak sekitarnya yang punya keluhan apa saja, boleh disampaikan kepada kami melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp 0811-495-9490. Tidak hanya keluhan ya, ada juga mungkin pertanyaan ataupun laporan, bahkan berita kehilangan atau berita penemuan, Anda bisa sampaikan kepada kami. Dan terutama bagi Anda yang mengeluhkan terkait dengan pelayanan publik ataupun fasilitas umum dan lain sebagainya, segala bentuk keluhan yang Anda sampaikan kepada kami akan kami teruskan kepada instansi terkait. Kebersamaan kita di program Halo RRI hingga nanti menuju pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saya tunggu partisipasi Anda.

0: Paling malas urus barang yang antrinya itu lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang

Ya, pendengar untuk Anda yang ada di daerah Fak-Fak sekitarnya ya, silakan gabung di program Halo RRI untuk siang hari ini, dan segala bentuk keluhan-keluhan yang Anda sampaikan kepada kami, sekali lagi akan kami teruskan ya kepada instansi terkait. Program Halo RRI, kami menampung keluhan, laporan, atau pertanyaan dari Anda seputar pelayanan publik, atau mungkin ada hal-hal bersifat umum lainnya, misalnya Anda kehilangan kendaraan, barang, atau mungkin Anda terpisah dengan anak di tempat wisata dan lain-lain. Dan juga tidak hanya berita kehilangan ya, kami juga Anda juga bisa menyampaikan berita penemuan. Mungkin saja Anda menemukan sebuah barang ya, misalnya dompet, atau mungkin ada berkas-berkas yang tercecer. Anda bisa sampaikan kepada kami, silakan di 0811 495 9490. Boleh langsung melalui jalur telepon atau mengirimkan atensi berupa voice note, namun jangan lupa untuk sertakan nama dan alamat yang jelas. Kemudian bentuk partisipasi Anda ini disampaikan sesuai dengan fakta ya, benar-benar terjadi, tidak dibuat-buat. Yang sudah pada gabung di program Halo RRI sebelumnya, kami haturkan terima kasih. Dan apabila ada di antara Anda yang telah menyampaikan keluhan tetapi sampai dengan saat ini belum ada respon dari dinas terkait, kami mohon agar Anda tetap bersabar. Kami juga, tim kami juga masih berusaha ya untuk menghubungi instansi terkait, merespon segala apa yang telah Anda sampaikan kepada kami. Ya, pendengar, sambil menanti partisipasi Anda, ini informasi untuk pendengar yang ada di daerah Fak-Fak sekitarnya terkait dengan kualitas udara di Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat, diprediksi berada pada kategori tidak sehat selama 3 hari ke depan. Hari ini, tanggal 23 hingga 25 September 2026. Kondisi tersebut berdasarkan prediksi konsentrasi partikulat PM2.5 yang disampaikan untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Pendengar, partikulat PM2.5 ini merupakan partikel udara berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron atau mikrometer. Berdasarkan informasi tersebut, nilai ambang batas NAB konsentrasi PM2.5 selama 24 jam ditetapkan sebesar 55 mikrogram per meter kubik. Untuk Rabu hari ini, 23 September 2026, konsentrasi PM2.5 di Fak-Fak diprediksi berada pada kategori tidak sehat dengan rentang konsentrasi 55,5 hingga 150,4 mikrogram per meter kubik. Fak-Fak menjadi salah satu daerah yang masuk kategori tersebut bersama Maibrat, Sorong Selatan, dan Teluk Bintuni. Sementara itu, untuk sejumlah wilayah lainnya diprediksi berada pada kategori sedang dengan konsentrasi PM2.5 antara 15,6 hingga 55,4 per meter kubik. Wilayah tersebut meliputi Kaimana, Kota Sorong, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Tambrau, dan Teluk Wondama. Nah, itu dia pendengar ya, informasi terkait dengan kualitas udara Fak-Fak diprediksi tidak sehat, dan masyarakat di wilayah yang diprediksi mengalami kualitas udara tidak sehat diimbau agar memperhatikan kondisi lingkungan dan mengurangi paparan udara tercemar, terutama bagi kelompok yang rentan. Perkembangan kualitas udara perlu terus dipantau karena konsentrasi PM2.5 dapat berubah mengikuti kondisi atmosfer dan lingkungan. Untuk informasi terupdate lainnya, pendengar, ini bisa Anda akses melalui laman rri.co.id. Sekali lagi, untuk Anda yang mau bergabung di program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama, langsung saja di 0811 495 9490.

0: Hello, bisa pingin jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tiap tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
4: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

27 menit berlalu dari pukul 11 siang ini. Teruntuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kita bersama di program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490. Dan saya masih menanti ya partisipasi para pendengar yang biasanya gabung atau yang belum pernah gabung sama sekali tapi punya keluhan-keluhan, silakan disampaikan kepada kami dan akan kami teruskan kepada dinas terkait. Nah, pendengar, sambil menanti kembali partisipasi Anda, kami punya informasi ya dari PT PLN Persero ULP Fakfak. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id. PT PLN Persero ULP Fakfak menjadwalkan pemeliharaan jaringan dan gardu listrik di sejumlah wilayah Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada hari kemarin tanggal 22 hingga 26 September 2026. Pemeliharaan ini membutuhkan penghentian sementara aliran listrik. Nah, pendengar, pekerjaan yang dilakukan ini berupa penyisipan trafo berkapasitas 100 kVA. PLN mengimbau pelanggan di wilayah yang terdampak pemadaman listrik mengantisipasi penghentian sementara aliran listrik selama pekerjaan berlangsung. Nah, untuk hari ini Rabu 23 September 2026, pemeliharaan dilakukan di Kampung Mendokma yang telah dimulai dari pukul 9 pagi tadi hingga pukul 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia Timur dengan pekerjaan penggantian PHBTR. Pada hari yang sama, pemeliharaan gardu juga berlangsung di Jalan Adi Sucipto, Kompleks Bandara Torea, pada pukul 10 hingga pukul 13 atau jam 1 siang waktu Indonesia Timur. Pemeliharaan berlanjut pada Kamis esok 24 September 2026 pukul 9 pagi hingga pukul 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia Timur di Kampung Sekru, Kiat, Porum, Tanjung Udang dan sekitarnya. PLN akan melakukan penyisipan trafo berkapasitas 100 kVA di wilayah tersebut. Sementara pada hari Sabtu 26 September 2026, pemeliharaan dijadwalkan pada pukul 9 pagi hingga pukul 17 atau jam 5 sore. Wilayah terdampak mencakup Jalan Ahmad Yani, Jalan Izak Telusa, Kebun Kelapa, Jalan Veteran, kawasan kantor Polres Fakfak, Jalan Patimura, Jalan Trikora, Jalan DI Panjaitan, Jalan Mohyamin, Jalan Brigjen Katamso, Gedung DPRD dan sekitarnya. Pekerjaan pada hari Sabtu meliputi penataan ruang bebas jaringan atau ROW serta pemasangan cover gardu. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung keamanan dan keandalan sistem kelistrikan di wilayah Fakfak. PLN ULP Fakfak juga mengingatkan masyarakat bahwa apabila terjadi gangguan listrik di luar jadwal pemeliharaan tersebut, gangguan bukan merupakan bagian dari pekerjaan terjadwal. Masyarakat diminta segera melaporkan gangguan melalui aplikasi PLN Mobile agar dapat ditindaklanjuti oleh petugas.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ya, teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Ya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Yang didapatkan dengan mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah
13: di
12: Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arsikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
15: Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.
20: Anda masih dengarkan Halo RRI.
21: Teruntuk pendengar yang ingin gabung bersama kami, silakan di 0811-495-9490. Bagi Anda yang punya keluhan atau yang ingin menyampaikan laporan, ya, pertanyaan terkait dengan pelayanan publik atau hal-hal bersifat umum lainnya, saya masih nantikan partisipasi Anda hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: 55 menit berlalu ya dari pukul 11 siang hari ini pendengar, hingga di sini kebersamaan kita di program Halo RRI untuk edisi hari Rabu tanggal 23 September 2026. Halo RRI akan kami hadirkan kembali pada hari Jumat. Dan pendengar, dengan tuntasnya Halo RRI, maka usai sudah ya tugas saya temani Anda dari pukul 5 subuh hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saya Siti Nuraisa pamit mundur. Nantinya pada pukul 12 Anda bersama rekan Juleka Waulat. Selamat siang untuk semuanya dan selamat berkarya.
1: Halo RRI, Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, salam sejahtera. Saya Julaika Wawula temani Anda kebersamaan kita di Fak-Fak Siang hingga jelang sore di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Setelah sebelumnya Anda bersama rekan saya Siti Nur Aisyah. Baik, temani suasana siang hari Anda pendengar. Ada pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya. Hadir di suasana siang hari ini hingga nanti jelang pukul 13 saat kita ikuti penyampaian dinamika Pro 3 Jakarta.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa alam. Bencana alam adalah konsekuensi untuk keterlibatan manusia pada pengrusakan alam yang ada. Bencana alam ada banyak sekali jenisnya, namun secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu bencana alam geologi, bencana alam meteorologi, dan bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan tanah longsor. Contoh bencana alam geologi paling umum adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor. Bencana alam meteorologi, hidrometeorologi merupakan bencana alam yang berhubungan dengan iklim. Bencana alam ini umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus. Bencana alam bersifat meteorologis paling banyak terjadi di seluruh dunia seperti banjir dan kekeringan. Kekhawatiran terbesar pada masa modernisasi sekarang ini adalah terjadinya pemanasan global. Bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi di luar angkasa. Bencana dari luar angkasa adalah datangnya berbagai benda langit seperti asteroid atau gangguan badai matahari. Meskipun dampaknya berukuran kecil, tidak berpengaruh besar, asteroid kecil tersebut berjumlah sangat banyak sehingga bisa menimbulkan

Anda pernah mendengar istilah ocean warming? Biasanya istilah yang sering kita dengar yang berkaitan dengan perubahan iklim adalah global warming. Menurut Life Science, global warming atau pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata di seluruh dunia yang telah berlangsung sejak tahun 1880. Nah, fenomena ocean warming juga berhubungan dengan pemanasan global serta perubahan iklim. Bersumber dari NASA, ocean warming adalah kondisi semakin panasnya permukaan air laut. Faktanya, 90% pemanasan global terjadi di lautan yang memicu kenaikan permukaan laut secara global. Para ilmuwan telah meneliti kondisi suhu permukaan air laut sejak tahun 1800-an, namun 10 tahun terakhir ini menjadi dekade terhangat di lautan. Hal ini terjadi karena lautan telah menyerap 90% pemanasan akibat meningkatnya gas rumah kaca. Akibatnya, kondisi ini menyebabkan tanaman kelp kehilangan habitat alaminya di dasar lautan pantai barat Amerika Serikat. Tidak hanya itu, karang berwarna juga mengalami kelunturan warna dan menjadi putih akibat gelombang panas di dasar lautan.

Pendekar Kementerian Kebudayaan menyambut baik rencana Al-Azhar University Kairo yang berencana menghadirkan Indonesia House sebagai langkah pengenalan budaya Indonesia di Mesir. Hal ini disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Hal itu disampaikan saat melakukan pertemuan dengan Acting President of Al-Azhar University, Profesor Dr. Mahmud Siddiq Hasan di Kairo untuk membahas penguatan kerjasama pendidikan, kebudayaan, bahasa, pertukaran akademik hingga hubungan antar masyarakat. Fadli juga mengapresiasi hubungan diplomatik kedua negara yang terjalin dengan baik, terlebih Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Hubungan kedua negara juga berkembang lewat Konferensi Asia Afrika serta gerakan non-blok. Al-Azhar juga menjadi universitas di mana sebanyak 23.000 mahasiswa asal Indonesia menimba ilmu di sana. Pihak Al-Azhar saat ini telah menyiapkan lahan, rancangan, dan konsep arsitektur untuk pembangunan Indonesia House. Gedung tersebut akan menjadi pusat pengenalan budaya Indonesia sekaligus ruang pembelajaran dan kegiatan mahasiswa program studi Bahasa Indonesia. Selain itu, Mahmud Siddiq Hasan menyampaikan rencana pengiriman akademisi Al-Azhar ke berbagai negara Islam melalui program Visiting Professor yang dibiayai penuh oleh Al-Azhar untuk memperkuat hubungan akademik dan kebudayaan antar negara. Sejumlah perguruan tinggi Indonesia telah terlibat, antara lain Universitas 11 Maret Surakarta, UIN Jakarta, dan sejumlah perguruan tinggi lainnya. Saat ini, upaya kerjasama dengan sejumlah universitas di Indonesia juga telah diproses. Dalam pertemuan itu, Al-Azhar menawarkan pula kerjasama publikasi dan riset, termasuk pemberian sejumlah hasil penelitian serta buku pendidikan untuk dimanfaatkan di Indonesia. Universitas Al-Azhar di Kairo yang dibangun oleh dinasti Fatimiyah di kisaran tahun 1970 hingga 972 Masehi adalah pusat utama pengkajian Islam Sunni dan salah satu universitas tertua di dunia yang masih beroperasi. Kampus yang mengajarkan pendidikan ilmu-ilmu keislaman, sastra Arab, serta ilmu umum seperti kedokteran dan teknik itu menjadi tujuan utama bagi pelajar internasional dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

0: Eh, Mace, saya dengar kok ada batanam di belakang rumah, kan?
1: Oh iyo, saya ada tanam rica dan kangkung, oh.
0: Memang, kok paling rajin, nih?
1: Iyo, toh, supaya kalau mau masak nanti tinggal petik saja. Lumayan, bisa sekalian hemat pengeluaran.
0: Itu lagi, apalagi sekarang ini harga bahan makanan kadang naik, kadang juga turun, toh.
1: Betul itu, Mace. Makanya, kalau ketong manfaatkan halaman rumah, tanam sayur, kah, rica, kah, atau tomat, sedikit-sedikit, bisalah bantu kebutuhan dapur. Jadi, bukan cuma hemat, tapi bantu ketahanan pangan dari rumah sendiri, toh, Mace.
0: Aduh, kalau begitu Salai mau belajar batanam di Komaci.
1: Ketahanan pangan dimulai dari langkah kecil. Manfaatkan lahan di sekitar rumah untuk menanam sayur atau tanaman pangan. Selain sehat dan hemat, kita juga membantu menjaga ketersediaan pangan keluarga.
2: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: Iman Sehat Pangkal Bahagia adalah buku karya Dr. Mukmin Fatih Al-Haddad yang mengangkat tema pentingnya menjaga kesehatan iman sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Buku ini terbit tahun 2008, menekankan bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari pencapaian materi atau kesuksesan duniawi, tetapi lebih pada kedamaian batin yang diperoleh melalui kekuatan iman yang sehat. Dr. Mukmin Fatih Al-Haddad dalam bukunya menyampaikan bahwa kondisi mental dan emosional yang sehat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana seseorang menjaga dan memperkuat imannya. Iman yang sehat berperan penting dalam mengatasi berbagai tantangan hidup seperti stres, kecemasan, dan kesulitan lainnya, sehingga memungkinkan seseorang untuk tetap merasa tenang, optimis, dan bahagia meskipun menghadapi masalah. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana membangun iman yang kuat dan sehat melalui pemahaman agama yang mendalam, pengamalan ajaran spiritual yang konsisten, serta pembiasaan diri dengan kebiasaan positif yang mendukung kesehatan mental dan emosional. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan Tuhan, berdoa dan bersyukur, yang merupakan aspek penting dalam menjaga ketenangan batin dan kebahagiaan. Iman Sehat Pangkal Bahagia cocok untuk mereka yang ingin mengembangkan kedamaian hati dan meraih kebahagiaan dengan memperkuat iman dan aspek spiritual mereka. Buku ini memberikan pandangan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri yang terwujud ketika iman kita sehat dan kuat. Demikian esensi buku Iman Sehat Pangkal Bahagia karya Dr. Mukmin Fatih Al-Haddad.
1: Esensi buku Prosa Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Mali memperingati Hari Kemerdekaan setiap tanggal 22 September. Selain sejarahnya, negara di Afrika Barat ini juga memiliki warisan budaya berupa kain tradisional yang dibuat menggunakan lumpur. Kain tersebut dikenal sebagai Bogolan atau Bogolan Fini. Smithsonian menjelaskan istilah Bogolan Fini berasal dari bahasa Bambara, yaitu Bogo berarti lumpur atau tanah, Lan berarti dengan, dan Fini berarti kain. Karena itu, Bogolan Fini secara sederhana dapat diartikan sebagai kain yang dibuat menggunakan lumpur. Kain ini merupakan bagian dari tradisi masyarakat Bamana di Mali. Proses pembuatannya cukup panjang dan membutuhkan keterampilan khusus. Smithsonian mencatat kain katun terlebih dahulu diberi pewarna dari rebusan daun hingga berubah menjadi warna kuning kecoklatan. Setelah itu lumpur digunakan untuk membuat motif pada permukaan lain, pada permukaan kain. Lumpur tersebut dapat difermentasi dalam wadah tanah liat hingga berubah menjadi warna yang gelap dan khas. Proses pewarnaan tidak hanya dilakukan sekali. Untuk mendapatkan warna yang lebih gelap, pengrajin dapat mengoleskan lumpur beberapa kali dan kembali merendam kain dalam larutan daun. Pembuatan bogolan juga secara tradisional melibatkan pembagian pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki menenun kain, sedangkan perempuan banyak terlibat dalam proses pewarnaan, pembuatan motif dan penyelesaian kain. Motif pada bogolan bukan sekedar hiasan. Metropolitan Museum of Art menjelaskan, pola pada kain dapat menyampaikan pesan, kemudian peribahasa, lagu, atau peristiwa sejarah. Pengetahuan mengenai motif tersebut juga diwariskan kepada generasi berikutnya. Perempuan muda dalam masyarakat Bamana mempelajari makna visual tersebut melalui proses belajar yang berlangsung dalam waktu lama. Pada masa lalu, bogolan juga digunakan dalam berbagai tahap penting kehidupan. Temit mencatat kain tersebut digunakan perempuan dalam masa peralihan tertentu, termasuk sebelum pernikahan atau setelah melahirkan. Bogolan juga memiliki hubungan dengan kehidupan pemburu. Smithsonian menyebut kain tersebut digunakan oleh pemburu di hutan, sementara motifnya dapat mengandung makna sosial, sejarah, dan juga moral. Seiring waktu, penggunaan bogolan tidak lagi terbatas pada kebutuhan tradisional. Demit mencatat, sejak 1970, bogolan berkembang dalam budaya populer Mali dan dunia fashion internasional. Beberapa daerah di Mali juga dikenal sebagai pusat pembuatan bogolan. Smithsonian menyebut Beledogung sebagai salah satu wilayah yang terkenal dengan kain bogolan berkualitas dan motif yang rumit. Kini bogolan menjadi salah satu bentuk kerajinan yang memperlihatkan hubungan masyarakat Mali dengan alam tradisinya. Kain yang dibuat dari tanah, tumbuhan, air, dan tenaga manusia tersebut terus berkembang tanpa kehilangan identitas budayanya. Demikian satu informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Menemani kebersamaan kita siang hari ini di musik tradisional dan juga budaya. Dan kami informasikan nanti di pukul 13 Anda dapat ikuti penyampaian Dinamika Pro 3 Jakarta.
1: Salah satu elemen penting dalam permainan tenis meja adalah bat kecil yang digunakan untuk memukul bola. Meskipun terlihat sederhana, bat tenis meja memiliki sejarah dan asal-usul yang unik. Bat tenis meja pertama kali muncul pada akhir abad ke-19 di Inggris. Pada awalnya, permainan ini dimainkan dengan buku atau benda datar lainnya sebagai alat pemukul. Seiring waktu, alat pemukul khusus mulai dikembangkan untuk meningkatkan kontrol dan kecepatan permainan. Evolusi dari alat sederhana menjadi bat modern menunjukkan perkembangan signifikan dalam desain dan material. Bat modern terbuat dari kombinasi kayu dan karet berkualitas tinggi. Kayu memberikan kekuatan struktural, sementara lapisan karet membantu menciptakan putaran pada bola. Desain ergonomis juga diperhatikan agar pemain dapat menggenggam bat dengan nyaman selama pertandingan panjang. Inovasi dalam material dan desain terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan pemain profesional maupun amatir.
2: Oh, Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin.
0: Lucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
0: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makasih.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nations League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukkan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026, bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Croeso'r gynadledd ar gyfer gemau.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Babsa. 2-2. And from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini.
3: Can be happy with a point.
2: Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Serikandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal bergu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Ia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakub Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
3: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakub Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya, sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
1: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia moncen kuah bayi itu menilai kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
3: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
1: Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi fondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional Gobak Sodor atau Hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga Man 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usia ke-81, RRI terus membuktikan bahwa media publik dapat bertransformasi mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai suara bangsa. Kedepan saya berharap RRI terus hadir semakin dekat lagi dengan masyarakat, menjangkau generasi baru, serta menjadi ruang informasi yang terpercaya, relevan, dan juga mampu menumbuhkan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dangdut adalah kita.

0: baik, mendengar demikian tadi telah kita ikuti Dinamika Pro 3. Saatnya kita dangdutan siang hari ini ya. Yang pengen ikutan silakan di jalur telepon 0811-495-9490. Kebersamaan kita di Pro Dangdut siang hari ini, nggak nanti jelang pukul 15 atau di jam 3 sore. Oke deh, ada Bunda di Toli-Toli. Selamat siang Bunda.
1: Selamat siang Mbak Eka, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, apa kabar?
0: Dangdut adalah kita, kabar baik, kabar sehat. Bunda di Toli-Toli gimana?
1: Amin.
0: Bunda?
1: Sama juga Mbak Eka, sehat, tapi cuacanya masih panas.
0: Oh gitu ya Bunda ya?
1: Iya.
0: Oke, di fak-fak cuacanya lagi mendung Bunda.
1: Oh iya, enak,
0: mendung sih Bunda, tapi berharap sih hujan, tapi gak tahu nih, mudah-mudahan hujan sih hari ini Bunda ya.
1: Oh iya, iya memang mudah-mudahan ya.
0: Mudah-mudahan Bunda ya.
1: Penting mendung, sudah ada tanda-tanda ini.
0: Ada tanda-tanda ya Bunda. Oke, ya mudah-mudahan tidak jauh dari harapan ya Bun.
1: Oh iya.
0: Oke, baik Bunda,
1: ada lagu apa baiknya?
0: Ada lagu dari Majice Muhtar, Semua Untukmu, kemudian Femina Soneta Siapa, Leo Waldi Naluri, Iyet Bustami Cinta Hanya Sekali, Duo Wanja, RT5 RW3, Viva Lida Kuharap Kau Kembali, Indul Daratista Jangan Ada Mantan Di Antara Kita, Eri Susan Nggak Janji Deh, kemudian Mega Mustika Hitam Bukan Putih, Roma Irama Elvi Sukaisi Cinta Dalam Hayalan, Kristina Jatuh Bangun, Rita Sugiarto Cinta Berawan, Muksin Alatas Kesunyian Jiwa, Saskia Gotik Tak Setia, Wika Salim Pacar Dunia Akhirat.
1: Oh, Cinta Hanya Sekali Mbak Eka.
0: Cinta Hanya Sekali dari Iyet Bustami. Yes. Boleh.
1: Iya.
0: Lagunya buat siapa Bunda?
1: Yang pertama tentunya ya buat Ibu Utri bareng Pak Predia. Selamat siang, salam sehat, salam kompak selalu ya Bang Cut. Ibu Maslia, ada Bintang Pratama Pak Nasrun ya, terus ada Ibu Ali, Kalilika Anis, Mareto Nurcail Purosna ya, Cijure Jakarta Ibu Sofia Saat, ada Kang Ahmad Irwan ya, Bang Lai Putra Tengah, Pak Sabar, Pak Busuru, Pak Rahman, Pak Ustad, ada Pak Windy Tokyo, Bang Luhut, ada Hadi di Niat, Pak Marcel, ada Andi di Batam, Andi di Jambi juga ya, ada Bung Cliff yang ada di Manado, Pak Benny Jojo di Manado, ada Ibu Ellen di Manado, terus Bunda Ima, ada Ibu Ani Kota Mobagu, dan semua-semua sudah Mbak Eka yang lagi monitor ya.
0: Streamingnya
1: Mbak Eka,
0: bagus Bunda
1: selalu. Ya?
0: Streamingnya udah bagus ya Bunda ya.
1: Iya sudah Mbak Eka.
0: Oke
1: okay,
0: ya, kalau gitu.
1: Kalau Mbak Eka pasti bagus. Oke, tetap sama Mbak Eka.
0: Thank you Bunda.
1: Selalu.
0: Sehat-sehat Bunda di sana.
1: Doa terbaik buat Mbak Eka dan
0: dua
1: keluarga di rumah. Makasih.
0: Toli-toli.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, Dangdut adalah kita. Oke, makasih buat Bunda Christine Toli-Toli ya. Ada Bunda L di Manado, selamat siang Bunda L, apa kabar?
2: Selamat siang sayang Eka.
0: Iya, selamat siang juga. Apa kabar Bunda L?
2: Kabarnya sehat, bahagia terus. Walaupun cuaca begini-begini, tapi tetap sehat.
0: Oke deh kalau gitu, tetap sehat ya, jaga kesehatan walaupun cuaca juga masih belum bisa diprediksi. Silakan Bunda mau dengar lagu apa sih yang hari ini?
2: Iya kan, Beban.
0: Oh Beban, oh boleh, oke. Silakan Bunda, lagunya buat siapa Dang?
2: Ya, salam pertama tentunya buat Nona Manis, Nona Eka, salam manis. Sehat, sedamai, sejahtera, bahagia diberkati Tuhan.
0: Amin, terima kasih.
2: Semua keluarga diberkati Tuhan dan salam sehat selalu, amin.
0: Sehat selalu juga Bunda.
2: Amin, sama-sama. Ada Kakak Lili, salam manis, salam kontak. Ibu Rosna, Ibu Nonel, Ibu Ani, semuanya salam manis, salam sehat. Ada Rani juga di Ternate, penama Sulawesi Barat. Kami di Manado, semuanya salam sehat. Ada Pak Jisal di Ambon, Eti, ada Bang Lut, Bang Yadi, Bang Cut, Bang Amin, Bang Yoga, semuanya salam sehat. Juga ada Ustaz di bawah-bawah di sana juga, Bapak Yunus, ada Bang Pratama, ada Pak Botak, semuanya salam sehat. Ada Putra Tengah, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Tidak ada yang terkecuali, salam sehat semua penggemar, pendengar Satu kapat salam. Selamat
0: makasih kembali Bunda. Dangdut adalah kita. Oke, ada Hadi di Nias. Selamat siang, Hadi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Halo.
0: Loha.
3: Halo, selamat siang, Kak.
0: Iya, selamat siang juga, Hadi. Nias, apa kabar?
3: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu, Kak.
0: Oke deh. Nias, gimana kabarnya? Cuacanya?
3: Iya, cuacanya mendung-mendung gimana ya? Mendung-mendung cantik begitu.
0: Ih, kamu ikutan sama Fak-Fak deh.
3: Cantik juga di sana.
0: Oh, gitu. Iyalah, cantik juga di
3: berarti,
0: sini.
3: Nia sama Fak-Fak ini satu hati terus.
0: Iya, yeah, satu hati. Kamu dari semalam ikutan, sekarang siang hari ini ikutan.
3: Satu hati, satu jiwa, satu perasaan. Satu.
0: Aduh, bisa aja nih. Iya, gitu kan. Bendung-bendung juga, mendung-mendung cantik juga di sini. Gitu. Bawahnya.
3: Bahagia sekali aku karena. Apa namanya itu perasaan Fak-Fak sama Nia sama.
0: Sama begitu. Ya. Happy terus ya tuh Fak-Fak sama Nias. Oke okay, deh.
3: Apa lagunya itu Kak?
0: Lagunya ada dari Wika Salim, Pacar Dunia Akhirat. Kemudian Saskia Gotik.
3: Itu aja lah.
0: Oh Wika Salim ya. Oke okay, ya. Deh.
3: Ada lagi. Yang nyambung ini.
0: Boleh
3: ada
0: silakan. Yang mau nyambung silakan.
4: Selamat siang, cantik.
0: Selamat siang juga cantik. Siapakah dirimu?
4: Aku Tati Anissa.
0: Siapa? Siapa namanya?
4: Halo.
0: Halo, namanya
4: Asti
0: siapa?
4: Tati Anissa.
0: Asti Anissa.
4: Iya.
0: Oh, Asti Anissa, salam kenal sama Eka di Fak-Fak. Silakan, Asti Anissa.
4: Iya, salam kenal ya.
0: Salam kenal juga.
4: Apa kabar dirimu di sana cantik?
0: Kabarku baik di sini. Di kabar kamu di sana gimana kabarnya?
4: Kabarku di sini kayaknya mendung-mendung cantik sama aja sama dengan itu Bang Hadi.
0: Oh gitu ya. Oke deh kalau gitu sama kayaknya mendung-mendung cantik juga ya. Boleh deh silakan.
4: Iya.
0: Asti Anissa, kamu mau
4: ya, lagunya ikutan aja sama Bang Hadi.
0: Bang Hadi ya. Oke.
4: Okay. Iya. Dan salamnya untuk Kak Penyiar bersama semua operator di sana. Titip salam sehat untuk semuanya. Dan juga Bang Hadi terima kasih sehat selalu di sana bersama keluarga. Terus untuk Bang Putra di Fak-Fak, untuk singkatnya kenang untuk semuanya saja.
0: Iya.
4: Jalur kembali ke ini dan ke penyiar.
0: Oke.
3: Okay. Oke okay, Kak Eka.
0: Oke okay, Hadi.
3: Dalamnya buat semuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali ucapan
0: sehat selalu.
3: Sehat selalu dan buat
0: juga.
3: Mbak Eka selalu buat tugas sehat selalu bersama
0: sehat
3: keluarga
0: selalu
3: di sana.
0: Buat Hadi bersama keluarga. Ya, bye bye.
3: Bye bye Kakak.
0: Iya, terima kasih buat Hadi juga Asti Anissa yang sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Yang pengen ikutan kembali silakan di jalur telepon di 0811-495-9490. Untuk anda yang pengen ikutan di Pro Dangdut ya, untuk edisi hari ini Rabu 23 September 2026 kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 15 atau di jam 3 sore saat kita ikuti penyampaian dinamika Pro 3 Jakarta. Oke, kalau belum ada kita nikmati dulu 3 lagu yang sudah di request ya siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana cara mau mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Prodangdut adalah kita. Saya sapa lagi yang sudah bergabung, ada Bang Atus Ternate. Selamat siang Prodangdut, dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Atus, apa kabar Bang Atus?
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Silakan Bang Atus.
1: Assalamualaikum buat Mbak Eka ya?
0: Betul sekali Bang Atus.
1: Apa kabar Mbak Eka?
0: Baik, sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, salam buat Mbak Eka. Salam buat kita, harapan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Bang Atus.
1: Ya, salam buat orang rumah dan Mbak Ria yang cantik. Mbak Desi yang cantik. Mbak Desi, adik cantik, adik gapa. Salam buat Nana Siko, Bunda Es, Pak Juna Ibi, Bunda Natalia. Salam buat Rekai Karawasri, Koka. Salam buat semua pun yang selalu bergabung di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Pak Radio kesayangan kita semua. Lagu sekarang baik aja lah.
0: Siap.
1: Lagu sekarang buat baik aja lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Atus di Ternate. Kemudian ada Bunda Maslia, Pak Rimo. Prodangdut, dangdut adalah kita.
2: Halo, Prodangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Eka.
0: Waalaikumsalam Bunda Wasli, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat ini Mbak.
0: Alhamdulillah. Cuaca Parimo gimana?
2: Cuaca Parimo lagi panas.
0: Panas ya, oke deh, belum ada perkembangan ya. Silakan Bunda Wasli, mau dengar lagu apa siang hari ini?
2: Ini lagunya
0: ada lagu dari Saskia Gotik, Tak Setia, Mumsin Alatas, Kesunyian Jiwa, Rita Sugiarto, Cinta Berawan, Kristina Jatuh Bangun, Roma Irama, Elvi Sukaisi, Cinta Dalam Hayalan, Mega Mustika, Hitam Bukan Putih, Inul Daratista, Jangan Ada Mantan Di Antara Kita, Duo Manja, RT5 RW3, Leo Waldi, Naluri, Femina Soneta, Siapa, Viva Lida, Kuharap Kau Kembali, dan Macica Muhtar, Semua Untukmu.
2: Mega Mustika.
0: Oke, lagunya buat siapa?
2: Lagunya buat Bunda Farida, Bunda Kristin di Petoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mami.
0: Oke.
2: Bang Yunus, Bang Lei, Bang Luhut, Hadi, Bintang Pratama, Nasrun, Bunda El, Ibu Ria di Jakarta, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Eka, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Doa yang sama Bunda Waslia. Terima kasih.
2: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Waslia di Parimo ya, sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kemudian ada Pak Nasrun. Prodangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak?
3: Alhamdulillah kabar baik, sehat, walafiat.
0: Oke deh, silakan. Mau dengar lagu apa Pak?
3: Lagunya siapa tadi? Muksin ya?
0: Muksin Alatas. Boleh, lagunya buat siapa?
3: Pertama-tama baik ya, sahabat tugas. Selalu bersama kepala rumah.
0: Terima kasih.
3: Ya, setelah telah buka tengah, ada cendangan Jalio Garosna, ada Ima Sohi, ada Widan Bahani Selagi, ada Syukur, Ibu Spesat Makassar, Ibu Lei, Ibu Leman, Peredi Putri, ada Ibu Rosna, ada Anju Gita Bagu, ada di Kristin, terus ada Pak Ida, Ima di Momen sana, Pak Yusuf, Pak Ibrahim, Pak Junaidi, Pak Irwan, semuanya tempat kecil sama siang. Terima kasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Nasrun ya. Kemudian ada Bunda Ima Maumere. Selamat siang Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita. Selamat siang Adeka.
0: Siang juga Bunda Ima Maumere, apa kabar?
4: mau mirip lagi panas adek kak.
0: Oh gitu ya bunda ya. Wait.
4: Aduh panas yang nggak tahu panas apa namanya.
0: Ya, oke deh kalau gitu yang penting sehat-sehat ya bunda di sana ya.
4: Ya puji Tuhan sehat.
0: Oke deh silakan bunda mau dengar lagu apa siang hari ini?
4: Lagu apa yang adek siapkan? Minta maaf ya.
0: Ada lagu dari Zaskia Gotik, Tak Setia, Rita Sugiarto, Cinta Berawan, Christina Jatuh Bangun, Roma Irama, Elvi Sukaisi, Cinta Dalam Hayalan, Inul Daratista, Jangan Ada Mantan Di Antara Kita, Duo Manja.
4: Jangan Ada Mantan Di Antara Kita.
0: Is asik. Oke deh, silakan lagu juga.
4: Oke, salam-salam. Pertama tentunya buat adik Eka bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk menjalankan tugas dan aktivitasnya. Tuhan memberkati. Amin. Terus ada Putra Tenga, selamat siang Putra, dan ada mantan di antara kita ya. Oke. Okay. Bercanda Putra, jangan marah.
0: Bercanda.
4: Ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Bang Andi, selamat siang Bang Andi, mana suaranya nih. Buat Mbak Dika juga, semoga sehat selalu di sana.
0: Amin.
4: Ada Oma Deva, Bunda Wigati, ada Bang Luhut. Terus ada Kak Minggus di Japura, selamat siang, semoga sehat selalu di sana.
0: Okay.
4: Ada Bintang Pratama, ada Bapak Yoga, Bunda Lili, Bunda Ana, Bapak Yanto, Bunda Utri, mungkin itu aja deh yang di Wasior juga, Bapak Yunia, selamat siang, dan semua-semua yang ada di Serui Nabire Jayapura. Itu aja adek Eka, terima kasih, sehat selalu adek Eka.
0: Sehat-sehat juga bunda di sana ya.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, baik pendengar, sebelum kita lanjut lagi, kita ikuti dulu Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.
5: Cek Fakta, Pro 1 RRI Fak-Fak.
0: Beredar unggahan foto di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang mengklaim Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyebut semua menteri menyetor uang hasil korupsi ke mantan Presiden Joko Widodo Jokowi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan penelusuran, hasilnya mengarah ke artikel di laman gelora.co yang berjudul "Dicurigai ada mafia upeti di Kementerian ATR BPN". Dalam artikel tersebut memuat pernyataan pengamat politik dan kebijakan publik Adib Miftahul yang menduga terdapat mafia upeti di Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan diduga merupakan orang dekat menteri. Sekian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: Baik, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Siang hari ini saya sapa lagi yang sudah bergabung, ada Ibu Ellen Menado. Selamat siang Ibu Ellen.
1: Halo, selamat siang Mbak Eska. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar Mbak Eska?
0: Kabar baik. Ibu Ellen gimana kabarnya Kota Manado?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Oke, mantap. Bersuka
1: cita sama dengan Mbak Eska yang ada di studio, Tom.
0: Oke deh, Ibu Ellen silakan.
1: Soalnya aku monitor tadi terlambat. Kirain ya pas lagunya Ninawati Hitam Bukan Putih aku yang inul tadi, kirain sudah buka.
0: Iya. Ya, tadi ada beberapa pilihan lagu. Gak apa-apa ya Bu ya.
1: Iya, so terlambat menitor.
0: Gak apa Ibu.
1: Maklum.
0: Oke, silakan Ibu. Iya, ini ada
1: lagu apa yang tersisa?
0: Lagu yang tersisa ada Saskia Gotik Tak Setia, Rita Sugiarto Cinta Berawan, Christina Jatuh Bangun, Roma Irama Elvi Sukaisi Cinta Dalam Hayalan.
1: Oh, yang Jatuh Bangun.
0: Oh, oke.
1: Okay, yang jatuh bangun aku mengejarku. Mengejarku kepatan.
0: Silakan Ibu.
1: Salam pertama buat Mbak Eka. Terima kasih sudah terima Ibu Ellen ke telepon. Semoga selalu sehat, tetap semangat.
0: Terima kasih
1: di dalam pekerjaan-pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin.
1: Lanjut mau salam yang ada saudara tadi, Bunda Kristen so masuk nak monitor kok jadi bagus monitor jadi
0: di awal
1: mungkin so masuk
0: kan Bunda di awal
1: oh,
0: tadi
1: oh iya pasti dia so di depan
0: so di depan Bunda Kristen
1: perdana dia
0: iya perdana
1: buat ibu Bunda Kristen terima kasih atau salamnya salam kasih diberkati ada Bang Lai juga dan Pak Putra di Pak Putra Tengah di Pak Pan.
0: Oke.
1: Aduh, kesel lagi. Kasih dia ketawa ini ada monitor.
0: Iya.
1: Pak Putra Tengah, apa kabar? Selamat siang, salam sehat. Bang Lai juga di Kalimantan Utara. Ada Bang Cliff juga di Manado. Ada Ibu Rosna. Pak Bu Rosna di Pak Pak juga ada selamat siang salam sehat diberkati ada siapa lagi ya ada Ibu Utri dan Pak Freddy di Maumere Merauke selamat siang salam sehat dan semua pendengar setia Pro Dangdut Dangdut adalah kita Pro satu Pak Pak di mana saja berada selamat siang salam sehat diberkati. Spesial lagu ini untuk Mbak Eka. Soalnya dari tadi saya jatuh bangun. Untuk Mbak Eka. Untuk Mbak Eka. Terima kasih.
0: Selamat siang
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Doa terbaik buat Ibu Ellen Menado ya. Sudah bergabung siang hari ini. Sehat-sehat Ibu bersama keluarga di sana. Saya ke Kang Ahmad Irwan, Bandung Timur. Selamat siang, Kang Ahmad Irwan.
2: Selamat siang, Mbak Eka. Rodanglut, dangdut adalah kita.
0: Iya, silakan, Kang.
2: Iya, apa kabar? Gimana di sana di Pak-Pak cuaca? Lagi redup tidak?
0: Kabar baik, cuaca ini lagi... Nggak tahu ini mendung apalagi kabut asap akibat kebakaran juga masih bingung, nggak bisa diprediksi. Yang penting...
2: Emang ada kebakaran di sana?
0: Ada, Kang. Ada.
2: Oh, ada juga. Kalau di Jawa Barat kan cuma ringan-ringan aja lah. Nggak seperti di Kalimantan, Sumatera atau Papua pun juga sama, kan? Mudah-mudahan jangan sampai ada yang kebakaran hati ya, aja lah.
0: Nah, oke deh kalau gitu. Oke, silakan ya, Kang. Iya. Mau dengar lagu apa?
2: Lagunya lagu ada apa?
0: Yang tersisa ada Saskia Gotik, Kak Setia, kemudian Rita Sugiarto, Cinta Berawan, Roma Irama, Elvi Sukaisi, Cinta Dalam Hayalan, Duo Manja, RT 5, RW 3.
2: Cinta Dalam Hayalan aja lah.
0: Oke deh, silakan.
2: Kan.
0: Lagunya buat siapa nih? Silakan. Karena
2: saya baru bergabung beberapa menit, baru pulang nyangkul, saya cari napa untuk sesuap nasi, baik saya teh. Itu ya, iya. Salam-salamnya, salam kenal buat siapa? Ibu Ella yang barusan ya?
0: Ibu Ellen Manado.
2: Ibu Ellen, aduh maaf Bu Ellen, salam kenal ya dari orang Sunda nih, dari Bandung ya.
0: Okay.
2: Kemudian buat Ibu Rosna, Ibu Christine, Ibu Natal, Ibu Christine, Ibu Farida, itu juga Ibu Natalia, itu juga orangnya. Ibu Wanusu, ada juga buat Bang Acus kan, buat saya juga buat Ibu Ibu saya itu Ibu siapa lagi ya, Mbak Ima itu kan, Pak Predi sama sekeluarga, Mbak Putra Tengah, ada juga buat siapa lagi, Pak Nasrun, Mbak Om Botak, Pak Darwin, Pak Habalib, Bang Lai, Buna Ima, dan buat Bang Luhut tuh di Tapanuli Utara ya, dan juga buat siapa lagi, buat Pak Junaidi, buat Nyongklip tuh di mana lu, buat semuanya aja ya, Mbak Eka ya.
0: Oke.
2: Okay, kan. Salam buat semuanya aja, ada pantun satu ya, tuh kan. Nah, ya, sepekanku di Cirebon tuh kan.
0: Cakep.
2: Buat cangkul ujungnya tajam.
0: Cakep.
2: Jangankan HP smartphone, HP jadulku dapat pinjam, itu aja. Bener, sama dapat pinjam, Mbak Eka HP jadul juga nggak punya sama.
0: Ya bisa, yang penting bisa teleponan Kang, itu aja.
2: Ya iya, tinggal aku di gubuk bambu sama, terima kasih. Selamat okay. siang.
0: Selamat siang kembali. Kemudian ada Bung Marcel di ND Flores. Selamat siang Bung Marcel.
3: Selamat siang, baikkah yang cantik dan hati yang paling baik dan tidak sombong.
0: Mantap, Bung Marcel, apa kabar di ND Flores?
3: Kabarnya baik selalu, sehat selalu di ND Flores ini.
0: Oke, mantap. Silakan Bung Marcel, siang hari ini mau dengar lagu apa?
3: Kalau lagu biar ikutin aja.
0: Oh,
3: apa yang ada di siapan semua disukai, yang penting terhibur semua pendengar.
0: Siap.
3: Dari Fakfak.
0: Mantap. Oke, lanjutkan iya. Bung Marcel, silakan.
3: Salamnya pertama kali untuk Baika bersama operatornya, semua kru Pro 1 RRI Fakfak, dari laki-laki dari tertua sampai yang termuda.
0: Oke.
3: Okay. Terus untuk Putra Tengah bersama bersama keluarganya di Fakfak sana.
0: Mm-hmm.
3: Terus untuk Bang Lei di Kalimantan Utara, Bang Andi di Lampung, Andi di Jambi.
0: Iya.
3: Terus untuk Bang Agus, untuk Ibu Kristi Natalia,
0: iya.
3: Terus untuk Tete Dinda di Bogor, Wiga di Wonosobo. Terus untuk Ibu Anggreni di Manado, Bunda El di Manado, terus untuk Sika di Manado, terus untuk Ibu Ratna di Manado,
0: iya.
3: Terus untuk Nasrun di Sulawesi Tengah, Frida di Sulawesi Tengah, Bunda Ima di Momere. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI Fakfak dimanapun berada. Salam kenal, salam kompak selalu. Jalur kembalikan ke Fafak dengan hormat. Semoga Mbak Ika sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah.
0: Amin.
3: Terima
0: amin,
3: kasih,
0: amin.
3: Selamat siang dan sampai ketemu kembali di lain kesempatan.
0: Siap. Terima kasih kembali buat Bung Marcel di ND Flores ya, sudah bergabung siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Oke, ada lagi yang pengen ikutan? Saya masih nantikan di jalur telepon. Saya baca dulu pesan SMS ya. Assalamualaikum, baik Dangdut adalah kita. Bersama-sama RRI Fakfak, mau salam buat teman-teman di Pro 1 RRI Fakfak yang lagi monitor hari ini. Semoga sehat selalu. Salam buat teman-teman dari A sampai Z. Minta lagu Kamba Ipa. Yang lagi tugas, makasih sudah baca SMS dari Ibu Rosna di Jalan Cendrawasih. Ibu Rosna, sehat selalu Ibu bersama keluarga. Mohon maaf Ibu, lagu Kamba Ipa tidak tersedia di playlist siang hari ini ya. Jadi ikutan aja lagu-lagu yang sudah disiapkan siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi ada Pak Junaidi di Ambon. Silakan Pak Junaidi kalau pengen ikutan. Saya masih nantikan di jalur telepon di 0811-495-9490. Kebersamaan kita di Pro Dangdut hingga jelang pukul 15 atau di jam 3 sore nanti saat kita ikuti penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 untuk minggu ini, produksi RRI Manokwari. Oke, okay, saya ke Mbak Ayu Masohis. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Selamat siang Mbak Eka.
4: Iya, Mbak Eka.
0: Apa kabar Mbak Ayu?
4: Kabar sehat, baik.
0: Oke.
4: Okay. Lagi panas, cerah.
0: Lagi tuh, lagi panas di sana ya, cerah ya. Alhamdulillah, oke okay.
4: Iya.
0: Mm-mm. Sehat-sehat ya untuk keluarga kecilnya. Silakan.
4: Sehat. Iya, lagunya apa yang tercipta Mbak Eka? Soalnya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Ayu. Yang tersisa ada lagu dari Macica Muhtar, Semua Untukmu, Viva Lida, Kuharap Kau Kembali, Femina Soneta, Siapa, Duo Manja, RT 5, RW 3, Rita Sugiarto, Cinta
4: Merah. RT 5, RW 3, sekarang kita lagi di RT 3.
0: Oh gitu ya, kurang RT 5-nya aja, siap.
4: Iya, kurang RT
0: 5-nya aja. Oke deh,
4: okay, silakan. Oke, selamat Eka, sama seperti ini, hari ini saya selalu kebetulan buat Kak Teddy, Mbak Ayu Sudena, Bu Rusma.
0: Iya.
4: Juga untuk siapa lagi putra tengah, Pak Puja, Pak Freddy Putri juga, Bintang Utama, Mbak Lipa Nasrun, Bu Farida, Cinta Bantang Amerika Enis, Mbak Luhut. Juga untuk Bu Ayu di Pemangkasan Madura, saya selalu semuanya. Dan saya siapa terkhususnya buat Mbak Eka, selamat bertugas.
0: Terima kasih, Kulia, Mbak Ayu. Kulia,
4: selamat bertugas. Selamat Mbak Eka dan selamat kembali. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali buat Mbak Ayu di Masohi. Sehat selalu bersama keluarga di sana ya. Buat Dede Fatima ya, salam manis deh buat Dede Fatima. Terima kasih yang sudah bergabung siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, kalau belum ada yang ngikutin di siang hari ini, kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah di request ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi ada Pak Junaidi, cuman karena beliau tadi telepon pas ada yang lagi hubungi ya, jadi saya bisa nggak, saya belum bisa terima teleponnya dari Pak Junaidi. Tapi sekarang kalau mau ikutan silakan di 0811 495 9490. Tapi kita nikmati dulu lagu yang sudah di request siang hari ini.

Kita masih di Pro Dangdut adalah kita pendengar. Itu tadi ada 3 lagu sudah kita nikmati ya di siang hari ini. Spesial tadi yang sudah ikutan ada Ibu Ellen di Manado, kemudian Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, Bung Marcel di Flores, dan juga Mbak Ayu Masohi. Semoga sudah bisa terhibur siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut adalah kita.

Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah pada ikutan siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi Rabu 23 September 2026. Dan untuk Anda yang belum sempat ikutan, jangan lewatkan program unggulan kami lainnya yang nanti hadir pukul 22, yakni Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut dengan menikmati dua lagu. Sekaligus nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manokwari mengikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak selanjutnya ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Produksi RRI Manokwari.
1: Tinggi sportivitas dan semangat Oktavia.

Apa artinya aku satu pilihan manis untuk Anda mengantarkan kita di pukul 14.58 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan sejenak teman-teman pilihan untuk Anda. Kita nantikan tanda waktu disampaikan dinamika perjaringan Korwil Nusantara 2.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, Radio Republik Indonesia menyampaikan Dinamika Berjaringan Korwil Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya, Yogbet Kubiarif. Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Alfred Papare, menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian lalu lintas. Hal itu disampaikan dalam momentum Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026, Selasa 22 September 2026. Kapolda mengatakan keberhasilan tugas lalu lintas tidak hanya diukur dari kelancaran arus kendaraan maupun penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan polisi memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan kembali ke rumah dalam keadaan selamat. Menurutnya, setiap kecelakaan lalu lintas tidak sekedar menjadi angka dalam laporan, karena di balik setiap korban terdapat keluarga yang menunggu serta harapan dan masa depan yang harus dilindungi. Karena itu, upaya pencegahan kecelakaan perlu terus diperkuat melalui pemerataan daerah rawan kecelakaan, edukasi kepada masyarakat, pengaturan dan pengawasan lalu lintas, serta koordinasi dengan instansi terkait. Ia menegaskan, polisi tidak boleh hanya menertibkan masyarakat, sementara anggotanya sendiri tidak memberikan contoh yang baik. Untuk itu, Kapolda minta Direktur Lalu Lintas berkoordinasi dengan Bidan Propam, guna mengatur pelaksanaan pemeriksaan internal tersebut, dalam rangka memperkuat disiplin personel. Selain itu, Alfred Paparek minta pelayanan lalu lintas diberikan secara mudah, transparan, dan tidak berbelit-belit. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional tanpa tindakan transaksional serta mengedepankan pendekatan humanis.
2: Lantas merupakan salah satu fungsi kepolisian yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat. Mulai dari pelayanan administrasi, aturan jalan, penanganan kecelakaan, hingga penegakan hukum. Karena itu, berikan pelayanan yang mudah, transparan, dan tidak berbelit-belit. Laksanakan penegakan hukum secara profesional, tanpa tindakan transaksional, serta tetap mengedepankan pendekatan yang humanis. Kita mengharapkan masyarakat tertib berlalu lintas, maka kita sendiri harus terlebih dahulu memberikan contoh yang baik.
1: Kapolda juga mengapresiasi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan jajaran lalu lintas dalam rangka Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71, mulai dari doa bersama, donor darah, bakti sosial, anjang sana kepada purnawirawan dan keluarga, ziarah rombongan hingga kegiatan polisi cilik dan safety riding. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun, tetapi terus dikembangkan sebagai bentuk kepedulian dan kedekatan Polantas dengan masyarakat. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Papua Barat menggelar berbagai kegiatan sosial dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional HSN 2026. Kegiatan tersebut diantaranya pemeriksaan kesehatan gratis, pangan murah, dan donor darah yang melibatkan sejumlah instansi di Papua Barat, Selasa 22 September 2026. Kepala BPS Provinsi Papua Barat, Insinyur Berry MP, mengatakan rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari peringatan HSN di tahun ini dengan mengusung tema Statistik Berkualitas untuk Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Mary mengatakan, peringatan HSN bukan hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi momentum untuk merefleksikan peran penting data dan statistik dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Ia juga minta seluruh pemangku kepentingan peduli terhadap pelaksanaan sensus ekonomi yang saat ini masih berlangsung dan akan segera berakhir. Menurutnya, dukungan seluruh pihak dibutuhkan agar pelaksanaan sensus di Papua Barat dapat berjalan dengan baik.
3: Peringatan Hari Statistik Nasional bukan sekedar momen seremonial tahunan, melainkan ini merupakan ajang refleksi atas peran vital data dan statistik bagi arah pembangunan bangsa. Di tengah-tengah dinamika ekonomi dan sosial yang bergerak cepat, data yang akurat, mutakhir dan terpercaya adalah fondasi utama dalam rumusan kebijakan nasional maupun daerah. Hari Statistik tahun ini membawa pesan agar kita terus memperkuat sinergi dan kolaborasi antar instansi. Tanpa dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, penyediaan data statistik yang berkualitas dan presisi tidak akan terwujud.
1: Iya, berharap momentum HSN yang diperingati setiap 26 September dapat mendorong seluruh pihak untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan data dan memberikan kontribusi bagi pembangunan. Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Nancy Titi Weisir, menegaskan keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan tanggung jawab bersama termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Nancy mengatakan Hari Statistik Nasional yang diperingati setiap 26 September bukan sekedar momentum seremonial, tetapi menjadi kesempatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data statistik dalam pembangunan. Ia menjelaskan rangkaian HSN 2026 di Papua Barat turut diisi dengan kegiatan pangan murah, donor darah, dan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat. Ia juga menambahkan tahun 2026 menjadi tahun penting karena Indonesia, termasuk Papua Barat, melaksanakan sensus ekonomi. Pendataan tersebut dibutuhkan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi perekonomian sebagai dasar dalam mendukung pembangunan daerah.
4: Kegiatan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa data statistik hadir bukan hanya untuk angka semata, melainkan untuk memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Kita mengenal tiga sensus utama di Indonesia, sensus penduduk, kemudian sensus pertanian, serta sensus ekonomi pada tahun terakhir ini. Dengan demikian, tahun 2026 ini menjadi tahun penting bagi kita bangsa Indonesia, termasuk Papua Barat, dalam melaksanakan sensus ekonomi. Salah satu misi utama pembangunan di Provinsi Papua Barat adalah meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah. Hal ini tentu erat kaitannya dengan kondisi perekonomian yang sehat, dinamis, dan inklusif. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, kita membutuhkan data yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sebagai dasar dalam menyusun kebijakan.
1: Lebih lanjut, ia minta BPS Provinsi Papua Barat terus mengawal proses pendataan dan memastikan masyarakat, khususnya pelaku usaha, tidak terlewat dari pendataan. Nancy juga mengajak pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada petugas sensus, dan bagi pelaku usaha yang belum didata diminta segera melaporkan kepada BPS. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Manokwari menjadi sasaran razia gabungan yang melibatkan TNI, Polri, BNN, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua Barat pada Selasa 21 September 2026. Petugas dibagi dalam dua tim, yakni tim penggeledahan kamar hunian dan tim pemeriksaan urin warga binaan serta pegawai. Kakanwil Dijenpas Papua Barat, Iputu Murdiana, mengatakan sebanyak 60 sampel urin diperiksa dalam kegiatan tersebut, terdiri dari 50 warga binaan dan 10 pegawai. Seluruh hasil pemeriksaan dinyatakan negatif. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada dalam lapas, diantaranya besi, mistar baja, potongan besi berukuran kecil, pisau cutter, gunting, dan sejumlah benda lainnya yang berpotensi disalahgunakan sebagai alat untuk melukai atau membelah diri. Iputu Murdiana menegaskan, barang-barang hasil razia tersebut akan dimusnahkan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas Manokwari.
5: Kegiatan razia gabungan bersama unsur-unsur dari TNI, Polri, BNN, Kantor Wilayah dengan lokasi Lapas Manokwari tadi sudah bagi dalam tiga tim untuk pelaksanaan penggeledahan dan satu tim tes urin. Terkait dengan tes urin, kita melaksanakan tes sebanyak 60 sampel ya, 50 warga binaan, 10 pegawai, dengan hasil semuanya negatif. Sedangkan untuk barang-barang hasil penggeledahan, bisa kita lihat sendiri di meja yang sudah disiapkan, ada beberapa barang-barang yang tentunya tidak boleh beredar di dalam lapas, seperti misalkan ada besi, ada baja, terus ada besi-besi kecil yang tentunya nanti sangat berbahaya di dalam lapas. Mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nah ini bisa digunakan sebagai alat bela diri, ya. Terutama pisau cutter, bantal dan lain sebagainya. Dan ini kita setelah rilis ini kita akan lakukan pemusnahan.
1: Ya, juga minta Kepala Lapas Kelas 2B Manokwari untuk terus meningkatkan sosialisasi kepada warga binaan maupun petugas agar tidak menyimpan dan menggunakan barang-barang yang dapat membahayakan keamanan lapas. Sidak gabungan tersebut menjadi bagian dari pengawasan dan pencegahan terhadap masuknya barang-barang terlarang serta penyalahgunaan narkotika di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

0: Sekarang ini kita mencegah stunting bukan saja pada saat dia sudah lahir, tetapi dari apa namanya usia ini dia sudah apa namanya usia masa subur. Dan subur kita memang sudah harus jadi anak-anak remaja, dari remaja putri di sekolah-sekolah kita sudah berupaya untuk memberikan edukasi, kemudian mempersiapkan mereka ya supaya mereka kondisinya sehat ya, tidak anemia ya. Kemudian itu kita sudah melakukannya di puskesmas, itu dari remaja sudah dipersiapkan ya supaya memang dia kondisi sehat. Itu juga akan berpengaruh sampai kemudian dia hamil pada waktunya ya, dia sudah menikah, sudah hamil. Nah itu penguatan kita juga selain itu di posyandu ya, di posyandu. Artinya dari ibu hamil ya, kita sudah mempersiapkan dia. Jadi kita sebenarnya kita berharap sebelum dia hamil, semua yang sebelum hamil itu kalau dia memang sudah merencanakan kehamilan, dia harus mempersiapkan diri. Sudah ada mungkin vitamin-vitamin yang masuk sebelum dia hamil, sehingga sehingga memang pada waktu dia hamil dia dalam kondisi yang baik, yang bagus ya, yang siap untuk hamil. Sehingga kita berharap dengan demikian masalah-masalah stunting ke depan itu bisa teratasi seperti itu.
1: Selain edukasi kepada remaja putri, pendampingan juga dilakukan kepada ibu hamil melalui posyandu. Calon ibu diingatkan untuk mempersiapkan kondisi tubuh sejak sebelum kehamilan, termasuk memperhatikan asupan vitamin dan kebutuhan gizi selama masa kehamilan. Velvi berharap upaya pencegahan dilakukan sejak remaja hingga masa kehamilan dapat membantu menekan risiko stunting di masa mendatang. Menurutnya, persiapan kesehatan sejak dini menjadi bagian penting dalam membangun generasi yang sehat. Pemanfaatan media digital dinilai membuka peluang lebih luas dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Informasi yang disebarkan melalui platform digital dapat menjangkau audiens lebih banyak dibandingkan sosialisasi yang hanya dilakukan secara tatap muka. Penyuluh ahli media BNNP Papua Barat, Dr. Gigi India Perwitasari mengatakan media digital termasuk RRI membantu memperluas jangkauan penyuluhan. Menurut India, sosialisasi secara langsung memiliki keterbatasan dari sisi jumlah peserta. Sementara melalui media daring, satu informasi yang ditayangkan dapat diterima oleh ratusan hingga ribuan masyarakat.
2: Kalau buat kami BNN sangat terbantu sekali dengan adanya RRI di dunia digital ini ya, karena cakupan kami menjadi lebih luas, cakupannya lebih luas. Karena kita kan setiap tahun juga harus ada laporan untuk berapa cakupan yang harus dicapai dalam setiap tahun kepada masyarakat. Nah, kalau kita hanya melakukan sosialisasi langsung, itu kan paling 20 orang, 30 orang, paling banyak 1.300 seperti di UNIPA. Tetapi kalau di media online ini cakupannya kan bisa ribuan ya, ribuan. Satu kali tayang itu kan bisa berapa ratus, berapa ribu. Nah, itu sangat-sangat membantu kami karena berarti cakupan kami jauh lebih luas daripada sebelum kami melakukan dengan media seperti itu.
1: Ia berharap kerjasama dengan media terus diperkuat untuk mendukung edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Penyampaian informasi secara konsisten melalui kanal digital dinilai dapat membantu memperluas cakupan edukasi sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya pencegahan narkoba. Otoritas Jasa Keuangan OJK Wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya terus memperkuat perlindungan konsumen dari ancaman penipuan pinjaman online ilegal hingga investasi ilegal. Bidang edukasi dan perlindungan konsumen OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya, Ferdian Aryo Sasongko mengatakan laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya OJK mendeteksi dan mencegah aktivitas keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Sepanjang 2025, OJK menerima lebih dari 400 laporan dari masyarakat di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Namun, angka tersebut tidak seluruhnya merupakan laporan korban penipuan karena sebagian masyarakat melapor keberadaan pinjaman online dan investasi ilegal. Sementara dari Januari hingga September

0: 2026. Laporan penipuan yang diterima melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IASC berada di kisaran 55 hingga 56 laporan. Meski jumlah laporan tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya, OJK tidak menjadikan angka tersebut sebagai satu-satunya ukuran kondisi penipuan di masyarakat. Edukasi, kewaspadaan konsumen, serta keberanian masyarakat melaporkan dugaan aktivitas ilegal menjadi bagian penting dalam memperkuat perlindungan konsumen.
1: Dari laporan yang kami terima di Papua Barat dan Papua Barat Daya sepanjang 2025 itu sudah lebih dari 400 laporan hanya di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Tapi laporan ini kan bukan berarti korban, ada juga laporan-laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada pinjol ilegal, ada investasi ilegal yang ternyata beroperasi di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Nah tentunya informasi-informasi ini sangat kami harapkan bantuan dari masyarakat, dari para pendengar RRI juga, gitu, karena ini akan mempermudah kami dan sangat-sangat membantu tugas kami untuk melakukan cyber firewall. Jadi kita berusaha mencegah kerugian masyarakat dari laporan-laporan tersebut. Kalau untuk laporan, kebetulan memang sekarang kanalnya terpusat ya, di IASC tadi. Kita menerima kalau saya tidak salah ingat sekitar 55 kalau nggak salah, 55 atau 56 angkanya. Ya, ini kalau kita bandingkan dengan angka kemarin sangat-sangat berkurang. Ya, ini berarti kita sudah melihat bahwa dengan banyaknya kegiatan edukasi kita, disupport juga RRI yang selalu membantu kita dalam kegiatan edukasi, berarti edukasi kita udah nyampe ke masyarakat, supaya masyarakat ternyata bisa lebih berhati-hati, sehingga laporan yang kami terima jauh-jauh lebih sedikit daripada tahun lalu.
0: Selain itu, OJK mengajak masyarakat untuk tidak mudah memberikan data pribadi maupun melakukan transaksi. Ketika ia menemukan tawaran keuangan yang mencurigakan, masyarakat juga diharapkan segera melaporkan dugaan penipuan, pinjaman online ilegal, dan investasi ilegal agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Ratusan turis mancanegara tiba di Pulau Mansinam, pelaku UMKM merasakan dampak positif. Laporan Pati Elwarin Koibor.
2: Pendengar, lebih dari 200 wisatawan mancanegara dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia tiba di Pantai Sionabu, Pulau Mansinam, Manokwari, Sabtu kemarin. Wisatawan yang menggunakan kapal pesiar Seabird Cruise tersebut disambut tarian tradisional dan prosesi Masorandak atau Injek Piring sebagai simbol penerimaan masyarakat lokal. Owner Biro Perjalanan Seabird Redestin Tour, Lexmono Santoso mengatakan, perjalanan wisatawan tersebut merupakan rangkaian perjalanan lintas destinasi di tanah Papua. Rute perjalanan mencakup Ambon, Kokas Fakfak, Misol, Raja Ampat, Manokwari, Puloron, Kabupaten Teluk Wandama, Taman Nasional Teluk Cendrawasih hingga Jayapura. Menurut Lexmono, Pantai Sionabu dipilih karena memiliki perpaduan alam dan budaya yang dinilai sesuai dengan karakter wisatawan kapal pesiar. Ia mengatakan kunjungan ke Mansinam telah dilakukan 2 kali dan mendapat respon positif dari para wisatawan. Para wisatawan mengikuti prosesi Masorandak sebagai bentuk penyambutan, sekaligus simbol bahwa mereka telah diterima oleh masyarakat Pulau Mansinam. Mereka juga menikmati atraksi budaya, keindahan alam, serta keramahan masyarakat selama berada di kawasan tersebut.
3: Kalau kunjungan ke sini, kita udah kedua kali. Jadi kalau di sini kita pilih ini, memang lokasi pertama mendukung bagus. Kita waktu sama Matias ini kita survei, Pak. Kita temukan tempat ini karena cocok sekali dengan alam dan budaya. Kalau kita tampilkan budaya kan bagus, jadi matching lah. Tapi kalau di kota kan waktu itu kita pertimbangkan juga tau, karena terlalu banyak gedung, bangunan, jadi kurang mendukung. Tapi secara umum kunjungan mereka di sini sangat sangat senang sekali. Kita tadi Pak bisa lihat sendiri kan waktu jalan ke Mansinam sendiri di kota, kemudian di sini mereka olah nature walk di pantai sini, dan yang paling hebat kan keramah-tamahan masyarakat juga. Terus kita ikut berperan dalam ikut menghidupkan kembali ya kesadaran wisata, kesadaran budaya, dan juga pendidikan. Kalau pesan untuk masyarakat lokal sih, kita ingin ini dijaga, karena jadi bisa jadi apa ya, manfaat yang banyak sekali, dari mulai budaya, pelestarian, kemudian dari pendidikan, kebersamaan, kesatuan, ya. Kemudian juga yang paling pokok, mereka bisa belajar banyak. bagaimana wisatawan datang, bagaimana untuk menjadi, dan juga hubungan internasional ini penting.
2: Lips Mulo berharap kunjungan wisatawan mancanegara dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, mulai dari pelestarian budaya, pendidikan, pemberdayaan, hingga peluang ekonomi melalui penjualan souvenir dan produk masyarakat. Sementara itu, Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia HPI Papua Barat, Matias Rembuda, mengatakan masyarakat Mansina merasakan manfaat ekonomi secara langsung dari kunjungan wisatawan. Ia mengatakan atraksi budaya dan keramahan masyarakat memberikan kesan positif bagi para wisatawan. Hal yang sama disampaikan Ketua Dewan Adat Suku Dureri Bonus Romburen. Ia mengapresiasi kedatangan wisatawan mancanegara di Pantai Sionarbo, Mansina. Ia berharap pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun Kabupaten Manokwari, memberikan dukungan terhadap pengembangan destinasi dan kunjungan kapal pesiar ke wilayah tersebut. Kunjungan wisatawan mancanegara dari kapal pesiar ke Pulau Mansinam membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal melalui penjualan kerajinan dan souvenir. Salah satu pelaku UMKM asal Pulau Mansinam, Mama Korea Rumbawan, mengaku senang karena lapaknya ramai dikunjungi wisatawan. Para turis tidak hanya melihat produk kerajinan Papua, tetapi juga membeli aksesoris dan noken lanjutan yang dijualnya. Menurutnya, kunjungan wisatawan menjadi peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan produk kerajinan agar semakin menarik bagi wisatawan yang datang ke Pulau Mansinam. Ia berharap pelaku UMKM dapat terus meningkatkan kualitas dan variasi kerajinan lokal.
4: Ya, senang karena ada bisa dapat hasil dari jualan-jualan. Senang juga karena setiap ini wisata datang bisa lama kita punya barang-barang bisa dibeli untuk ekonomi rumah tangga. Harapan ke depan itu bisa untuk menambah kita punya kerajinan yang lebih bagus lagi untuk bisa menarik dari wisata yang datang ke Pulau Mansinam.
2: Hal serupa disampaikan Matias Romadas, yang menilai kunjungan wisatawan mancanegara memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Menurutnya, aktivitas pariwisata dapat membuka ruang ekonomi sekaligus mendorong warga untuk mengembangkan berbagai produk dan jasa wisata. Ia berharap perkembangan pariwisata di Manokwari terus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM dan komunitas lokal yang terlibat langsung dalam kegiatan wisata. Kunjungan kapal pesiar tersebut menunjukkan bahwa aktivitas wisata tidak hanya menghadirkan pengalaman budaya dan alam bagi wisatawan, tetapi juga menciptakan peluang pendapatan bagi masyarakat Pulau Mansinam. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyapa senja dari ketinggian Bukit Bintang di Kabupaten Teluk Bentuni. Dari Teluk Bentuni, laporan Dina Riyati.
5: Tak banyak yang menyangka bahwa di balik hamparan hutan mangrove dan sisir yang menjadi identitas Kabupaten Teluk Bintuni, tersimpan sebuah tempat yang menawarkan sudut pandang berbeda untuk menikmati wajah kota. Tempat itu bernama Bukit Bintang, sebuah destinasi sederhana yang perlahan menjadi favorit warga, terutama kalangan muda yang mencari panorama alam dan keindahan matahari terbenam. Dari puncak Bukit Bintang, hamparan kota Bintuni terlihat jelas. Sungai membelah kota, bentangan mangrove, kawasan pelabuhan hingga bandara dapat dipandang dari satu titik. Ketinggian bukit mencapai kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut, menjadikan salah satu lokasi terbaik untuk menikmati landscape Bintuni dari ketinggian. Perjalanan menuju Bukit Bintang dimulai dari Kompleks Masuhi, Kelurahan Bintuni Barat, tepat di samping gereja Via Dolorosa. Dari sana, pengunjung harus menyusuri lorong kecil sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, menapaki jalur menanjak menuju puncak. Meski hanya membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 10 menit, medan yang cukup curam membuat perjalanan terasa menantang. Di atas bukit berdiri sebuah pondok sederhana yang kerap menjadi tempat beristirahat para pengunjung. Dari tempat inilah langit senja yang berwarna jingga kemasan menjadi daya tarik utama. Tak heran jika banyak warga memilih datang menjelang sore hanya untuk mengabadikan momen matahari perlahan tenggelam di balik perbukitan. Irwa, salah seorang warga Bintuni yang berkunjung ke Bukit Bintang, mengaku tertarik datang setelah melihat unggahan teman-teman di media sosial.
6: Ini pertama kali kesini atau sudah sering?
7: Pertama kali.
6: Bagaimana pengalamannya?
7: Ya, mau soalnya kesini gak lupa.
6: Terinspirasi mau kesini kenapa?
7: Look story-nya orang.
6: Cantik-cantik. Mau ambil view sunset ya? ya?
7: Iya, bagus sih kak kalau udah kesini dari atas. Makanya kalau bisa, kalau kalian yang kesini sampahnya mau dibawa turun lagi. Karena kalau bukan kalian, siapa lagi yang bersihkan sampah?
5: Bagi Irma, momen yang paling dinantikan adalah saat matahari mulai turun ke ufuk barat. Saya Senja yang menyelimuti kota Bentuni menghadirkan pemandangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Sementara itu, David, pemuda setempat yang kerap mengantar pengunjung menuju Bukit Bintang, mengatakan sebagian besar wisatawan datang untuk menikmati sunset. Namun, dibalik indah itu masih ada persoalan yang menjadi perhatian bersama, yakni sampah yang ditinggalkan sebagian pengunjung.
8: Dari dulu sih orang di sini hanya karya mereka naik. Mereka buang sampah sembarang seperti yang ada sekarang ini. Pemandangannya kurang asik dilihat. Masyarakat yang hendak naik atau pengunjung harap kalau naik sampahnya dibawa pulang lagi. Menjaga kebersihan agar setiap pengunjung yang naik tidak melihat sampah yang berserakan kiri kanan. Mungkin naik disiapkan air yang banyak bagi yang pertama kali karena akan posa sih. Tanjakannya juga. Dan kalau mau naik, siapkan uang 5.000.
5: Hal senada disampaikan Anita Yautopapea, pengelola Bukit Bintang. Menurutnya, jumlah pengunjung cukup beragam dan biasanya meningkat pada waktu-waktu tertentu, meski tidak diprediksi secara pasti.
6: Iya, setiap hari atau bagaimana?
9: Jarang juga, kadang hari Minggu, Sabtu.
6: Paling banyak tuh yang pengunjung hari apa?
9: Ini jarang, pokoknya kadang.

generasi muda. Baik, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak pada saat acara Fak-Fak sore ini. Anda juga bisa mengikuti langsung di live YouTube dan juga TikTok sore hari ini ya di Pro 1 RRI Fak-Fak.

0: salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fak-Fak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
1: Senang, teman banyak.
2: Terus teman bagaimana dengan Ihan, baik kah?
1: Baik.
2: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah, tentara kah?
1: Tentara.
0: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis SPD MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fak-Fak.
3: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fak-Fak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami.

0: biar Yapis pakai itu. Kita cari
1: tempat lain.
0: Tempat lain. Mm-hmm. Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
1: Betul.
0: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Mm-hmm. Nah, karena Ibu Bupati pernah ke sini kunjungi dengan tim. Mm-hmm. Anggota DPR pernah datang ke sini kunjungi dengan tim. Mm-hmm. Terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Sedih, sayang. Nah, jadi harapan saya dan saya berharap dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya. Maka

Terpadu Port Visit 2026 di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin 21 September 2026. Menurut Elisa, pelaksanaan Port Visit 2026 yang melibatkan TNI 3 Matra, Polri, serta unsur sipil dari berbagai kementerian dan lembaga menjadi salah satu bukti bahwa kondisi Indonesia aman. Satgas Terpadu Port Visit 2026 membawa misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak, soft diplomacy, ke sejumlah negara Pasifik Selatan, yakni Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Elisa juga menyampaikan apresiasi kepada Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah memberikan kesempatan kepada putra-putri Papua Barat Daya untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto mengatakan, KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya merupakan kapal rumah sakit, di mana disiapkan untuk mendukung pelaksanaan misi di 4 negara Pasifik Selatan. Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan melaksanakan berbagai kegiatan di negara-negara yang disinggahi, meliputi kunjungan kehormatan, courtesy call kepada Duta Besar RI atau Atase Pertahanan RI, Perdana Menteri, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Pertahanan atau Panglima Angkatan Bersenjata Negara setempat. Selain itu, Satgas akan menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan

beberapa jenis keju yang populer, misalnya keju cheddar, parmesan, dan mozzarella. Namun tahukah Anda, ternyata Indonesia juga memiliki keju lokal yang disebut Dangke. Dangke adalah keju lunak asli Nusantara yang berasal dari Kabupaten Emprekang, Sulawesi Selatan. Dangke terbuat dari susu kerbau atau sapi yang dipanaskan dan diberi getah daun pepaya sebagai penggumpal. Uniknya, keju tradisional ini dicetak dengan batok kelapa dan dibungkus daun pisang. Teksturnya mirip seperti tahu dan biasanya disajikan dengan cara dibakar atau digoreng. Dangke merupakan kuliner yang telah berusia ratusan tahun, sudah diproduksi sejak tahun 1900-an. Pada zaman dulu, dangke hanya disajikan untuk para bangsawan. Penamaan dangke karena pada masa pendudukan Belanda, kata dangke yang berarti terima kasih kerap diucapkan oleh para opsir Belanda setelah disuguhi makanan tradisional ini. Sejak saat itulah, keju putih ini berubah nama menjadi dangke.

dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id

mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti

Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempel

0: Ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Bahaya Bapak Ijo, Jo. Aduh.
1: Apa sih Ibu Santu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya Ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok Ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba Ibu lihat dulu. Sen Ibu ke kiri, tapi Ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, bentar. Saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja Ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: HP.
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
2: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Adanya informasi bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM melarang pengemudi ojek online ojol untuk membeli Pertalite. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah melakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci terkait, hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan kredibel terkait kebijakan tersebut. Melansir dari pemberitaan kompas.com berjudul ISDM bantah isu larangan ojek online ojol pakai Pertalite, juru bicara Kementerian ISDM Dwi Anggia memastikan pihaknya belum mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan Pertalite untuk pengemudi ojol. Anggia mengatakan bahwa pengemudi ojol termasuk kelompok rentan yang aspek kesejahteraannya selalu dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan nasional. Adapun narasi yang menyebut bahwa Menteri ISDM melarang driver ojol membeli Pertalite adalah hoax atau tidak benar. Sekian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati,

0: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Seperti yang sudah saya informasikan, kita akan ada di program Fak-Fak sore ini, acara Indonesia Cerdas. Tema kita, meraih prestasi menginspirasi generasi muda. Oke, sudah hadir di studio sore hari ini ada dua anak-anak muda berprestasi. Kita langsung kenalan aja dengan sebelah kiri saya. Silakan diperkenalkan.
1: Perkenalkan,

0: Orient Timur, Timur ya? Timur ya? Yeah. Timurnya berasal dari Fak-Fak ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Nah ini yang membuat Musda membuat film pendek. Tapi kalau misalnya proses pembuatan film pendek itu di pikiran Musda awalnya tuh bagaimana sampai bisa terinspirasi untuk bisa membuat film pendek dari Musda sendiri?
1: Terinspirasi gara-gara saya melihat, wah ternyata gini ya apa tarian-tariannya, terus kayak pengen mengembangkannya ke media-media sosial lainnya, terus kayak terinspirasi membuat film, akhirnya terpikir membuat film bagaimana caranya bisa agar dikenal oleh masyarakat.
0: Dikenal oleh masyarakat luas ya, oke, baik. Menarik ya, Musda. Gini, kalau Neva sendiri, Neva sekarang umurnya berapa Neva?
2: Saya sekarang umurnya 16 tahun.
0: 16 tahun, yeah. Oke. Okay. Nah, ke Neva lagi. Nah, bisa dalam jurnalistik itu kan kemampuan apa nih yang paling penting untuk menghasilkan sebuah karya yang menarik dan juga informatif?
2: Harus bisa berani.

0: Musda dalam membuat film pendek, ide film pendek ini, bagaimana cara menentukan ide cerita agar pesan yang disampaikan itu dapat diterima oleh penonton? Silakan, Musda.
1: Tentunya kita membuat film harus mencari tema yang menarik, terus bisa mengajak masyarakat kayak, ih apa sih dari film ini, kenapa temanya ini. Nah, contohnya kan kemarin kita mengambil yaitu Irama Timur.

0: sama gitu. Terus apa Timur ini tuh apa? Kita sengaja mengambil kata-kata yang unik, terus yang kayak baru-baru dengar juga, kayak contohnya irama Timur. Nah itu salah satunya. Jadi kayak biar para yang mau menonton itu juga tertarik pada film-film kita.
1: Penasaran.
0: Mencari ya penasaran.
1: Penasaran ya apa sih gitu kan? Oke, Musda, thank you. Kemudian saya ke narasumber kita yang baru datang nih. Ada halangan? Ade manis? Siapa namanya? Medi. Medi ada halangan ya? Atau jarak jauh? Jarak yang ditempuh jauh ya,
2: iya.
1: Kesininya. Oh gitu, jauh. Oke deh, nggak apa-apa dimaklumin ya. Oke, Medi, kita dari awal aja dulu ya. Silakan diperkenalkan, kemudian

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Media Ahmad. Saya siswa dari Madrasah Ali Negeri Kakak. Alhamdulillah saya berhasil meraih juara 3 dari cabang desain poster.
1: Desain poster. Okay. Nah, Medi, sejak kapan Medi mulai tertarik dengan dunia poster dan apa yang membuat Medi ini memilih bidang tersebut? Silakan.
0: Sebenarnya saya kurang tertarik di bidang poster, tapi karena dari pihak sekolah mempercayakan saya untuk mengikuti ajang ini, saya jadi mencoba.

0: ya, dengan totalitas ya. Oke, luar biasa nih ketiga narasumber kita. Oke, pertanyaannya langsung ke untuk ketiga narasumber nih, untuk ke Neva dulu nih, Neva dulu ya. Neva, apa ya tantangan terbesar yang dihadapi selama mengikuti perlombaan dan bagaimana cara mengatasinya?
1: Tantangannya itu yang kemarin, itu tantangannya adalah membuat dalam satu hari.
0: Oh, satu hari?
1: Iya, kita dikasih waktu tuh hanya satu hari dan wajib di Manokwari.
0: Itu berapa orang, saya?
1: Kalau jurnalistiknya?
0: Iya.
1: Per timnya satu orang.
0: Oh, per timnya satu orang?
1: Iya, cuma satu orang.
0: Satu hari?
1: Iya.
0: Dalam waktu satu hari?
1: Iya.
0: Di Manokwari buatnya?
1: Iya, okay. Dari siang sampai malam. Mm-hmm. Jadi kayak setengah hari sih.
0: Iya.
1: Jadi makanya di situ kan saya kemarin ambil temanya tuh tentang noken. Yeah. Nah, masalahnya yang paling rumit menurut saya tuh mencari tempat pembuatan nokennya, karena kan saya belum kenal daerah sana.
0: Betul.
1: Tante.
0: Yeah, okay.
1: Jadi ya harus mencari-cari. Makanya kemarin kita ngatasinya tuh saya sama Pak Guru itu kita pergi dulu ke

0: Jualannya itu ada beberapa karya Noken yang asli, jadi kita ambil juga fotonya di situ.
1: Okay. Jadi setelah searching bolak-balik ya Pasar Sanggeng, kayak ke Unipa juga, akhirnya balik lagi ke Pasar Sanggeng dan disitulah ditemukan ya. Okay. Nah, di situ ya ceritanya ya. Okay. Luar biasa deh Pak ya. Deva dibantu sama Pak Bapak Guru ya?
0: Iya, ada pembinanya.
1: Ada pembinanya. Okay. Baik. Kemudian pertanyaannya sama ke Musda juga, apa tantangan terbesar yang dihadapi selama mengikuti perlombaan dan bagaimana Musda mengatasinya?
2: Ya tentunya waktu yang terbatas karena pertama kita diberitahu kalau membuat film pendek

0: Oke, itu berapa tim?
1: Tiga orang.
0: Musda?
1: Iya.
0: Oh, Musda ada dua teman lagi?
1: Iya, salah satunya saya juga jadi pemeran utamanya.
0: Wah, luar biasa nih pemeran utama ya. Nanti kita dia minta Musda untuk acting ya, filmnya pendeknya ya, Neva ya. Oke, saya ke Medi. Ini ada yang ngasih apresiasi buat ketiga anak-anak muda berbakat, adikku keren banget ketiganya, dari Gema katanya di TikTok, adik-adikku keren banget, Medi katanya gitu, Medi. Oke, pertanyaan untuk Medi sama nih, apa tantangan terbesar yang dihadapi selama mengikuti perlombaan dan bagaimana Medi mengatasinya untuk lomba desain poster, silakan.
2: Sebenarnya waktunya juga terbatas, cuma dikasih waktu satu hari. Dan saya terbiasanya tuh buat menggambar tuh sekitaran 2-3 hari.
0: Okay.
2: Jadi sebenarnya itu belum betul-betul selesai, tapi

0: coba dulu, nggak boleh kayak langsung pesimis lah, harus dicoba, siapa tahu hasilnya baik. Dan alhamdulillah memang dapat juara, walaupun tidak juara satu, nggak apa-apa.
1: Masya Allah, ini step by step ya sayang ya, jadi awal langkah yang artinya di suatu kebanggaan yang sangat luar biasa bersaing dengan teman-teman yang ada di provinsi sana ya, itu bukan hal yang gampang. Oke, thank you buat Neva. Kemudian next saya ke Musdar. Musdar, pertanyaannya sama. Apa pernah merasa kurang percaya diri sebelum mengikuti lomba? Lalu bagaimana Musdar membangun keberanian untuk tampil dan juga berkompetisi? Yeah. Silakan saya.
2: Baik, saya pertama juga ada rasa takut, gelisah. Ini gimana nih, karena tiba-tiba banget ubah banget ini, jadi harus kayak ribet banget bawa propertinya lah, alat-alatnya. Okay. Tapi kita jangan pernah takut memulai, karena tidak perlu menunggu sempurna untuk terus berkarya.
1: Masya Allah,
2: karena luar biasa. Yang berharga itu pengalamannya dan prosesnya.
1: Wes, gila. Kita beri plus dulu nih untuk ketiganya, luar biasa banget nih Pusda. Luar biasa. Kemudian Medi, pertanyaannya sama sayang, silakan. Apakah pernah merasa kurang percaya diri? Lalu bagaimana cara Medi membangun keberanian untuk tampil dan berkompetisi? Silakan.
3: Saya juga sama, saya kurang merasa diri karena saya demam panggung. Terus tiba-tiba di...
1: Sekarang di wawancara kayak gini masih demam panggung gak?
3: Masih.
1: Gak apa-apa sayang, gak apa-apa. Silakan lanjut, Medi.
3: Tapi karena kepercayaan guru saya dan pendamping, saya jadi harus mencoba karena... saya juga sudah lanjut di tingkat provinsi.
1: Guys, luar biasa untuk bertiga. Saya anak-anak muda berbakat nih. Saya senang banget ketemu dengan adik-adik yang sangat luar biasa nih. Nah, ada pertanyaan di TikTok nih dari bakat masing-masing nih, Medi, kemudian Musda dan juga Neva. Cita-cita dari masing-masing apa nih katanya? Medi dulu deh, silakan Medi.
3: Cita-cita saya untuk menjadi desainer seperti masuk kuliah di kafe gitu.
1: Oh gitu. Oh, luar biasa. Itu cita-citanya. Jadi nanti kalau misalnya punya kafe yang desain, pasti Medi dong ya.
3: Iya, maksudnya jurusan di kafe.
1: Oh, di kafe.
3: Iya, desain

0: dan menulis dan juga mencari informasi dalam meningkatkan jurnalistik. Menurut Neva?
1: Menurut saya yang paling mengembangkan.
0: Yang menurut Neva seberapa besar peran kalau seorang jurnalis itu jurnalistik?

kayak kita memang termotivasi dari dia karena memang kayak dia kayak kok pasti bisa. Jadi kayak kita juga kayak oh, berarti guru ini memang sudah melihat mungkin memang kita bisa tapi mungkin harus diasah dulu gitu. Nah, kalau dari orang tua mereka karena mumpung saya kan masih remaja ya Tante. Jadi kayak kalau memang mungkin nanti pas di kuliah harus fokus kuliah. Jadi makanya mama sama itu biasa mereka bilang enggak apa-apa kok di SMA kok

0: Mbak, kita lebih mementingkan sekolah. Kalau jam sekolah kita fokus dulu di sekolah, nanti pas sudah pulang sekolah baru kita mulai kumpul, ayo kita bahas dulu. Atau kalau udah mepet, biasanya kita ambil jam pulang, jam terakhir mau pulang itu kita suka izin, karena mau ada yang kita perlu bahas, seperti naskah-naskahnya, alur ceritanya gitu.
1: Oke. Kemudian never. Untuk urusan pribadi gimana, Shay?
0: Kalau pribadi, lebih dahulukan lomba sih.
1: Enggak, tapi kan pasti ada urusan pribadi dong ya.
0: Iya.
1: Urusan pribadinya gimana?
0: Aman-aman aja, yang penting bisa ini, bisa jalan bersamaan lah.
1: Oh begitu, oke, baik. Kemudian Deva, gimana, sayang? Sama aja pertanyaannya.
2: Kalau saya sendiri,
1: bagi waktu antara belajar di sekolah, kemudian pribadi dan persiapan lomba.
2: Kalau sekolah itu saya fokus sekolah. Jadi kalau di jam sekolah saya sekolah. Nah, kalau buat di lomba itu biasa saya malam. Nah, kalau ada PR itu biasa saya tetap mendahulukan PR dulu. Nah, nanti di kayak masih pasti ada sisa waktu lah, itu saya baru ke lomba.
1: Okay.
2: Nah, kalau biasa pulang sekolah juga biasa saya kosong, jadi saya ke lomba juga. Kalau urusan pribadi pasti adalah saya sisakan sedikit waktu pribadi, mungkin mau jalan-jalan atau apa gitu.
1: Oke, baik. Kemudian untuk ketiga adik kita yang cantik ini, untuk menurut kalian apa arti sebuah prestasi bagi seorang pelajar? Apakah hanya untuk mendapatkan juara atau ada hal lain yang lebih penting? Neva dulu deh.
2: Prestasi buat saya itu adalah suatu kebanggaan sendiri sih buat diri saya. Jadi kalau saya berprestasi itu rasanya

kesempatan tuh tidak akan datang dua kali. Jadi kalau memang waktunya sudah terlewat, kalian tidak akan bisa mengulang lagi. Dan itu pasti buat hati kalian sendiri tuh pasti kalian merasa sedikit

Sekali lagi terima kasih untuk Neva, kemudian Musda, Bedi sudah hadir sore hari ini di obrolan kita di Indonesia Cerdas. Mudah-mudahan mimpi kalian bisa terwujud ya. Ntar dulu, the last but not least, saya lupa, silakan untuk pemeran filmnya nih, bisa apa ya, mau mainkan apa ini?

Baik, saudara pendengar di mana saja berada, kembali Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Di lanjutan lintas Fakfak sore hingga tutup siaran nanti, saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda. Sebelumnya rekan saya Julika Eka Waulat sudah menemani Anda di sepanjang siang hingga sore hari ini. Dan baik pendengar, selanjutnya kita masuk di zona religi, zona petang ya, yang mana tadi sudah kita dengarkan lagu-lagu bernuansa Islami ya, ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kita akan dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sebelumnya, maghrib hari ini jatuh pada pukul 18.10 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sudah kita dengarkan dikumandangkannya paduka azan maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya. Kami yang bertugas di studio dan pemancar mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
3: Orang baik. Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin, yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu, wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab,

pernah mendengar fenomena alam menarik yaitu gurun pasir bersuara? Meski tidak selalu muncul di semua gurun pasir, tentunya fenomena alam ini membuat banyak orang penasaran. Karena tidak banyak yang bisa ditemukan di gurun pasir hingga memunculkan suara. Bahkan suara dari gurun pasir itu disebut sebagai cara gurun pasir berkomunikasi. Tapi ternyata ada penjelasan ilmiah tentang munculnya fenomena alam berupa suara di gurun pasir. Lalu apa sih penyebab munculnya suara di gurun pasir? Fenomena suara di dalam gurun pasir terjadi ketika langkah manusia atau angin yang berhembus menimbulkan getaran. Getaran itu akan berdampak pada semua butiran pasir yang ada di gurun. Butiran-butiran pasir akan saling bergesekan dan menghasilkan suara khas. Suara khas ini dikenal juga dengan nyanyian pasir atau suara berdengung. Tidak jarang, suara ini terdengar seperti gemuruh rendah atau dentuman jauh. Karena itulah, suara dari gurun pasir selalu disebut memberikan sensasi mistis. Meski sudah bisa dipastikan bahwa suara ini berasal dari gesekan antara butiran pasir, tapi para peneliti masih terus memeriksanya. Para peneliti termasuk

mencoba memahami fenomena awam ini lebih serius. Dan salah satu teori yang paling diterima adalah suara gurun pasir disebabkan oleh efek resonansi. Nah, ketika langkah seseorang atau angin mengenai permukaan yang terdiri dari butiran-butiran pasir yang hampir seragam, getaran akan merambat melalui jaringan partikel pasir tersebut. Dalam kondisi tertentu, getaran ini dapat merambat dan memantul di antara dinding-dinding pasir. Rambatan itu yang kemudian menciptakan pola resonansi yang memperkuat suara. Hal ini mirip dengan suara yang tercipta ketika kita menggesekkan jari di sepanjang ujung kelas. Fenomena ini menghasilkan bunyi yang terdengar.

0: Tokoh agama Dr. Andes Haji Mustafirin MSI menyerukan peduli terhadap lingkungan.
1: Agama mengajarkan umatnya agar ramah terhadap lingkungannya. Ajaran dalam agama itu merupakan sebuah pedoman bagi umat manusia untuk menentukan mana perilaku yang bermanfaat bagi lingkungan dan mana perilaku yang merugikan lingkungan. Banyak kerusakan lingkungan disebabkan oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, baik di darat, di laut, maupun di udara. Orang yang merusak lingkungan

dan terganggunya keseimbangan lingkungan akan membahayakan kehidupan manusia. Untuk itu, kepada kita semua, hendaklah kita mewariskan harta kepada anak cucu melalui pemeliharaan dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan, karena hal ini adalah perintah Tuhan yang Maha Kuasa.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?

betapa besarnya pengaruh kebiasaan tersebut pada kehidupan kita jika ingin sukses dan efektif. Untuk mencapai kesuksesan, Kofai memberikan jalan bagi kita untuk mengubah pandangan terhadap hal-hal yang mungkin terlihat sederhana ini dan mengubah kebiasaan kita supaya kita bisa

kunyah. Tradisi mengunyah buah pinang umumnya dilakukan oleh kaum wanita yang sudah berumur lanjut. Namun, di Papua, tradisi ini dilakukan sejak kecil dan diwariskan turun-temurun dari generasi tua ke generasi yang lebih muda. Bahkan, tradisi ini sudah dikenalkan sejak umur 7 tahun dan terus berlangsung hingga seseorang tua dan meninggal. Tidak heran, banyak kaum tua di atas 80-an tahun yang giginya masih utuh dan tergolong sehat karena tradisi ini.

Baik pendengar, pukul 18.56 menit waktu Indonesia Timur, kami sampaikan untuk Anda di pukul 19 nanti kami ajak Anda sama-sama kita dengarkan ataupun ikuti bersama Warta Berita Daerah. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fakfak. Kita beranjak ke pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan warta berita daerah. Berikut kami sampaikan sari berita. Kejaksaan Negeri Fak-Fak mendapat monitoring dan evaluasi bidang pembinaan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui kunjungan kerja Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan. Penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Distrik Tomage dan Bobrai Kabupaten Fak-Fak tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Inilah warta berita daerah selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Yuli Rohrohmana.

Berita selengkapnya, Kejaksaan Negeri Fakfak mendapat monitoring dan evaluasi bidang pembinaan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui kunjungan kerja Sekretaris

Kajari juga mengapresiasi tim gabungan termasuk BPBD, personil batalion patroli, aparat keamanan, pemerintah daerah dan masyarakat yang masih berupaya memadamkan api. Ia meminta warga segera melaporkan kepada kepolisian atau aparat penegak hukum apabila mengetahui dugaan pembakaran secara sengaja, sekaligus mendorong pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi hukum dan pencegahan karhutlah.

0: Ini perlu menjadi perhatian karena beredar di pasar itu sampai dengan 24.000 minyak kita. Sedangkan harga yang kami keluarkan dari sini itu adalah headnya nanti adalah 15.700. Sehingga dipastikan bahwa minyak yang beredar di luar itu, minyak kita sampai 20.000, itu adalah minyak bukan minyak dari sini. Minyak dari sini itu kemasannya botol. Jadi kami berharap bahwa minyak yang kami keluarkan ini nanti akan bisa meredam harga yang tinggi tadi ya. Jadi perlu kami himbau kepada masyarakat bahwa saat ini minyak kita itu ada di Bulog dan sudah kita salurkan ke pasar-pasar.
1: Ibrahim menambahkan stok minyak goreng yang tersedia di Bulog Fakfak saat ini mencapai sekitar Rp21.000 per liter, sementara tambahan sebanyak 36.000 liter sedang dalam proses pemesanan. Dengan pasokan tersebut, Bulog memastikan penyaluran minyak goreng akan terus dilakukan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaannya. Bulog Fakfak mulai menyiapkan kembali penyaluran bantuan.

Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Pemerintah Distrik Fak-Fak Barat bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Fak-Fak, TNI Polri, dan unsur masyarakat membahas rencana pembangunan sekolah rakyat di Kampung Perwasak. Pembahasan tersebut dilakukan melalui kegiatan komunikasi sosial Babinsa Korami 180301 Fak-Fak di kantor distrik Fak-Fak Barat, Selasa 22 September 2026. Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Distrik Fak-Fak Barat Abdullah Temong Mere dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Fak-Fak, Renol Hegemur. Hadir pula Kapolsek Fak-Fak Barat Ibda Muhammad Guntur Pilu, Kepala Kampung Perwasak, tokoh masyarakat serta tokoh adat, Babinsa Koramil Serda S. Wantogar turut mendampingi kegiatan sebagai bagian dari tugas pembinaan wilayah. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan TNI terhadap koordinasi pemerintah dan masyarakat dalam membahas program pembangunan di wilayah binaan. Keterlibatan berbagai unsur dalam pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi dalam setiap tahapan persiapan pembangunan. Pemerintah kampung bersama tokoh masyarakat dan tokoh adat juga dapat menyampaikan berbagai masukan terkait kebutuhan masyarakat setempat. Melalui sinergi yang terbangun, rencana pembangunan sekolah rakyat di Kampung Perwasak diharapkan dapat dipersiapkan dengan koordinasi yang baik. Seluruh unsur terkait diharapkan dapat terus berkomunikasi sehingga berbagai kebutuhan dalam tahapan pembangunan dapat dibahas secara bersama-sama. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fak-Fak Moja Krengen menegaskan penarikan retribusi sampah di Pasar Rakyat Tumburuni merupakan kewenangan Dinas PUPR 2KP. Penegasan tersebut disampaikan Moja kepada RRI terkait pelaksanaan retribusi sampah di kawasan pasar tersebut. Menurutnya, Dinas PUPR 2KP

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar, pukul 19.26 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih bersama di pilihan kita masih di selanjutnya di Lintas Fak-Fak Malam dengan beragam segmen acara yang sudah kami persiapkan menemani ruang dengar Anda di sepanjang malam hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang masih tetap memilih kami sebagai teman setia Anda. Dan baik pendengar, pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro Satu Fak-Fak. Kita beranjak ke pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Maybe one-

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar di mana saja berada. Saya temani Anda selanjutnya. Kita ikuti mimbar agama Islam, yang mana rangkaian pilihan lagu-lagu religi islami kami hadirkan hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepu warna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

0: Pernah tidak sih kamu tiba-tiba ikut menguap setelah melihat orang lain menguap? Padahal sebelumnya kamu tidak merasa terlalu mengantuk. Fenomena ini ternyata cukup umum dan dikenal sebagai menguap yang menular. Para peneliti percaya bahwa hal ini berkaitan dengan kemampuan empati manusia. Otak kita memiliki sistem yang disebut sel saraf yang membuat kita secara tidak sadar meniru tindakan orang lain. Ketika kita melihat seseorang menguap, otak kita seperti merefleksikan tindakan itu sehingga kita ikut menguap. Menariknya, penelitian juga menunjukkan bahwa menguap lebih mudah menular di antara orang-orang yang memiliki hubungan dekat, seperti keluarga atau teman. Bahkan, hanya dengan melihat foto orang yang menguap, membaca tentang menguap, atau memikirkannya saja, seseorang bisa ikut menguap. Selain karena empati, menguap sendiri sebenarnya memiliki fungsi biologis, seperti membantu mendinginkan otak dan meningkatkan kewaspadaan tubuh. Jadi, kalau kamu tiba-tiba ikut menguap setelah melihat orang lain melakukannya, itu bukan karena kamu bosan, melainkan tanda bahwa otakmu sedang bekerja dan merespon orang di sekitarmu.
1: FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, sudah pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda kita ikuti drama radio. Ya, drama radio dengan judul Prasangka. Dan dilanjutkan dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda di mana saja berada. Pastikan Anda stay tune di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aceh. Hari ini saya ada jadwal periksa kandungan di puskesmas.
1: Wah, terasa. 2 bulan lagi ketemu di timur yang ketemu puan aja. Mudah-mudahan kamu dua sehat-sehat sampai dilahir nanti.
0: Saya juga berharap begitu, Pace. Apalagi ini anak pertama. Baru tapi usia juga sutra muda lagi. Sebenarnya dokter sempat bilang kalau sapu kehamilan ini berisiko.
1: Dokter bilang begitu. Baru kok ada rasa-rasa bagaimana?
0: Dari awal kehamilan sampai sekarang nih, rada rasa apa-apa, rada masalah.
1: Ingat, jangan pikiran negatif. Lebih baik pikiran baik-baik saja. Supaya lama ketentuan kehadiran anak ini. Tapi Allah baru kasih sekarang. Jadi, jaga kesehatan dan kandungan itu. Apa yang dokter bilang, ikut saja. Kalau untuk baik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pagi aku sudah pulang. Hari ini aku pulang tempo ya.
0: Iyo, hari ini laris manis. Betul penjualan selaku semua. Baru bagaimana hasil periksa kandungan tadi? Semua bagus tuh?
1: Bagus, bagus. Perkembangan janin sehat, di posisi juga bagus. Potensi darah juga normal. Tapi tadi dong ada sarankan baiknya untuk USG juga pakai.
0: Oh iya, dari ko hamil ketemu belum pernah pi USG itu. Mungkin ini di proyeki kah apa ya macam. Hari ini saya jualan

0: Dia mirip siapa ya? Mirip Saka atau miripku?
1: Ah, pace. Mau laki-laki kah, perempuan kah, yang penting sehat tuh. Eh, mari ke rumah kan sudah, pace. Susu lapar, eh.
0: Oh iya, mace. Kok ada kepengen makan apa? Kok bilang saja, nanti saya belikan. Kok macam terang mengidam mau makan ini, itu, macam orang lain kah?
1: Eh, pace, kok ini terang bersyukur kah? Tapi karena ku sutanya jadi saya kasih tahu sudah. Saya ini sebenarnya ada kepingin makan kepiting. Kepiting asam manis yang pernah ku masak itu. Enak sekali.
0: Oh, kau mau makan kepiting. Kalau begitu nanti saya cari di pasar. Mudah-mudahan saja ada yang jual kepiting.

0: Papa.
1: Eh, Mak Ceko kenapa?
0: Emangnya gak boleh manggil Papa ya?
1: Aduh, Kostov sudah Mak Ceko tercocok. Ada apa ini, tumben-tumben kok panggil suami serau gitu? Pasti pada mau tuh.
0: Aduh, Pace, kok memang suami yang paling mengerti itu istri ya?
1: Bagaimana, kok ada mau beli sesuatu? Tas, baju, atau kok mau beli perhiasan baru? Bilang sudah.
0: Ih, takar ruang saja. Sama aja ku jalan-jalan ini, ayo Pace.
1: Tumben ku ajak saya jalan-jalan. Memangnya kok teman-teman semua sibuk?
0: Eh, lagi malas jalan deng dong. Lagian kalau pi tempat ini pasti dong itu ricu.
1: Memangnya kok mau pi mana, Maci?
0: Mau ke pasar, antar Saka. Lama ya terinjak pasar.
1: Kok terasa dengar kan, Maci? Kok mau pi pasar? Biasanya juga gue suruh orang lain yang pi belanja.
0: Kenapa memangnya? Tidak boleh.
1: Ya sudah kalau begitu. Cepat berganti lah tong jalan.

0: Cih, ikan kusikar-sikar saja.
1: Iyo, tapi bukan berarti kok borong banyak begitu, Maci. Kok buat apa memangnya?
0: Tidak ada. Hanya karena sulama terakhir pasar tuh jadi aduh sesenangnya lihat ikan sikar-sikar begitu.
1: Oh, ini ada-ada saja, Maci. Berapa lagi yang kau mau beli?
0: Sudah, Paci, tidak ada lagi. Ayo, ketemu pulang sudah.
1: Belanjaan semua sudah lengkap, toh. Tidak ada yang ketinggalan.
0: Iyo, sudah lengkap. Eh, Paci, tadi kulihat ke Trada. Macam ada orang yang ikut ketemu, Kak.
1: Mana? Orang siapa? Macam saya terlihat, Kak.
0: Tuh, aduh. Itu. Itu dia datang, Paci. Ayo, cepat jalan. Cepat.

0: telepon lagi terangkat. Itu kan didatang lagi. Dia mau apa sebenarnya? Dari di pasar sampai sekarang tahu alamat rumah ini, pasti saja niat terbaik. Akhirnya, halo Pak Cie. Kenapa saya telepon dari tadi terangkat kak?
1: Tak perlu lihat HP ini, baru selesai meeting. Ada apa Pak
0: Cie? Ku pulang cepat kak Pak Cie. Orang jahat itu tuh dia ada datang lagi. Duh, saya takut deh.
1: Orang jahat apa? Emangnya di pasar ada gitu?
0: Itu Pak Cie, orang yang waktu di pasar itu dia ikut gitu orang tuh. Dari dia penampilan sih, kayaknya bukan orang baik-baik deh.
1: Pak Cie?
0: Sudah, pokoknya aku pulang cepat sudah. Saya takut nanti didatang lagi.

0: Terima kasih, Pak. Bapak sudah tolong saya tadi. Untung ada Bapak dan Bapak Bu Istri tadi.
1: Syukurlah kalau Ibu baik-baik saja.
0: Paceh, Paceh. Orang jahat itu tuh diikut kita orang.
1: Kenapa ini, Maci? Ku ketakutan begitu.
2: Ya Allah, Maci. Bagaimana kau keadaan? Ku baik-baik saja, kah?
3: Alhamdulillah, Paceh. Sebaik-baik saja. Untung tadi ada Bapak dan Ibu ini yang tolong saya bawa cepat-cepat ke rumah sakit.
2: Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bapak, Ibu, sudah tolong saya Bu Istri. Sekali lagi terima kasih banyak.
0: Hah? Jadi Bapak ini suaminya?
2: Iya Ibu, saya suaminya. Tapi Ibu ini macam terasing kah? Oh iyo, Ibu ini yang di pasar waktu itu tuh.
1: Oh jadi Bapak ini sudah yang datang di saya ke rumah.
2: Iya benar sekali Bapak. Saya datang berkali-kali tapi tidak ada orang. Ini saya mau kasih kembali dompet. Waktu itu jatuh di pasar.
1: Loh, ngaceh. Ini kan kamu dompet toh?
0: Astaga, iyo Paci, ini sapu dompet. Saya cari-cari tidak dapat. Saya pikir tak salah taruh di mana kah? Padahal.
1: Maci, Maci, kusut pikiran tak karuan. Padahal Bapak ini orang baik. Terima kasih banyak Bapak ya.
2: Oh, tak apa-apa. Saya juga terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu, tolong saya Bu Istri.

0: Angin sepoi-sepoi, udara sejuk. Kira-kira apa yang terjadi kalau di bumi ini terhadap pohon?
1: Ya, sudah pasti oksigen berkurang lah. Karena pohon kan menghasilkan oksigen yang kitong hirup toh. Selain itu, kalau tidak ada pohon, pencemaran udara meningkat, suhu udara bertambah panas, terjadi pemanasan global. Ya, karena pohon yang berfungsi membersihkan udara dari polutan sudah tidak ada. Terus terjadi bencana alam, banjir, tanah longsor, kekeringan, bahkan bisa berujung pada

Kera-kera atau sasi pala dalam masyarakat petani pala di Kabupaten Fakfak merupakan salah satu kearifan lokal yang bertujuan untuk melindungi kualitas pala agar tidak menurun karena terjadinya panen muda. Lambang kera-kera diwujudkan dalam bentuk dahan kayu atau dedaunan yang dibungkus oleh kain merah lalu ditancapkan dalam tanah sehingga berdiri tegak. Kera-kera dilakukan beberapa bulan sebelum panen raya dan dicabut pada saat panen dimulai. Dengan dicabutnya kera-kera, masyarakat petani pala sudah bisa memulai panen pala. Tetapi sebaliknya, jika kera-kera belum dibuka, masyarakat petani pala tidak diperbolehkan memanen pala sekalipun itu kebun pala.

Pendengar, pukul 20.28 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami masih bagikan beberapa pilihan informasi untuk Anda. Kali ini datang dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dukungan terhadap solusi dua negara bagi Israel dan Palestina harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Guterres menyampaikan hal tersebut pada pertemuan tingkat tinggi mengenai solusi dua negara dan rencana perdamaian komprehensif untuk Gaza. Seperti diberitakan Anadolu pada Rabu 23 September 2026, pertemuan tersebut digelar di sela-sela sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York. Menurut Guterres, pembangunan permukiman Israel dan kebijakan lainnya di wilayah Palestina yang diduduki semakin mengancam terwujudnya solusi dua negara. Menurutnya, perkembangan di tepi barat dan Gaza secara aktif mengurangi kemungkinan terbentuknya negara Palestina. Guterres memperingatkan kondisi untuk membentuk negara Palestina yang merdeka, demokratis, berkesinambungan secara wilayah, layak dan berdaulat semakin terhapus. Dan pendengar, Sekjen PBB dukungan solusi dua negara harus diwujudkan. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Hujan Kepagian karya Nugroho Noto Susanto adalah kumpulan esensi buku yang menggambarkan pengalaman, perjuangan, dan pengorbanan individu dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan gaya bahasa sederhana namun penuh emosi, Nugroho menyelami sisi kemanusiaan dari perang dan dampaknya terhadap masyarakat. Nugroho menyoroti bagaimana perang bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan, tetapi tentang individu yang mengalami penderitaan, kehilangan, dan dilema moral. Buku ini juga menonjolkan semangat juang para pejuang Indonesia, baik di medan perang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Banyak esensi buku ini memperlihatkan dilema pribadi tokoh-tokohnya yang menghadapi pilihan sulit antara tugas negara dan kebutuhan pribadi. Dengan latar belakang yang kuat pada masa revolusi Indonesia, Nugroho menghadirkan kisah yang menyentuh hati dengan sentuhan realisme dan puisi. Hujan Kepagian adalah karya yang tidak hanya memperlihatkan sisi heroik perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga sisi rapuh dan kompleks manusia dalam menghadapi situasi ekstrim. Buku ini mengajarkan bahwa kemerdekaan dicapai melalui pengorbanan yang nyata, baik secara fisik maupun emosional, dan bahwa kemanusiaan tetap menjadi inti dari segala perjuangan. Karya ini relevan untuk refleksi tentang bagaimana sejarah kemerdekaan Indonesia tidak hanya soal peristiwa besar, tetapi juga kisah-kisah kecil yang penuh makna.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Ya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Jadi bagus. Sebenarnya orang ini pada sekolah.
13: Ada?
12: Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu P alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
15: Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jarum jam di tempat tugas kami saat ini menunjukkan pukul 20.53 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, di pukul 21 nanti kami ajak Anda, kita bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral. Dan selepas Warta Berita Sentral nantinya kita lanjut dengan pilihan lagu-lagu daerah hingga pukul 22. Kami ajak Anda, kita ikuti Ruang Rindu Nasional. Dan hari ini ya, seperti biasa host kita ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu yang akan hadir ada Rita Effendi dan Denny Kaisaria. Dan seperti apa ya untuk Anda para penggemar, khususnya untuk sang idola Rita Effendi ya, penyanyi lawas kita yang malam hari ini akan kembali menemani Anda di Ruang Rindu Nasional. Pendengar, kita beranjak ke pukul 21 waktu Indonesia Timur, yang mana nantinya kami ajak Anda, kita ikuti dan bergabung bersama, ikuti Warta Berita Sentral.

0: Di era digital seperti sekarang, ada beragam teknologi komputer dan AI yang canggih untuk membantu pekerjaan manusia. Namun tahukah Anda, secanggih apapun teknologi buatan manusia, tidak akan pernah dapat menggantikan kecerdasan alami manusia. Faktanya, otak kita lebih cepat dan lebih canggih daripada superkomputer manapun. Buktinya, kita dapat melakukan gerakan refleks hanya dalam waktu sepersekian detik setelah melihat peristiwa di depan mata. Ini karena kecepatan pergerakan informasi di sinyal saraf mencapai 400 km per jam. Ini sebanding dengan kecepatan mobil balap yang paling cepat. Otak kita juga memiliki 100 miliar sel mikroskopis yang disebut dengan neuron. Neuron-neuron ini membantu aktivitas otak yang tidak pernah berhenti selama hidup manusia. Uniknya, setiap neuron juga menghasilkan energi listrik kecil yang jika berjalan bersama-sama dapat menyalakan bola lampu berdaya rendah. Inilah kenapa saat otak menemukan ide, sering digambarkan ada bola lampu yang menyala di atas kepala kita. Nah, selain itu, otak kita aktif 24 jam dalam 7 hari, artinya setiap saat. Mengejutkannya lagi, beberapa ahli memperkirakan bahwa manusia mempunyai sekitar 70 ribu pikiran setiap hari.
1: Pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
3: Lulusan 1 tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
4: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
2: Sari berita, sebanyak 41 ribu peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41 ribu peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41 ribu peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41 ribu peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41 ribu peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46 ribu peserta pada batch pertama.
3: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible fleksibel berdasarkan data yang kita cross-check. Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350 ribu kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam, akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41 ribu orang. Jadi 41 ribu ditambah batch pertama 46 ribu, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150 ribu.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150 ribu untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
6: Program magang nasional tahun kedua, tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu. Ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
5: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasirli menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasirli berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
7: Duduk kembali.
8: Kadiv Rencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPAP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
4: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton baik itu untuk bantuan pangan SPAP maupun untuk yang premiumnya.
8: Sementara itu Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
9: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
8: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang pertama.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%, di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
10: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
11: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
12: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
11: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
13: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
11: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
14: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
15: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
14: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
16: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
14: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarusodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Di seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda
2: bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat jadi berlayar lagi, komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap. Agar
2: kita.
5: Siap. Yang tidak menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra.
6: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
7: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
8: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
7: In all these sectors, we have practical.
9: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu.

0: apakah kerja sama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat?
1: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih tim bangs Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niarap Nitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 89 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Semoga informasi yang sudah kita dengarkan sudah bisa menambah ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Pendengar, selanjutnya hingga nanti di pukul 22 kami hadirkan pilihan lagu-lagu daerah. Dan di pukul 22 nanti kami ajak Anda kita ikuti Ruang Rindu Nasional. Dan pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masa sih kodok? Ini kan katak.
1: Bukan katak, tapi kodok.
2: Apa kamu termasuk orang yang tidak bisa membedakan antara katak dan kodok? Nah, perbedaan katak dan kodok salah satunya dapat terlihat dari bentuk tubuhnya. Katak memiliki tubuh yang langsing, sedangkan kodok memiliki tubuh lebar dan besar. Kulit katak juga cenderung besar atau lembab, berbeda dengan kodok yang kulitnya kering, tebal, dan kasar. Lompatan katak juga lebih dari kodok, karena katak memiliki kaki yang panjang, sementara kodok lompatannya tidak terlalu jauh, dan kakinya relatif pendek. Nah, kaki belakang katak memiliki selaput jelas, sehingga katak merupakan perenang ulung. Dan sesuai jenisnya, katak hanya mendiami habitat tertentu, seperti katak sawah yang mendiami habitat berlumpur atau katak pohon yang mendiami batang-batang pohon tinggi. Sementara kodok mudah dijumpai di mana saja, mulai dari pemukiman warga, perkotaan, hingga sungai, dengan kondisi air yang jernih sampai dengan sangat kotor sekalipun. Itulah perbedaan katak dan kodok. Jangan sampai salah lagi ya.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Pantai dan Kehidupan karya Muhammad Sobari terbit pada tahun 2005. Buku ini mengusung tema tentang hubungan manusia dan alam, khususnya pantai yang menjadi simbol kehidupan. Buku karya Muhammad Sobari merupakan refleksi filosofi tentang bagaimana manusia menjalani kehidupan dalam berbagai dimensi. Dengan pantai dan konteks ini menggambarkan keabadian, ketenangan, dan perubahan yang terus-menerus yang mencerminkan siklus hidup manusia. Melalui penulisannya, Sobari mengajak pembaca untuk merenung tentang kehidupan, pencairian makna, serta pentingnya hubungan dengan alam sekitar sebagai bagian dari perjalanan hidup. Buku ini juga seringkali mencakup tema-tema sosial dan kultur yang lebih luas, mencerminkan keprihatinan penulis terhadap kondisi masyarakat, serta refleksi diri sebagai individu dalam dunia yang penuh perubahan. Demikian esensi buku Pantai dan Kehidupan karya Muhammad Sobari.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, informasi untuk Anda, Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria menegaskan, manajer KDKMP dan KNMP bukan pegawai BUMN. Menurutnya para manajer akan mendapat penugasan dan pembinaan di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Dan pendengar, penugasan tersebut berlangsung selama 2 tahun untuk membina koperasi yang telah dibentuk pemerintah. Selama masa tersebut, manajer akan ditempatkan di bawah Agrinas Pangan untuk menjalankan pembinaan. Dan pihaknya akan terus berkoordinasi lebih lanjut mengenai mekanisme penugasan tersebut. Dan pendengar, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan penempatan manajer dilakukan secara bertahap dan terukur. Pemerintah juga disebut menyiapkan aspek administratif serta hukum sebelum penempatan dilakukan. Dan pendengar, pemerintah sebut status manajer Kopdes Kampung Nelayan bukan BUMN. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman ini merupakan anugerah yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati, menghargai, dan hidup berdampingan secara damai. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan ajaran agama dengan penuh keseimbangan, menjauhi sikap ekstrem, serta mengedepankan nilai toleransi dan persaudaraan. Dengan memahami dan menghormati perbedaan, kita dapat memperkuat persatuan dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Mari jadikan nilai-nilai agama sebagai sumber kedamaian dan kebaikan bagi sesama, karena kerukunan adalah modal penting dalam membangun bangsa yang kuat dan sejahtera. Moderasi beragama adalah jalan menuju kehidupan yang rukun, damai, dan penuh kebersamaan.

0: mendengar fenomena alam menarik yaitu gurun pasir bersuara. Meski tidak selalu muncul di semua gurun pasir, tentunya fenomena alam ini membuat banyak orang penasaran. Karena tidak banyak yang bisa ditemukan di gurun pasir hingga memunculkan suara. Bahkan suara dari gurun pasir itu disebut sebagai cara gurun pasir berkomunikasi. Tapi ternyata ada penjelasan ilmiah tentang munculnya fenomena alam berupa suara di gurun pasir. Lalu apa sih penyebab munculnya suara di gurun pasir? Fenomena suara di dalam gurun pasir terjadi ketika langkah manusia atau angin yang berhembus menimbulkan getaran. Getaran itu akan berdampak pada semua butiran pasir yang ada di gurun. Butiran-butiran pasir akan saling bergesekan dan menghasilkan suara khas. Suara khas ini dikenal juga dengan nyanyian pasir atau suara berdengung. Tidak jarang, suara ini terdengar seperti gemuruh rendah atau dentuman jauh. Karena itulah, suara dari gurun pasir selalu disebut memberikan sensasi mistis. Meski sudah bisa dipastikan bahwa suara ini berasal dari gesekan antara butiran pasir, tapi para peneliti masih terus memeriksanya. Para peneliti, termasuk penjelajah gurun, mencoba memahami fenomena alam ini lebih serius. Dan salah satu teori yang paling diterima adalah suara gurun pasir disebabkan oleh efek resonansi. Nah, ketika langkah seseorang atau angin mengenai permukaan yang terdiri dari butiran-butiran pasir yang hampir seragam, getaran akan merambat melalui jaringan partikel pasir tersebut. Dalam kondisi tertentu, getaran ini dapat merambat dan memantul di antara dinding-dinding pasir. Rambatan itu yang kemudian menciptakan pola resonansi yang memperkuat suara. Hal ini mirip dengan suara yang tercipta ketika kita menggesekkan jari di sepanjang ujung kelas. Fenomena ini menghasilkan bunyi yang terdengar.
1: Baik, mendengar pukul 21.58 menit waktu Indonesia Timur, kami cukupkan dulu pilihan lagu-lagu daerah untuk Anda. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta. Kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional, yang mana malam hari ini seperti biasa host kita ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, dan bintang tamu kita malam hari ini ada Rita Effendi dan Deni Kaisaria. Dan baik pendengar, kita bergabung dengan Pro 3, ikuti Ruang Rindu Nasional.
2: Weh, cupu.
3: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
2: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Jabatan itu dua, bukan empat.
4: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
2: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 22 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta, ikuti Ruang Rindu Nasional.
4: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
5: Jualan mempersiapkan mega sale 10-10.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Ini merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Cantik dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Apa gitu?
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada pengingat musik. Ada Kak Denny
0: Kaisaria.
1: Oh, seorang dokter juga ya Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Solaria. Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Nah, ya Taman Ria aja gimana?
3: Teteh Rita apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya. Happy lah, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya gak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
2: Nah itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Ya. Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
2: Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
2: aku tetap ada.
1: Dong. Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser, ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya Amin, banyak Masya banget Allah. Nih Teteh nih.
0: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu ya,
1: gimana? Ceritanya sama Dokter Denny, sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dokter duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tumba udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
2: Jadi mau ikut ah.
1: Ada pajak
2: gitu jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
2: terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match nggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok, Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok?
3: Aduh, gen apa ya?
1: Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Laikum Mbah Kulana.
3: Bisa Gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
3: Milenial. Ya,
0: ya. Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
3: Terserah.
0: Gen-gennya kan.
3: Gen-gennya.
0: Iya udah. Okay. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada satu
2: yang
1: lagi ya.
2: Yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya
2: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipin? Festival di Filipin.
2: Biarlah ku simpan dalam hati.
1: Dalam hati itu. Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya, iya, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories of the Soul.
2: Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Harus catat tanggalnya ya.
2: Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari TFND.
2: Iya itu.
1: Ada
2: itu
1: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa, dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya. Next-nya.
3: Awalnya penonton baik, dulu nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan kan support kalian, insyaallah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Yudi harus ada.
0: Mas Denny takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Candy.
0: Ini ada
4: kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi
1: dan
0: Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, okay, makasih. Barita Effendi, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
2: Barita salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Mau tanya sama Mbak Rita,
1: boleh.
4: Itu nyanyinya sejak usia berapa?
0: Okay.
4: Dan bayaran awalnya berapa? Terus kedua, terus kedua ada enggak penerusnya, artinya
2: penerusnya
4: anaknya?
0: Nanti disampaikan
1: anaknya.
0: Teh.
1: Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucunya?
1: Ya, putra putrinya.
4: Okay. Itu aja. Jadi main santam ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh silakan Bang Gendi.
4: Ya, okay. Untuk Bang Benijo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa,
0: okay.
4: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam,
0: malam
1: Bang
0: Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya, ya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, tanggal dan tahunnya ya.
1: Rilisnya, Mas, maksudnya.
0: Oh, siap.
1: Ada lagi
5: Bang. Oh, waktu Bung Sandi kan dari NKRI. Apa itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
5: Ya,

0: Terus?
1: Malam.
0: Iya.
1: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
2: Sehat.
0: Oh, sehat.
1: Keluarga ceritanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, nanti akan saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya diputar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari ya. Di Kota Dili ya.
1: Mm-hmm. Ya, apakah prioritas dia ke Dili gitu ya? Karena emang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Mm-hmm. Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Mm-hmm. Juga bersama Bang siapa tuh yang di studio Bang Yudi?
2: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
1: Ya, dengan Dokter Denny juga.
0: Salari
1: ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
2: Oh, ya, boleh nanti akan okay. dijawab
1: juga. Apakah ya, memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu kan
0: siap. Pastinya. Pastinya.
1: Sakit gitu ya.
0: Terima kasih.
1: Memang sisi lain dari dokternya seperti itu ya. Jadi apa namanya? Figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mungkin bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin, mudah-mudahan.
1: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
2: Boleh,
0: silakan.
1: Pak Benicio dan Imdado.
0: Oke. Okay.
1: Ada juga Ibu Ferida, Pak Widi Ditepke dan semua saya rangkul salahnya tanpa terkecuali. Dan
0: siap.
1: Sama saya Merauke dan buat Pak Ita bersama Yudi, terima kasih.
2: Oke, okay, ayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, Purnama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
2: Halo Tete Rita.
0: Halo Tete Rita.
2: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Tete Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
2: Sehat, Pak sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap,
3: hidup Indonesia.
2: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Tete Rita, pertanyaan saya ini, apakah Tete Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu?
0: Oke. Okay.
2: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
0: Siap,
2: gitu,
0: ditungguin ya.
2: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
0: Silakan tiga orang.
2: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Tete Dinda, juga ada Pak Murah, Mas Wira di Jember yang malam ini lagi bertugas.
0: Okay.
2: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Mama.
0: Oke, Teteh kita jawab satu-satu ya.
1: Teteh.
0: Nah ini, okay, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget gak pertama kali bayarannya berapa?
1: silakan
0: Teh.
4: Yang nyanyi dibayar.

0: Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Berapa ya? Ya? Waktu itu ya berapa ya? 75.000 apa 150.000?
1: Eh, berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
2: Gadis itu kecil. Tahun berapa,
1: Mbak? Gadis kecil.
0: Gadis kecil itu masih SMP.
1: SMP apa SD tuh, Teh? SMP ya udah.
0: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
2: Oh, oh, berarti okay. Dari remaja masih di
1: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
2: Ikut lomba ya, Marita
1: ya.
0: Lomba anak-anak. Di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan ya. Terus jadinya.
1: Oh, siap.
2: Marita ini dikenal Macan Festival.
1: Macan Festival. Loreng enggak macannya?
0: Juga.
1: Teh.
2: Enggak dong, Marita.
1: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita Effendi ini?
2: Ya, putra-putri. Gimana Marita, ada yang menerus jejaknya Marita?
0: Cuman satu, solo karir putri.
2: Ikutan tapi jadi dia penyanyi.
0: Dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi kayaknya enggak deh, dia
2: mungkin
0: lebih
2: sebagai
0: ke
2: hobi aja.
0: Iya, dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah, jadi dia iya. Emang fokus ke sekolah.
2: Betul.
1: Ah, okay.
2: Siap, sama kayak anakku, Mas.
1: Oh ya.
0: Iya.
1: Ada Albert.
0: Iya tuh anaknya Mbak Ita juga ya sama.
2: Iya sama.
1: Gak mau nyanyi.
2: Iya gak mau jadi musisi.
1: Gitu ya.
2: Maunya ya karir sendiri.
1: Karir sendiri. Oke.
0: Okay. Betul.
2: Tuh.
1: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih, Teh?
0: Aduh.
2: Tahun berapa, Teh? Tahun berapa?
0: 96 ya kan, kalau gak salah.
1: 96.
0: Oh, tanggalnya gak tahu, lupa.
2: Ya pasti lupa lah.
1: Iyalah.
2: Yang pasti 96 ya, oke.
0: Okay. 96.
1: Oke. Okay. Nah, ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
2: Bisa terjun.
1: Karena memang orang lawas kayaknya.
2: Dunia seni ini.
0: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den. Mas Den.
1: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya, Teh, atau
2: iya
3: gimana?
2: Iya dong. Jujur.
1: Ya. Dong, jujurlah padaku.
3: Bila
2: lagi cinta.
3: Oke, okay, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi, kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Terita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
1: Oke. Okay.
3: Nah, saya waktu TK PSD tuh ya waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan.
0: Oh, jadi maksudnya gue tua banget.
3: Enggak, bukan gitu, Mbak.
0: Halo.
1: Aduh. Halo.
3: Kalau aku ini kalau enggak salah Terita tuh 90-an ya, Teh ya.
2: Terita 90.
3: Nah, 90-an itu saya tuh kalau enggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMA?
0: Iya, artinya ya itu tetap tadi sama gue tua.
2: Enggak. Enggak terima.
0: Kabur.
2: Saya akan
3: terus
2: lawan.
3: Kalau untuk lagu-lagu Terita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
2: Iya, betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Ya, nah, itu tuh paling
2: selamat jalan,
3: banget ya
2: selamat jalan
3: ya.
2: Kekasih.
3: Nah, selamat jalan kekasih.
0: Selamat jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru.
2: Iya.
3: Yang ketuker itu yang
2: jalan
3: baru.
2: Jangan ketuker, Dok.
3: Nah, Selamat jalan kekasih. Nah, itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
1: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya, Teh.
3: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik, saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan. Dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah Papa waktu itu pada saat mencet-mencet tutsnya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.

0: Oke.
1: Tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Lo kok bisa gitu. Nah, akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan.
2: Habis
1: itu nyanyi.
2: Hantem minabuan. Ternate, Toli Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikana, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telpon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
2: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke. Nah, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget ya. Iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya enggak hanya Terita sendiri tapi ada Dian Piscesa,
2: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
2: Yana Yuli.
0: Yana, siapa lagi? Udah ya?
2: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah, tuh.
2: Konser tanggal 31 Oktober.
3: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
2: Lumayan.
0: Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
3: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
2: Solaria. Oke, pastinya. Pak,
3: enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
2: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow kah?
2: Ya pastinya yang hitsnya. Yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
3: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
2: Januari
3: ada
2: juga.
3: Ada single
2: Selamat
3: baru
2: jalan
3: aku
2: kekasih,
3: juga.
2: Selamat tinggal okay. kekasih.
3: Selamat itu. Tinggal, gak pakai kekasih Mbak Ita.
2: Oh, selamat kekasih ya.
0: Selamat tinggal.
2: Selamat oh, gak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
2: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
3: Puter dong.
0: Siap.
2: Oke,
0: ini.
3: Yuk.
0: Iya.
2: Mbak Rita mau diputer? Mau diputer lagu single barunya?
3: Iya dong, mau dong.
2: Wani Piro.
0: Oke.
2: Bercanda.
0: Teteh, ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
2: Dari Bogor, selamat malam.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
4: Malam kembali Maisa Purnawasari juga jadi ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yuhu, silakan.
2: Silakan Teh.
0: Terita Effendy katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa Terita enggak dengar.
4: Iya. Enggak dengar ya.
2: Enggak apa-apa nanti disampaikan Terita.
0: Nanti disampaikan Terita. Oh, iya.
4: Damang ya Terita ya.
0: Damang ya Terita.
3: Damang.
0: Damang.
4: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
2: Dokter Denny.
5: Selamat malam.
2: Teh Dinda.
5: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
2: Salam kenal. Iya.
4: Salam kenal kembali ya dok, juga Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
4: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya, antaranya itu. Apa Januari di Kekadili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu
2: karya
0: ya?
2: Siapa? Oke,
0: nanti
2: dijawab
0: ditunggu ya.
4: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu, termasuk yang Januari itu, Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya, itu atau langsung ini lagu untuk
2: langsung diciptakan untuk Terita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
4: Nah, untuk Dokter Denny, pertanyaannya dari beberapa lagu Terita, dok. Yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
2: Siap.
4: Semoga nanti di 31 Oktober, Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
4: Produser Ruang Rindu ini free dong, nggak boleh ke situ.
0: Ih, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Nanti ru. Oke.
2: Oke, Teteh siap.
0: Oke, Teteh siap.
4: Oh, ya.
5: Jangan lupa nonton ya Teh.
4: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
4: Yang pertama untuk host. Pro satu Nabire itu ada kakak Manu dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdul.

0: itulah tadi di Jember ya, selamat malam ya Pak. Nah, dan satu lagi untuk Pos Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
1: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
0: Iya betul, ya musisi dia juga.
1: Oke,
0: siap. Oke, namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun,
1: sama-sama. Hatur nuhun juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Siap. Silakan, silakan.
2: Enggak, Bang.
3: Oke, kita langsung ke Tete Rita ya. Tete, kumaha damang Tete?
1: Tete, kumaha damang Tete? Katanya. Iya, silakan.
3: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Tete Rita ya. Aha. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Tete menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Tete menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Tete di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Tete dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Tete itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dr. Denny ini pertanyaannya buat Dr. Denny. Tentunya Dr. Denny ini kan profesinya sebagai dokter, kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
2: Siap, Bang. Okay, nanti dijawab.
3: Ya, kita memanjakan dulu Mas Yudi ya.
2: Oke, Bang Denny.
3: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, maka si salamnya Bukil Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
1: Oke.
3: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja, makasih WhatsApp.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ika Purnamasari.
1: Betul.
4: Bersama Rita Effendi dan Bang Denny.
1: Oh iya, benar banget. Silakan, silakan, apa yang mau ditanyakan?
4: Langsung aja ya.
1: Oh iya, langsung Bang.
4: Bagaimana Rita Effendi dan Bang Denny mempolo-polo musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
1: Kenapa, kenapa?
4: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
1: Kenapa, kenapa?
4: Iya.
1: Kenapa tadi? Bagaimana?
2: Pertanyaannya apa, Bang Ori?
4: Bagaimana Rita Effendi dan
2: Bung Denny, Mas Denny,
4: Bang Denny mempopulerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini,
1: siap.
4: Menunggu menggelarkan konsernya.
1: Iya. Dimengerti, ya. Dimengerti dan dicatat.
4: Boleh kirim salam.
1: Silakan tiga orang.
4: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
1: Siap. Oke.
4: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
4: Beserta Bang Denny dan Rita Effendi.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Bang Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
5: Ya, selamat malam Mas Tatang.
1: Denny,
5: Mas Denny.
1: Iya betul, ya. Sama Teh Rita.

0: Iya, okay. Salam Sudi.
1: Siap,
0: tadi
1: siap.
0: Untuk Bung Bilijo, selamat malam.
2: Siap.
0: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
2: Oke. Okay.
0: Dan yang ada di Lampung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
2: Oh, siap.
0: Terima kasih, okay. Selamat malam.
2: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Teh Rita.
1: Teh Rita.
3: Ya.
2: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana gimana?
3: Buat aku.
2: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
2: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
3: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
2: Oke, baik kalau begitu. Siap. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
3: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang ngerita ke Aquariusnya.
2: Oke.
3: Okay. Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok enggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
2: Gitu ya.
1: Okay. Siap.
2: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
3: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
2: Iya ya, iya sih. Udah emang ada enak. Yang hits juga enak.
1: Iya kan, selera toh.
2: Selera ya, oke siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
2: Pertanyaan aku buat Dr. Denny. Biasa. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
4: Iya. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar Marinda, pasti Selamat Tinggal.
2: Terus okay.
4: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat jalan
4: kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
4: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya iya iya. Nah,
2: siap.
4: Oh, ya, itu favoritnya.
2: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Okay. Pertanyaannya sudah habis.
2: Ma, masih banyak.
4: Oh, kira-kira udah habis.
2: Ada Bung Benijo. Oke, okay. Tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
3: Vokal.

0: dan sikap vokalnya bagus-bagus sih anak-anak sekarang.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
0: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Nggak tahu.
1: Ya, maksudnya memang kan, beda dengan kan generasi kita dulu.
0: Ya pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
0: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh gampang. Lebih mudah ya, Teteh ya, dibanding zaman kita dulu.
0: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
0: Sampai darah penghabisan.
1: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya, Teteh ya.
2: Iya betul. Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
0: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
3: Awalnya enggak sengaja sebenarnya.
2: Seriusan enggak sengaja.
3: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
2: Oh, oke. Okay.
3: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian habis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana oh iya bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
2: Oh, oke.
3: Okay. Nah, itu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
2: Awalnya
1: dari situ.
3: Ya habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
2: Siap.
1: Foil pertama.
3: Gitu. Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
2: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
2: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
2: Kalau nggak ada nanti kita kasih teh.
3: Boleh boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
3: Ya, adalah rezeki.
1: Ya, pasti ada.
3: Ya, pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
2: Alhamdulillah.
3: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
2: Disyukuri. Ya, oke. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
1: Mbak Rita.
2: Melukis barangkali ya, Teh.
0: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Mbak Rita, aku setuju tidur.
2: Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
0: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
0: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
2: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
1: Iya
2: mulia
1: dong.
2: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana.
4: Ismail alias Koko.
2: Ngomong-ngomong. Iya.
1: Takkan
2: ganti baru. Lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
4: Sehat.
2: Alhamdulillah Oma. Sehat, Oma.
1: Sehat semua, Oma.
4: Barita sehat.
2: Barita sehat.
1: Ya. Oma, silakan yang mau disampaikan.
2: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
4: Terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
2: Iya, betul.
4: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Dokter cintaku teret-teret.
4: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di kesehatan gitu ya?
2: Okay, ditunggu ya.
4: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
2: Okay,
4: jadi
2: siap.
4: Kan bukan obat gitu ya.
2: Betul.
4: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
2: Okay, siap. Ditunggu Oma ya, itu aja.
4: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawanya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
2: Siap.
4: Belum dong Mas Yudi.
2: Oh untuk iya.
4: Tete.
2: Teh Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
4: Untuk Tete Rita, Assalamualaikum Tete.
2: Waalaikumsalam.
4: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya. Mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan.
1: Oh,
4: zaman now gitu.
2: Siap.
4: Aja pertanyaannya tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang?
2: Masih.
1: Nah, ini mau bikin konser, mau ada konser.
4: Iya. Waduh, semoga sukses deh Tete ya.
1: Siap.
4: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong, kesehatan rakyat ya dong.
2: Oke, siap.
4: Boleh dong kirim salam dong, Mas.
2: Silakan.
4: Oke, deh dikirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
5: Selamat malam Tete, Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail.
1: Okay.
5: Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
5: Iya, alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di Ibu Kota Nusantara, di tempatku.
1: Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya, pasti dong.
5: Iya. Saya Teh Rita.
2: Mm-hmm.
5: Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
2: Okay.
5: Selamat Jalan Kekasih
1: Pak Ahmad.
5: Ya, berpisah denganmu.
2: Okay.
5: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Tete Rita.
2: Siap.
5: Ya itu yang terkenang. Iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar tadi.
2: Oke, betul.
5: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah Teri.
2: Oh, iya, nanti direncanakan ya.
5: Iya,
1: sebagai promotornya
5: juga sama Mbak Ita Purnama juga.
2: Okay, ya, siap.
5: Salam sehat, maju terus.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
2: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan teleponnya di line studio ya, di
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
2: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Tilana sudah almarhumah.
1: Oh, Konita Tilana. Neta Neta Kade maksudku.
0: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi dan
1: Neta Kade.
0: Roni Waluya.
1: Nah, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
0: Namanya Nita tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
1: Oke. Okay. Teteh kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
1: Siap, oke. Okay. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
0: ada Pak Atong.
1: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
1: Oh, oke, okay. Siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
0: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
1: Oke, siap.
0: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Titi. Saya saking gila kedua-duanya saya favoritkan di hati, tetap terhimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
1: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Rita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
0: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
1: Oke, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
1: Itu
3: produser yang paling keren ya.
1: Oh, terima kasih.
0: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
1: Iya. Bung Dokter juga.
3: Siap. Kalau kita kan nggak boleh tidak hadir. Kalau sayang semua kan gitu.
1: Iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan
0: Pak Atong.
3: Iya, salamnya buat buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen menunggu. Jadi itu. buat Hernanda buat Akang Dwiki Darmawan. Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftariani lagi.
1: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung kita ke Padang. Pak Hanafi, selamat malam.
4: Pak Hanafi. Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Pepe, Rita dan ini Pak Ita, uang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya udah.
1: Silakan ya, udah. Pertanyaannya
4: ini,
1: apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adika Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk napit telepon ini. Ya mirip Adika Fadi yang nyanyi. Ya.
1: Oke.
4: Ini Nabi mau pantun bentar.
0: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
0: Cakep.
1: Siap.
0: Terus Pak?
1: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Tete Rita Effendi. Ini lagu Tete Rita tahu lagu Sama Jan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis itu.

0: maunya maksudnya kayak gimana gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi, Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
1: Oke, siap.
2: Oke, ya, oke, nanti akan dijawab.
0: Ya, salamnya tiga buat
2: silakan.
0: Bang Yudi Maswa di Pos 1 RRI Padang, terus Ikan di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja, Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
1: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
2: yang bintang film?
1: Rahayu Effendi mamanya Giri Yusuf. Enggak ada lah.
2: Ada
1: ya.
2: Sekedar sama namanya Effendi. Ada
3: cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh di Ciamis. Katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya, istrinya pamannya aku gitu.
1: Oh.
3: Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
2: Iya gitu. Saudara.
1: Oke okay, oke okay, oke. Okay,
3: katanya okay. Gitu, tapi bukan adeknya.
1: Bukan ya.
2: Oke okay, Teteh.
1: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh. Kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
2: Nah, kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
1: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
2: Oke
1: okay,
2: oke. Okay.
3: Itu udah dijawab Mbak Ita.
1: Nah. Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
3: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
2: Iya kan aku udah bilang tadi Mas Yud.
3: Tapi RE tetap ada.
1: RE tetap ada ya.
2: Ada. RE tetap harus ada.
1: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
2: Mas Denny.
4: Bikin kontraknya aja ya.
2: Siap.
1: Sekaligus realisasi itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Okay. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
4: Musik ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
1: Iya.
4: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
1: Oh begitu ya.
4: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
1: Siap.
4: Jadi
1: biasanya
4: biasa seperti itu ya.
1: Terita Effendi.
3: Ya.
1: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Anjing. Kita di impresi.
2: Nah, kalau udah berada di sini,
1: kenapa?
2: Artinya.
1: Iya, kalau berada di sini kenapa?
2: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya. Ini oke, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat Teh.
1: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
2: Oke, Mbak Rita siap ya.
1: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
3: Nanti dong di WA.
2: Nanti dong.
1: Di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
3: Iya.
2: Oke, okay,
1: Teh. Siap.
2: Siap ya Teh.
1: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
2: Okay,
1: pertanyaan
2: Marita,
1: pertama.
2: Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
2: Apakah judul lagunya? Teteh.
1: Ayo.
3: Lupa
1: ya. Ya Allah. Masa sih?
2: Aku kasih satu kesempatan lagi sayang.
3: Iya, iya, iya.
1: Iya, silakan.
3: Iya, lupa
1: sama sekali.
2: Aduh.
1: Ya udahlah ya kan.
3: Lama sekali.
2: Jawabannya adalah
1: Naluri Cinta.
2: Ya udah, donat melayang. Yeah. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
1: 10 Suara Emas Remaja.
2: Membawakan lagu Sesuatu Yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu Yang Indah?
3: Lagi.
1: Ayo siapa Teteh?
2: Teh ayo dong Teh.
1: Masa enggak tahu
3: Mas
1: sih?
3: Mas Yudi tadi enggak ngasih bocoran dulu.
1: ini bukan temennya Teteh ya yang bikin lagu Sesuatu Yang Indah.
3: Lupa.
1: Jangan Mas dilepaskan lupa. Sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
3: Lupa lagunya gimana lupa.
1: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
3: Ingat lah.
2: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh lewat.
1: Nyerah.
2: Pas apa jawabannya? Iya.
1: Daddy Dakocan.
2: Daddy Dakocan. Daddy Dakocan.
1: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
2: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
1: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang...
2: Oh ini kenal baik banget. Rita
1: lagunya apa ayo?
2: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
3: Album apa album Telah Terbiasa.
1: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu. Kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
3: Mm-mm. Terima kasih mawarnya bukan sih?
1: Bukan.
2: Nah, tak kasih satu kesempatan lagi.
1: Satu kesempatan lagi.
3: Cintaku Kini bukan?
1: Enggak.
2: Donat melayang lagi yang ketiga.
3: Dari tadi udah melayang.
2: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
1: Ingat?
2: Nah.
1: Oke. Okay.
2: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
1: Masih kemarin.
3: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
2: Makanya.
3: Iya, aku lupa, enggak tahu ah.
1: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
2: Loh, ya, itu
1: bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
3: cinta.
2: Teteh enggak, salah nangkep maksudnya.
1: Salah nangkep kayaknya ya.
2: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
1: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
3: Alap.
1: Ya udah.
2: Impian
1: menyata.
2: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
1: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
2: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
3: Nur Bersaudara.
1: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
3: Ya kan aku di itu diselipin.
2: Ayo cepetan deh. Ini yang terakhir.
1: Yang terakhir.
2: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
3: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
2: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
3: Ember.
1: Jadi nyerah, nama trionya adalah Nes.
2: Nes.
1: Bener enggak sih?
3: Aduh. Nggak tahu. Mas Widi ini curang nih.
2: Curang ya. Marahin Teh.
1: Marahin.
3: Ini sengaja nih Mas Widi nih.
2: Marahin.
1: Kok sengaja?
2: Supaya donatnya nggak diambil.
1: Supaya. Oke okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
3: Satupun terjawab.
2: Tidak ada satupun yang terjawab.
1: Siap.
2: Baiklah.
1: Ya udah. Kita dengerin lagu Sesuatu Yang Indah, iya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
2: Rita Effendi dan Unang
1: Abdul Fatah.
3: Iya. Siap. Okay.

0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
0: yang sudah
1: ya.
0: Ini, Mas.
1: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny, boleh Terita.
3: Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama tuh biasanya sepanjang masa ya kan.
0: Mungkin gini,
3: bener
0: Mas Denny. Benar, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
1: Itu bisa. Dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ika.
0: Asik ada yang namanya sama.
1: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
0: dari
1: Nasional.
0: Dari Sandra di Aceh.
1: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
0: Ini ada single itu terbarunya.
1: Tadi kita
4: selamat
1: putar.
4: Selamat tinggal baru, selamat tinggal.
0: Untuk Mbak Sandra di Aceh, ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
1: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak
0: dan
1: Ita.
0: Ini.
1: Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa, salam-salam
0: sukses,
1: buat Bu Farida, Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Dili. Siap. Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
0: Keren-keren dan cinta banget.
1: Betul.
0: Pokoknya.
1: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
0: Kak Venus.
1: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
0: Sambil
1: kemudian
0: nangis.
1: Lagi sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku.
0: Oke, oke, oke. Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
1: bisa
0: nih.
1: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
0: Makasih Kak Venus, sampai
1: kemudian
0: jumpa.
1: Apa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
0: Yep.
1: Ditungguin ya, salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Barita Ismail dia dari Persatu Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Siap.
1: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
0: WhatsApp call-nya kan dipakai
1: ya. Ini kita coba dengarkan ada yang
0: voice note.
1: Voice note.
5: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
1: Malam Brandy.
5: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
1: Siap. Siap.
5: Malam Teh Rita Effendi.
1: Malam Teh Rita.
5: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
1: Sangat
5: berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini, dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
1: Siap.
5: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Rita ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
5: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
0: Ya.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Bang Brandy di Bogor.
1: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendy.
0: Iya.
1: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
1: bisa luar kota. Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendy malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
0: konser
1: Memory
0: of the Soul bisa di
1: Volume 1 di mana akun media sosialnya?
0: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
1: Oke, alunanmusik.nostalgia.
0: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain.
1: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
2: Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 23.53 menit. Dan pendengar, selamat malam, selamat istirahat, selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Dan tak terasa waktu juga yang memisahkan kita. Kita sudah ada di penghujung kebersamaan di jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kita berpisah, jumpa lagi besok di awal siaran pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat istirahat, Tuhan memberkati.

mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 di sepanjang hari ini, Rabu 23 September 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya Yuli Rohmana serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Fak Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, gelombang FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Kamis 24 September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami, Sekali Merdeka, Tetap Merdeka.

Selamat pagi pendengar. Salam sejahtera. Program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak kembali mengudara edisi hari ini, Kamis tanggal 24 September 2026. Saya Jelai Kawaula temani Anda. Kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, atas segala limpahan berkah yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat. Mudah-mudahan pendengar pagi hari ini teristimewa bagi Anda, kaum muslimin muslimah, sudah pada bangun dan mengawali pagi Anda dengan melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Baik pendengar, kebersamaan kita di Fak-Fak pagi ini, kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Quran, renungan, dan beberapa pilihan lagu-lagu hiburan. Temani pagi hari Anda hingga nanti jelang pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Pengaruh utamaan gender adalah upaya untuk memastikan laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan, akses, partisipasi, dan manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun pembangunan. Kesetaraan gender bukan berarti menyamakan peran setiap individu, melainkan memberikan kesempatan yang adil sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Dengan terciptanya kesetaraan, setiap warga negara dapat berkontribusi secara optimal bagi keluarga, masyarakat, dan daerah. Bersama-sama membangun lingkungan yang menghargai peran perempuan dan laki-laki secara setara, bebas dari diskriminasi, serta mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Kesetaraan gender adalah fondasi bagi masyarakat yang maju, harmonis, dan sejahtera.

Tahukah Anda, kamu mungkin minum kopi tiap hari, pagi sebelum beraktivitas, saat lembur kerja, atau sekedar nongkrong santai. Tapi sadar tidak, yang kamu minum itu sebenarnya berasal dari buah. Ya, kopi itu bukan sayur dan bukan sekedar biji biasa. Kopi berasal dari buah yang tumbuh di pohon kopi. Bentuk buahnya kecil dan merah, mirip sekali dengan buah ceri, cantik dan segar saat dipanen.

Setiap kali kamu menyeruput secangkir kopi hangat, sebenarnya kamu sedang menikmati sari buah yang telah melalui proses pengolahan istimewa. Menarik bukan? Sekarang, kopi terasa bukan sekedar minuman, tapi juga cerita dari sebuah buah kecil berwarna merah.

Pukul 5 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, mendatang kami ajak Anda bagi umat Kristen Protestan, kita ikuti mimbar agama Kristen Protestan bersama pembawa renungan Foni Clarissa dengan judul Kuasa Iman di Tengah Badai Kehidupan.

Shalom pendengar Kristiani yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Allah kita karena kebaikannya, kita masih diberi kesempatan menghirup udara segar. Jumpa lagi bersama saya Foni membawa renungan siraman rohani Kristen untuk menguatkan kita mendasari aktivitas kita di hari ini. Saat ini kita akan dihibur dengan kebenaran firman Tuhan dan pembacaan Alkitab yang akan menjadi renungan kita. Di saat ini terambil dari Injil Lukas 8 ayat 22 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-25.

Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita meminta Roh Kudus menuntun kita di dalam doa. Saya mengajak pendengar sekalian untuk berdoa bersama saya. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini Tuhan kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, agar ketika kami membaca bahkan merenungkan isi kitab-Mu ini Tuhan, kami dapat melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Injil Lukas 8 ayat 22 hingga berakhir ke ayatnya yang ke-25 yang berbunyi demikian. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Pendengar Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita memperhatikan pembacaan kita tadi, kita dapat melihat bahwa di awal cerita mengatakan Yesus naik ke dalam perahu. Dan kemudian Yesus berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Ini menunjukkan bahwa inisiatif untuk pergi berlayar ke seberang danau itu datang dari Yesus. Sebab nanti kita akan temui di kisah selanjutnya itu. Yesus tahu bahwa di seberang danau itu ada seorang yang menderita kerasukan berat di daerah Gerasa. Dan menjadi sesuatu yang penting bagi Yesus untuk menolong orang itu. Kembali ke kisah pembacaan kita, bila kita perhatikan kisah pelayaran yang dihantam badai dalam Perjanjian Lama, ada juga kisah Yunus. Yang berbeda adalah Yunus berlayar ketika sedang melawan dan menolak pengutusan dari Tuhan serta lari dari panggilan Tuhan. Sedangkan dalam kisah pembacaan kita ini, murid-murid berlayar dalam keadaan sedang taat, karena ketika Yesus mengajak mereka, maka mereka pun bertolak ke seberang. Hal apa yang bisa kita pelajari dari perbandingan ini? Ternyata badai itu bisa menghantam siapa saja, baik orang yang sedang melawan maupun orang yang sedang taat. Kemudian kita melihat di ayat 23 dikatakan, "Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau." Sekonyong-konyong ini artinya tiba-tiba atau tanpa diduga. Jadi badai hidup kita juga sama seperti ini. Bisa datang kapan saja tanpa diduga. Coba kita lihat kisah Ayub, semua serba tiba-tiba. Yang semula sedang aman-aman saja, tiba-tiba keadaan berbalik 100% tanpa disangka dan diprediksi. Badai hidup kita pun demikian. Badai dalam hidup kita itu bisa problem rumah tangga, problem ekonomi, problem pekerjaan, pendidikan anak-anak, kesehatan, pelayanan, dan lain-lain. Pendengar Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini pun kita dapati Yesus tertidur di dalam perahu. Seakan tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Ketika kita dalam persoalan, mungkin kita pun pernah merasakan hal yang sama. Seakan Tuhan tidak peduli dengan masalah kita. Padahal kita sudah berdoa, berpuasa, memuji Tuhan, bertekun dalam pekerjaannya. Tetapi apa yang kita dapati tidak sesuai dengan harapan kita. Kita berharap Tuhan langsung turun tangan. Tetapi pertolongan Tuhan seakan terlambat dan tidak datang. Nah, mari kita lihat apa reaksi murid-murid ketika dihantam badai itu. Yang pertama, murid-murid menjadi takut.
takut itu normal dan manusiawi. Kita pun merasakan bila keadaan krisis dan dalam bahaya, pasti kita akan merasa takut. Yang kedua, murid-murid menjadi hilang percaya. Menjadi takut itu wajar dan normal, tetapi yang menjadi tidak normal adalah ketika kita takut, kita menjadi hilang percaya. Hilang percaya di sini tergambar dari kata-kata mereka, "Guru, kami binasa." Dan reaksi yang ketiga dari murid-murid ini adalah membangunkan Yesus. Ini adalah reaksi yang positif. Sebab yang harus diingat adalah, meski di dalam ketidakimanan kita, di dalam kekurang percayaan kita, semua itu jangan pernah menghalangi kita untuk datang dan berdoa kepada Tuhan. Sekarang, mari kita lihat juga apa tindakan Yesus. Yang pertama, Yesus bangun dari tidur. Agak sedikit mengherankan di sini. Biasanya kalau badai mengamuk di tengah laut, tidak ada orang yang bisa tertidur, bahkan sampai nyenyak di dalam sebuah perahu kecil yang tentu sangat terasa hantaman gelombang. Tapi Yesus bisa tertidur. Tetapi ketika murid-muridnya berseru minta tolong, Yesus pun terbangun. Dengan kata lain, badai tidak dapat menggoyahkan Yesus. Ia batu karang yang teguh, tapi doa bisa membangunkan dia. Yesus memang tertidur, tapi dia tidak pernah terlambat untuk bangun. Makanya ia sering membuat kita berpikir Tuhan terlambat menolong, tetapi sebenarnya tidak, sebab ia tahu saat yang tepat untuk menolong kita. Yang kedua, Yesus menghardik badai. Coba kita lihat di Mazmur puji-pujian kita, Mazmur 89, di ayatnya yang ke-9 dan 10. Mazmur ini dalam perjanjian lama dan pemazmur mengakui kehebatan Tuhan Israel itu. Sebab Tuhan yang dapat meredakan badai dan gelombang laut. Pembacaan kita tadi dari perjanjian baru, dan Yesus juga meredakan badai dan angin ribut. Di Mazmur tadi ayatnya yang ke-9 dikatakan, Siapakah seperti engkau? Dan Yesus membuktikan Yesus punya kuasa. Yesus sangat punya kuasa itu. Maka ini juga menjadi salah satu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika Yesus meredakan badai dan gelombang itu, murid-murid menjadi heran dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ia membuat murid-murid merasa damai dan aman berada bersama-sama dengan Yesus. Inilah yang membedakan damai yang Tuhan berikan dan yang dunia berikan. Kalau damai yang dunia berikan, tidak ada badai baru damai. Kalau ada badai, tidak ada damai. Tapi damai yang Tuhan berikan adalah damai yang selalu ada meskipun di tengah badai. Untuk itu kita harus percaya bahwa selalu ada Yesus di tengah badai hidup kita, asal kita mau berseru memanggilnya. Dan tindakan Yesus yang ketiga adalah Yesus menegur murid-murid. Yesus berkata, "Di manakah imanmu?" Artinya sama seperti murid-murid, jangan sampai hilang iman. Kita bila berada di tengah badai kehidupan kita, bila kita seperti murid-murid yang taat dan mengikuti ajakan Tuhan dan tidak seperti Yunus, maka percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan meredakan setiap badai kehidupan kita. Ingat di awal cerita ini, Yesuslah yang menjadi inisiator pelayanan hidup kita. Dialah yang mengajak kita bertolak ke seberang, dan dia pun ikut bersama-sama di dalam perahu. Pendengar Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila demikian maka kita melihat apa tujuan Tuhan mengizinkan badai menghantam kita. Tidak ada anak Tuhan yang taat yang diperhadapkan dengan badai, jika badai itu tidak Tuhan izinkan terjadi. Kita bisa lihat kisah di Ayub. Tidak ada yang kebetulan dari setiap badai yang terjadi, karena pasti Tuhan punya rencana. Bahkan ketika Yesus tertidur di dalam perahu itu juga bukan kebetulan, tapi ada rencana Tuhan. Ia ingin menguji iman murid-muridnya. Karena itu bila badai dan kesulitan sedang menghantam kita, sadarlah bahwa Tuhan sedang mengerjakan proyeknya
merealisasikan program-Nya dalam hidup kita. Tujuan Tuhan mengizinkan badai itu terjadi yang pertama adalah Tuhan mau agar murid-murid menyadari kelemahan mereka. Coba kita lihat, separuh dari murid-murid itu adalah nelayan, dan kisah ini terjadi di Danau Galilea, tempat di mana mereka setiap hari bekerja dan sudah sangat mahir dan berpengalaman dalam pekerjaan mereka di danau itu. Tetapi ketika badai di kisah ini terjadi, mereka seperti anak kecil yang tidak dapat melakukan apa-apa di situ. Tuhan mau menunjukkan bahwa setiap orang, jika tanpa Tuhan, sangat lemah. Tujuan yang kedua, Tuhan mau menguji dan menguatkan iman murid-murid. Dengan diperhadapkan badai dan gelombang, murid-murid akan jauh lebih tangguh dan berpengalaman, terutama pengalaman iman dengan berpengharapan dan bersandar pada Tuhan. Sebab anak Tuhan yang tidak pernah menghadapi badai akan menjadi orang yang rapuh dan keropos. Tapi dengan belajar mengandalkan Tuhan di setiap kesulitan, anak-anak Tuhan akan semakin tenang dan tegar di setiap badai. Tujuan yang ketiga adalah Tuhan mau menunjukkan kuasanya dan memperkenalkan diri kepada murid-murid. Seandainya hari itu murid-murid tidak mengalami badai, apakah mereka akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Pola ini sama seperti yang ditunjukkan Tuhan dalam Perjanjian Lama. Ketika membebaskan umat Israel dari perbudakan ratusan tahun di Mesir, dengan demonstrasi kuasa dan mujizat yang ajaib, bangsa Israel boleh mengenal Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika Naaman yang berasal dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan disembuhkan dari penyakit kustanya, dia berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel." Semua pengakuan iman akan kemahakuasaan Tuhan itu lahir dan terjadi setelah seseorang mengalami badai demi badai hidupnya. Sebab itu, jika kita mengalami badai, bersyukurlah. Sebab jika percaya dan mengandalkan Tuhan, Dia akan mendemonstrasikan kuasanya dalam hidup kita. Karena jika kita adalah anak-anak Tuhan yang taat, badai itu bukanlah hukuman, tetapi ujian. Pendengar Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, jika dalam hidup kita banyak persoalan dan kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, semua itu agar kita dapat mengenal Tuhan lebih dalam. Badai yang datang haruslah membuat iman kita semakin kokoh. Ingatlah, Tuhan tidak pernah mengizinkan anak-anak-Nya terombang-ambing oleh amukan badai tanpa tujuan. Ada maksud Tuhan di setiap badai. Percayalah, di saat yang tepat dan tak pernah terlambat, Tuhan pasti akan meredakan setiap badai-badai dalam hidup kita. Sebab Tuhan kita Maha Baik. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami boleh mendengar, bahkan merenungkan firman Tuhan. Kiranya ini menjadi bekal bagi kekuatan hidup kami menjalani hari-hari hidup kami, Tuhan. Berkati negara kami ini, Tuhan, bangsa dan negara kami, terkhususnya Kabupaten Fak-Fak tercinta ini. Kiranya dengan para pemimpin yang ada, yang Tuhan boleh percayakan di emban, Tuhan boleh percayakan di pundak mereka masing-masing, berilah mereka kuasa-Mu, kebijaksanaan, agar mereka mendatangkan sukacita bagi kabupaten yang tercinta ini, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas semuanya, semua yang boleh mendengarkan firman-Mu di saat hari ini, Tuhan. Kiranya firman-Mu ini menjadi berkat dan kekuatan kami dalam langkah hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Pendengar Kristiani di mana saja berada, demikianlah renungan firman Tuhan yang akan menguatkan kita di hari ini. Belajarlah dari firman Tuhan dan teruslah berpengharapan dalam Tuhan. Sampai jumpa di waktu-waktu mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

Detoksifikasi melalui air putih sudah jadi tren selama bertahun-tahun. Tapi seberapa banyak kita benar-benar tahu tentang manfaatnya? Tahukah Anda, air putih membantu tubuh kita mengeluarkan racun yang terakumulasi, meningkatkan fungsi ginjal, dan memperbaiki metabolisme. Namun, bukan berarti kita bisa hanya mengandalkan air putih untuk detoksifikasi secara total. Kombinasikan dengan pola makan sehat, cukup tidur, dan olahraga teratur. Meskipun minum banyak air adalah kebiasaan sehat, jangan lupa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Terlalu banyak air juga bisa berisiko.

0: Menyapa dari sudut negeri.
1: Program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak menantikan tanda waktu pukul 6 saat disampaikan warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Kejaksaan Negeri Fak-Fak mendapat monitoring dan evaluasi bidang pembinaan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui kunjungan kerja Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan. Penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Distrik Tomage dan Bumerai Kabupaten Fak-Fak tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Saya Julaika Waulat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya. Kejaksaan Negeri Fak-Fak mendapat monitoring dan evaluasi bidang pembinaan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui kunjungan kerja Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan Ses Jambin Rina Firawati SHMH Rabu 23 September 2026. Kegiatan yang turut didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Iputu Gede Astawa tersebut diarahkan untuk memastikan pelaksanaan tugas bidang pembinaan di lingkungan Kejari Fak-Fak berjalan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan. Rombongan tiba di Kabupaten Fak-Fak melalui Bandara Siburu dan disambut Bupati Fak-Fak Samuel Dahlan, PLT Sekda, Ketua DPRK Fak-Fak, serta unsur Forkopimda. Setelah agenda penyambutan, rombongan menuju kantor Kejaksaan Negeri Fak-Fak untuk mengikuti pengarahan, monitoring, dan evaluasi di aula. Rina Firawati bersama tim Ses Jambin selanjutnya melakukan monitoring sebagai bagian dari evaluasi internal dan memberikan petunjuk kepada jajaran Kejari Fak-Fak terkait pelaksanaan tugas ke depan. Kegiatan ditutup dengan laporan akhir dan foto bersama. Dengan kunjungan tersebut diharapkan memperkuat koordinasi serta pembinaan internal sekaligus memastikan pelaksanaan bidang pembinaan di Kejari Fak-Fak dapat berjalan efektif sesuai ketentuan dan sasaran organisasi. Penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Distrik Tomage dan Bumerai Kabupaten Fak-Fak tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Fak-Fak, Toman Epi Lazarus Ramandei, saat meninjau lokasi bersama unsur Forkopimda dan masyarakat, meminta penyebab kebakaran turut ditelusuri untuk memastikan apakah terjadi akibat faktor alam atau aktivitas manusia. Arahan tersebut disampaikan Toman dalam pertemuan bersama Kepala Distrik, Kepala Kampung, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan warga di halaman kantor Distrik Tomage. Ia menegaskan, kesimpulan mengenai penyebab kebakaran harus berdasarkan fakta dan hasil penyelidikan aparat penegak hukum. Jika nantinya ditemukan unsur kesengajaan, pelaku dapat menghadapi konsekuensi pidana sesuai ketentuan yang berlaku dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal 15 miliar rupiah. Namun Toman menegaskan, tidak setiap peristiwa kebakaran otomatis merupakan tindak pidana sehingga penegakan hukum tetap harus didasarkan pada bukti dan fakta. Kejari juga mengapresiasi tim gabungan termasuk BPBD, personel Batalion Patriot, aparat keamanan, pemerintah daerah dan masyarakat yang masih berupaya memadamkan api. Ia meminta warga segera melaporkan kepada kepolisian atau aparat penegak hukum apabila mengetahui dugaan pembakaran secara sengaja, sekaligus mendorong pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi hukum dan pencegahan karhutla. Saudara Bulog Fak-Fak telah menyiapkan rencana penambahan stok beras, gula, dan minyak goreng untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Laporan Januardi.
1: Saudara, Blok Fakfak Papua Barat tengah menyiapkan penyaluran bantuan pangan beras untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026. Penyaluran tersebut akan dilakukan setelah adanya perintah lebih lanjut dari pemerintah. Kepala Blok Fakfak Ibran Wairoy mengatakan pihaknya sebelumnya telah menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi hingga Juni, Juli, dan Agustus 2026, di mana saat ini persiapan kembali dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bantuan pangan selama 3 bulan berikutnya. Menurutnya, pada penyaluran sebelumnya, Blok Fakfak telah menyalurkan sebanyak 198 ton beras bantuan pangan. Jumlah yang sama juga dipersiapkan untuk penyaluran bantuan pangan pada periode Oktober hingga Desember 2026.
2: Bantuan pangan ini kami kan baru salurkan yang alokasi sampai dengan Juni, Juli, Agustus. Sementara ini sedang kami siapkan untuk Oktober, November, Desember. 3 bulannya sedang kami siapkan, tinggal menunggu perintah selanjutnya untuk kami salurkan lagi untuk bantuan pangan. Tanpa beras, 2 bulan kemarin itu kami salurkan sebanyak 198 ton. Nanti untuk 3 bulan ke depan lagi nanti kami siapkan juga sebanyak itu, 198 ton untuk alokasi bulan Oktober, November, Desember. Penerimanya itu 19.620 keluarga, satu keluarga menerima 10 kilo selama 3 bulan. Nanti ini sedang kami persiapkan, sedang menunggu perintah selanjutnya.
1: Sementara itu untuk penjualan beras SPHP, Blok Fakfak untuk sementara belum melakukan penjualan dalam beberapa hari terakhir. Ibrahim menyebut kondisi tersebut terjadi karena adanya perbaikan jaringan dan perlindungan sistem sehingga penjualan SPHP masih menunggu sistem kembali normal. Januari melaporkan.
0: Kepala Perum Bulog Cabang Fakfak Ibrahim Wairoy memastikan harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP di Kabupaten Fakfak masih sesuai ketentuan. Beras medium tersebut dijual Bulog dengan harga Rp11.600 per kilogram, sementara harga tertinggi di tingkat konsumen ditetapkan Rp13.500 per kilogram. Ibrahim mengatakan, Bulog saat ini terus menyalurkan beras SPHP ke pasar-pasar untuk menjaga ketersediaan sekaligus membantu mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Fakfak. Selain beras, Bulog Fakfak juga tengah menyalurkan komoditas minyak goreng ke sejumlah pasar. Menurut Ibrahim, harga tertinggi minyak goreng yang dikeluarkan Bulog ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter dan tidak boleh dijual melebihi harga tersebut.
2: Untuk beras SPHP ya, untuk medium ini kan kita pasarnya kan SPHP. SPHP harga masih sama, itu harga di tingkat kami itu Rp11.600, sedangkan harga tertinggi di konsumen itu adalah Rp13.500. Kemudian untuk minyak goreng ya, minyak goreng ini perlu kita ketahui, saat ini kan kami sedang menyalurkan minyak goreng kita ke pasar. Itu harga tertinggi itu mesti itu Rp15.700, tidak boleh lebih dari itu. Jadi ini perlu menjadi perhatian, karena beredar di pasar itu sampai dengan 24.000 minyak kita. Sedangkan harga yang kami keluarkan dari sini itu adalah headnya nanti adalah 15.700. Sehingga dipastikan bahwa minyak yang beredar di luar itu, minyak kita sampai 20.000, itu adalah minyak bukan minyak dari sini. Minyak dari sini itu kemasannya botol. Jadi kami berharap bahwa minyak yang kami keluarkan ini nanti akan bisa meredam harga yang tinggi tadi ya. Jadi perlu kami himbau kepada masyarakat bahwa saat ini minyak kita itu ada di Bulog dan sudah kita salurkan ke pasar-pasar.
0: Ibrahim menambahkan, stok minyak goreng yang tersedia di Bulog Fakfak saat ini mencapai sekitar 21.000 liter, sementara tambahan sebanyak 36.000 liter sedang dalam proses pemesanan. Dengan pasokan tersebut, Bulog memastikan penyaluran minyak goreng akan terus dilakukan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaannya. Bulog Fakfak mulai menyiapkan kembali penyaluran bantuan pangan beras untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026. Laporan Januardi.
1: Saudara, menjelang akhir September 2026 serta menghadapi sejumlah hari besar keagamaan seperti Natal, Tahun Baru, dan bulan suci Ramadan, Perum Bulog Fakfak memastikan ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat tetap aman. Komoditas strategis yang menjadi perhatian meliputi beras, gula, dan minyak goreng. Bulog Fakfak memastikan stok sejumlah bahan pokok tersebut tersedia dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk saat terjadi peningkatan permintaan menjelang hari besar keagamaan. Kepala Bulog Fakfak Ibrahim Wairoi mengatakan, saat ini stok beras medium yang tersedia di gudang mencapai 546 ton. Sementara beras premium tersedia sebanyak 20 ton, gula 16 ton, dan minyak goreng sebanyak 21 ribu liter. Ia menjelaskan, Bulog juga telah menyiapkan rencana penambahan stok untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Untuk beras medium direncanakan masuk sebanyak 1.500 ton, sementara beras premium dan gula belum direncanakan penambahan karena stok yang tersedia masih mencukupi.
2: Sampai dengan saat ini, stok yang tersedia di gudang itu untuk beras medium itu ada 546 ton. Kemudian untuk yang premium itu ada 20 ton, gula ada 16 ton, minyak goreng itu ada 21 ribu liter. Kemudian untuk rencana masuk, itu untuk beras medium kita sudah ada rencana masuk 1.500 ton. Sedangkan untuk beras premium belum ada rencana karena jumlahnya cukup banyak. Kemudian gula juga kami belum rencana masuk lagi karena jumlahnya masih cukup banyak. Sedangkan minyak goreng, kami akan pesan lagi sebanyak 2 kontainer. 2 kontainer itu kurang lebih 36 ribu liter. Jadi untuk persiapan dalam rangka hari besar Natal maupun Tahun Baru dan Ramadan, itu kita selalu sudah punya perencanaan. Jadi kebutuhan kita itu minimal beras medium itu tiap bulan kan sekitar 500 ton. Nah ini saat ini kan 500 ton. Nah untuk rencana 2 bulan ke depan itu sudah sedang kita rencanakan masuk 1000 ton. Dan ini akan terus kita lakukan seperti itu. Dan sudah pasti nanti pada saat menjelang hari besar keagamaan itu, stok kita pasti sudah masuk ya. Hari-hari besar keagamaan ini kan kayak Natal kan masih Desember ya, masih kurang lebih 3 bulan lagi.
1: Ibrahim mengatakan perencanaan stok dilakukan secara berkelanjutan karena kebutuhan beras medium di Fakfak rata-rata mencapai sekitar 500 ton setiap bulan. Sementara itu untuk persiapan dalam rangka hari besar Natal maupun Tahun Baru dan Ramadan, pihaknya selalu memiliki perencanaan. Ia menambahkan rencana penambahan stok akan terus dilakukan secara bergulir sehingga saat memasuki hari-hari besar keagamaan, persediaan di gudang Bulog sudah dalam kondisi mencukupi. Januar di melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Saudara, pemerintah distrik Fakfak Barat bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Fakfak, TNI, Polri, dan unsur masyarakat membahas rencana pembangunan sekolah rakyat di Kampung Perwasak. Pembahasan tersebut dilakukan melalui kegiatan komunikasi sosial Babinsa Koramil 180301 Fakfak di kantor distrik Fakfak Barat, Selasa 22 September 2026. Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Distrik Fakfak Barat Abdullah Temong Mere dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Fakfak Reynold Hegemor. Hadir pula Kapolsek Fakfak Barat Ibda Muh Guntur Rupilu, Kepala Kampung Perwasak, tokoh masyarakat serta tokoh adat. Babinsa Koramil Serda S. Wantogar turut mendampingi kegiatan sebagai bagian dari tugas pembinaan wilayah. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan TNI terhadap koordinasi pemerintah dan masyarakat dalam membahas program pembangunan di wilayah binaan. Keterlibatan berbagai unsur dalam pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi dalam setiap tahapan persiapan pembangunan. Pemerintah kampung bersama tokoh masyarakat dan tokoh adat juga dapat menyampaikan berbagai masukan terkait kebutuhan masyarakat setempat. Melalui sinergi yang terbangun, rencana pembangunan sekolah rakyat di Kampung Perwasak diharapkan dapat dipersiapkan dengan koordinasi yang baik. Seluruh unsur terkait diharapkan dapat terus berkomunikasi sehingga berbagai kebutuhan dalam tahapan pembangunan dapat dibahas secara bersama-sama. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fakfak Mohja Krengen menegaskan, penarikan retribusi sampah di Pasar Rakyat Tumburuni merupakan kewenangan Dinas PUPR 2KP. Penegasan tersebut disampaikan Mohja kepada RRI terkait pelaksanaan retribusi sampah di kawasan pasar tersebut. Menurutnya, Dinas PUPR 2KP memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan retribusi sampah kepada pedagang setiap bulannya. Dikatakan kewenangan tersebut telah diatur melalui peraturan bupati atau perbup yang menjadi dasar pelaksanaan penarikan retribusi. Dijelaskan, pembagian kewenangan tersebut perlu dipahami oleh seluruh pihak yang berada di lingkungan pasar rakyat Tumburuni. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait petugas yang berwenang melakukan penarikan retribusi sampah kepada para pedagang. Ia juga meminta agar tidak ada petugas atau pegawai negeri sipil dari dinas perindak yang melakukan penarikan retribusi sampah di pasar tersebut. Menurutnya, penarikan retribusi harus dilakukan oleh instansi yang telah diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Untuk retribusi sampah, ini adalah kewenangan daripada Dinas PUPR 2KP yang punya kewenangan untuk menarik retribusi setiap bulan. Itu ada perbup yang mereka sudah sampaikan kewenangannya kepada PUPR dalam hal ini untuk retribusi sampah. Sehingga jangan ada petugas-petugas PNS yang ada di perindak untuk menarik retribusi tersebut. Sebab itu sudah punya kewenangan adalah daripada Dinas PUPR P2KP. Demikian, terima kasih.
0: Disperindak Kabupaten Fakfak berharap para pedagang dapat memahami ketentuan mengenai retribusi sampah yang berlaku di pasar rakyat Tumburuni. Penegasan kewenangan tersebut diharapkan dapat membuat proses penarikan retribusi berjalan tertib sesuai aturan dan tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pedagang. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam adalah hal yang sangat penting untuk melindungi nyawa dan harta benda. Dengan frekuensi bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim dan urbanisasi yang cepat, masyarakat harus siap untuk menghadapi situasi darurat kapan saja. Berikut adalah beberapa tips mengenai kunci utama kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Edukasi diri dan keluarga. Pelajari jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi di daerah kita, yaitu gempa, banjir, dan angin topan. Buat rencana darurat. Tentukan jalur evaluasi dan tempat berkumpul untuk keluarga. Siapkan kit kesiapsiagaan. Siapkan tas darurat yang berisi makanan, air, obat-obatan, senter, dan perlengkapan penting lainnya. Akses informasi dan sistem peringatan. Daftar untuk mendapatkan informasi darurat melalui SMS atau aplikasi. Komunikasi efektif. Tentukan cara berkomunikasi dengan anggota keluarga saat terpisah, misalnya menggunakan telepon atau media sosial. Saling membantu dengan tetangga. Kenali tetangga Anda dan bangun jaringan dukungan dalam komunitas. Dengan menerapkan tips tersebut, kita dapat meningkatkan kesiapsiagaan diri dan keluarga, serta berkontribusi pada keamanan komunitas dalam menghadapi bencana alam.

0: Sa posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih. Dia so cantik sekali.
1: Is hiu nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
1: Stop bullying.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboru Fakfak memperkirakan kondisi udara kabur masih mendominasi cuaca di Kabupaten Fakfak pada hari ini Kamis hingga Jumat 24 dan 25 September 2026. Perkiraan berlaku mulai Kamis 24 September pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga Jumat 25 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Udara kabur diperkirakan terjadi pada pagi, siang, malam hingga dini hari di sebagian besar wilayah Fakfak. Hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah distrik. Pada pagi hari, hujan ringan diperkirakan turun di Bomrai, Fakfak Tengah, dan Tomagi. Sementara pada siang hari, hujan ringan berpotensi terjadi di Fakfak, Fakfak Timur, Kayauni, Kramomongga, dan Baham Dandara. Kondisi udara kabur kembali mendominasi pada malam hingga dini hari. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban relatif cukup tinggi, mencapai 99% di beberapa wilayah. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 29 km per jam. Untuk kondisi maritim, BMKG memperkirakan tinggi gelombang di perairan utara dan selatan Fakfak mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Angin dari arah timur dapat mencapai 8 hingga 11 knot dengan hembusan maksimum hingga 23 hingga 25 knot. Sementara itu, kondisi perairan di Pelabuhan Fakfak dan Pelabuhan Kokas relatif tenang dengan tinggi gelombang sekitar 0,1 hingga 0,5 meter. Kecepatan angin di kedua pelabuhan tersebut diperkirakan lebih rendah dibandingkan wilayah perairan terbuka. BMKG mengingatkan masyarakat terhadap potensi angin lebih dari 20 knot dan gelombang hingga 2,5 meter di wilayah perairan Fakfak. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, khususnya bagi masyarakat yang melakukan aktivitas melaut. BMKG juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Informasi cuaca terkini dapat dipantau melalui RRI Pro 1 Fakfak maupun media sosial resmi BMKG Fakfak di Instagram @bmkgfakfak.

0: Hai tetangga.
1: Eh Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
3: Berdua.
1: Kita pulang.

ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau

Heatwave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Dengar program Satu Radio Republik Indonesia Fak Pak Yuti Waruta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur. Listrik.
1: Sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program magang nasional. Iran menyetujui ketentuan penyitaan 20% muatan kapal yang melanggar pelayaran Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar, sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menekankan pentingnya pelaksanaan program keluarga berencana berjalan beriringan dengan pembangunan pendidikan. Keduanya dinilai menjadi bagian penting dalam upaya mencegah stunting sekaligus investasi SDM berkualitas. Informasi luar negeri, Komite Parlemen Iran menyetujui ketentuan yang memungkinkan pihak berwenang menyita 20% muatan kapal yang melanggar aturan pelayaran Selat Hormuz. Kapal yang melanggar juga dapat ditahan sementara hingga sanksi tersebut dibayarkan. Beralih ke informasi olahraga, karateka Indonesia Chok Istri Agung Sanis Tiarani menutup penampilannya di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan berhasil memperoleh medali perunggu. Ia turun di nomor komite 55 kg putri yang berlangsung di Toyohashi City General Gymnasium, Jepang.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meskipun rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Bahlil mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah, mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau dan hampir 80.000 desa. Menurutnya, tingginya rasio elektrifikasi nasional belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan akses listrik hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Atas hal tersebut, Bahlil mendukung ajang Electricity Connect 2026 yang digelar Masyarakat Ketenaga Listrikan Indonesia MKI di ASBSD Tangerang Selatan.
2: Forum untuk mempertemukan regulator, pemerintah, akademisi yang membuat hak cipta dan pelaku usaha. Ini dan industri juga, dan inilah bagian daripada proses untuk persiapan dalam rangka mengimplementasikan, menyukseskan program Presiden Prabowo untuk 100 gigawatt dan transisi energi. Memang butuh inovasi yang banyak.
1: Sementara Direktur Utama PT Graha Usaha Teknik atau GUT Kuswanto Rahayu mengatakan perusahaan siap mendukung kebijakan pemerintah. Menurutnya PT GUT siap mengerjakan proyek jaringan transmisi interkoneksi bertegangan tinggi dan gardu induk modern dengan mengutamakan kualitas serta standar keselamatan kerja.
3: Kami PT GUT hadir di sini ingin menunjukkan bahwa di sini ada perusahaan nasional, perusahaan anak bangsa, satu keren. Di mana kalau kita lihat sekeliling yang mengikuti pameran itu dari berbagai negara, tapi PT GUT di sini berdiri sebagai anak bangsa, sebagai perusahaan nasional yang harus kita banggakan.
1: Menteri ESDM menegaskan pemerataan akses listrik menjadi bagian penting dalam agenda pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah memasukkan rencana pembangunan pembangkit dan jaringan listrik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim mengatakan, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program magang nasional atau magang hub batch 2 angkatan kedua yang diselenggarakan pemerintah. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau magang hub batch kedua angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lim saat kick off pemagangan nasional batch kedua angkatan kedua pada Rabu di gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lim menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
4: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan 1 tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
6: Program magang nasional tahun kedua, tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000, ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
5: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasirli menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasirli berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Suter.
7: Duduk kembali.
8: Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP serta bantuan pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk bantuan pangan SPHP dan beras premium. Realisasi bantuan pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
9: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton baik itu untuk bantuan pangan SPHP maupun untuk yang premiumnya.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
10: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
8: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%, di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
12: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
7: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis point.
13: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
7: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sisa makanan dari program Makan Bergizi Gratis MBG di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Retin Erci Mangiso melaporkan selengkapnya.
14: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
15: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
14: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
16: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagai, dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting, karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
14: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 beserta personil KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo melakukan mandi katulistiwa yang merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Bobby Osapulite menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benediktus Heri Murwanto saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
18: Ya, seluruh dunia melakukan ini.
19: Pimpinan ini kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
18: Bahwa manusia itu penuh dosa.
19: Selamat jadi berlayar lagi, Komandan.
18: Adalah suci.
19: Semoga
18: seperti halnya
19: selamat sampai tujuan.
18: Daratan. Kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
17: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
20: Siap agar diri menyatu dengan samudra.
17: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
21: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
22: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
21: In all these sectors, we have practical.
1: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
22: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
22: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

Mendengar demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang

0: bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Demikian tadi pendengar, telah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar, kami sapa ruang dengan Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P, Tendean 72 Fak-Fak. Warnai suasana pagi hari Anda yang saat ini kembali akan disibukkan dengan beragam aktivitas Anda di hari ke-24 di bulan September 2026. Kami warnai dengan suguhan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi pilihan temani ruang dengar Anda.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa.

Grand Prima Stick Spring adalah mata air panas besar berwarna-warni atau hot spring sangat terkenal di Yellowstone National Park, Amerika Serikat. Grand berarti agung, Prima Stick merujuk ke efek spektrum warna merah, oranye, kuning, hijau, dan biru yang muncul di air dan mikrobial mats di tepi mata air. Spring dalam konteks geologi berarti mata air atau sumber air panas atau hot spring. Warna-warna yang memungkinkan dilihat yaitu merah, orange, kuning, hijau muncul karena bakteri termofilik yaitu mikroorganisme yang menyukai panas hidup di zona dengan temperatur berbeda. Di bagian tengah, air sangat panas sehingga bentuknya hampir steril dan memperlihatkan biru pekat karena penyebaran cahaya air.

Pendengar, kualitas udara di Kabupaten Fak-Fak Papua Barat diprediksi berada pada kategori tidak sehat selama 3 hari ke depan, 24 hingga 26 September 2026. Prediksi tersebut berdasarkan hasil pengolahan data konsentrasi partikulat PM2,5 untuk wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Informasi ini menunjukkan adanya sejumlah daerah yang diprediksi mengalami kualitas udara kategori sedang hingga tidak sehat. Pada 24 September 2026, kualitas udara kategori sedang diprediksi terjadi di Kaimana, Kota Sorong, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Tambrau, dan Teluk Wondama. Sementara itu, kategori tidak sehat diprediksi terjadi di Fak-Fak, Maibrat, Sorong Selatan, dan Teluk Bintuni. Memasuki 25 September 2026, Manokwari diprediksi memiliki kualitas udara kategori baik. Kategori sedang diperkirakan terjadi di Kota Sorong, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, dan Tambrau. Sedangkan kategori tidak sehat pada 25 September diprediksi meliputi Fak-Fak, Kaimana, Maibrat, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama. Pada 26 September 2026, kualitas udara kategori baik diprediksi terdapat di Manokwari dan Manokwari Selatan. Sementara kategori sedang diperkirakan terjadi di Kota Sorong, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, dan Tambrau. Adapun kategori tidak sehat masih diprediksi terjadi di Fak-Fak, Kaimana, Maibrat, Sorong, Selatan, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama. PM2,5 merupakan partikulat udara berukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer. Nilai ambang batas PM2,5 selama 24 jam yang digunakan dalam informasi tersebut adalah 55 mikrogram per meter kubik. Masyarakat terutama kelompok sensitif dihimbau memperhatikan perkembangan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara memburuk. Prediksi kualitas udara dapat berubah mengikuti kondisi atmosfer dan sumber emisi di wilayah masing-masing.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.

Pendengar, Bupati Fakfak Samaundalan SOS MAP mendorong keberlanjutan program tim ekspedisi Patriot Universitas Pajajaran 4 di kawasan transmigrasi Bumerai Tomagi. Hal itu disampaikan setelah menyaksikan pemaparan hasil kerja tim di kantor distrik Tomagi, Kabupaten Fakfak. Samaundalan mengapresiasi berbagai kajian dan pendampingan yang telah dilakukan tim selama kurang lebih dari 2 bulan. Menurutnya, hasil kerja tersebut perlu ditindaklanjuti agar manfaatnya tetap dirasakan masyarakat setelah masa penugasan tim berakhir. Bupati meminta masyarakat, kepala kampung, kepala distrik, dan pimpinan perangkat daerah bersinergi mempelajari serta menerapkan hasil kajian tim ekspedisi Patriot, khususnya di Bumerai dan Tomagi. Ia juga berharap Kementerian Transmigrasi dapat melanjutkan program tersebut dalam jangka panjang. Tim ekspedisi Patriot memaparkan hasil kerja dalam 5 rumpun, yakni listrik, air, energi, agrokompleks, kesehatan, UMKM, serta pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan. Sejumlah persoalan yang ditemukan antara lain kerusakan jaringan irigasi, keterbatasan air pertanian, kualitas air, kelangkaan pupuk, dan kebutuhan percepatan listrik. Pada sektor pertanian dan peternakan, tim melaksanakan demplot singkong dan jagung, pengembangan padi mina, pemantauan pH tanah, pengendalian hama, hingga pendampingan peternak. Tim juga mengembangkan silase, kompos, dan probiotik atau pupuk organik cair yang masih dalam tahap pengujian. Di bidang kesehatan, tim ekspedisi Patriot memberikan pelatihan dan praktik kepada kader posyandu di Tomagi dan Bumerai. Bupati menilai kegiatan tersebut mendukung program penurunan stunting dan meminta setiap kampung memiliki posyandu aktif dengan melibatkan puskesmas Tomagi dan Bumerai. Sementara untuk UMKM, tim memberikan pelatihan literasi digital, bisnis digital, dan pemasaran digital yang diikuti 30 peserta dari unsur sekolah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pendampingan juga dilakukan melalui pengurusan NIP, sertifikasi halal, dan PIRT, serta pengembangan pemasaran produk masyarakat. Di bidang pendidikan dan kebudayaan, tim menyusun modul ajar mengenai tradisi Fakfak dan keberagaman masyarakat, merevitalisasi perpustakaan, serta mengembangkan kegiatan sekolah bermain. Tim juga membangun zona selamat sekolah di Kampung Mekarsari, Bumerai. Bupati selanjutnya meminta tim ekspedisi Patriot kembali diundang bersama seluruh pimpinan perangkat daerah untuk mempresentasikan hasil kerja secara lebih lengkap di kota Fakfak. Ia juga meminta perangkat daerah terkait meningkatkan pendampingan, termasuk membantu pengurusan NIP kelompok masyarakat dan memperkuat pengembangan pertanian, UMKM, pariwisata, serta kebudayaan. PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Lut Masrur Kamudi, SIP MSI, mengatakan kehadiran tim ekspedisi Patriot membantu pemerintah dan masyarakat melalui kajian serta pendampingan di berbagai bidang. Lut berharap dukungan lanjutan Kementerian Transmigrasi dapat diberikan untuk pengembangan kegiatan masyarakat. Sementara tim 13 ekspedisi Patriot 4 melalui program Kapasiter BT menyiapkan penguatan kelembagaan dan usaha warga, termasuk workshop manajemen kelembagaan, keuangan, dan pemasaran yang direncanakan berlangsung 27 September 2026 di Aula SMK Negeri 2 Fakfak.

0: Memandang keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Ya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
1: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi kata sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi kata mau makan apa.
0: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
2: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga nih jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air. Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
0: Pak Herman yang merupakan anggota kelompok tani Pancoran Indah pun selalu merasa khawatir bila datangnya musim kemarau dan mengalami kegagalan panen. Apalagi telah mengeluarkan biaya bahkan tenaga untuk menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
3: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang. Karena kita punya lahan itu setengah hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km. Jadi kita di sini sangat kesulitan air karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau kita mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Kita jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Terang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah, apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah pembantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan mereka punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok, supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
0: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fak-Fak Tengah.

Ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Pendengar, personel Kodim 1803 Fakfak menyiapkan aksi kemanusiaan di tengah pelaksanaan latihan geladi posko penanggulangan bencana alam kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyalurkan air bersih kepada warga Kampung Torea, Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada Rabu 23 September 2026. Bantuan air bersih tersebut disalurkan kepada masyarakat di sekitar kawasan eks Bandara Udara Torea yang menjadi salah satu lokasi pelaksanaan kegiatan latihan lapangan Kodim 1803 Fakfak. Pelaksanaan latihan tidak hanya diisi dengan simulasi dan praktik lapangan dalam menghadapi potensi bencana karhutla. Personil juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melihat kondisi masyarakat sekaligus memberikan bantuan sesuai kebutuhan warga. Dandim 1803 Fakfak Letkol Infantri Wahlin Rahman mengatakan, kehadiran personil di tengah masyarakat harus memberikan manfaat, termasuk ketika warga membutuhkan bantuan air bersih. Dijelaskan, latihan penanggulangan bencana menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapan personil, baik dari sisi kemampuan, koordinasi maupun kecepatan dalam mengambil tindakan ketika terjadi bencana. Menurut Dandim, kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam penanganan bencana, tetapi juga kepedulian terhadap masyarakat yang berada di wilayah terdampak maupun sekitar lokasi kejadian. Penyaluran air bersih di Kampung Torea menjadi wujud nyata kepedulian Kodim 1803 Fakfak sekaligus memperkuat kehadiran TNI dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Kodim 1803 Fakfak berharap kegiatan latihan dan aksi sosial tersebut dapat berjalan beriringan sehingga peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana juga diikuti dengan kepedulian serta respon cepat terhadap kebutuhan masyarakat.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi

Jadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

0: Kau serius mau ambil jurusan teknik mesin kah? Mesinnya cowok semua, oh. Nanti kau repot sendiri lagi.
1: Kenapa barang? Mesin kan terpeduli tangan cowok atau cewek yang pegang, toh. Yang penting itu dipakai ahlian.
0: Iya sih, tapi kan biasanya cewek itu ambil jurusan yang lebih santai, toh. Terlalu berurusan dengan mesin-mesin.
1: Eh, yang namanya cita-cita itu terpakai pilih jenis kelamin. Sama toh, kayak kau yang jago masak dan menjadi chef. Siapa yang mau larang coba?
0: Iyo, betul juga. Tapi kan memang chef masakan paling mantap toh.
1: Nah, itu dia. Mau pegang kunci pas kah, mau pegang kuali kah, ketong semua ini punya hak yang sama untuk maju. Jadi, tak usah ragu toh. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang memberikan ruang yang sama bagi setiap manusia untuk bertumbuh dan berkarya. Hargai potensi

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pala Tomandin Fakfak memiliki peluang untuk menembus pasar internasional. Bea Cukai Fakfak mengajak petani dan pelaku usaha lokal mengenali tahapan ekspor agar komoditas unggulan daerah tersebut dapat dipasarkan ke mancanegara. Pala Tomandin merupakan salah satu komoditas rempah yang menjadi kekayaan daerah Fakfak. Produk ini memiliki karakteristik khas dan nilai ekonomi yang berpotensi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas. Untuk mendorong peluang tersebut, pelaku usaha perlu memahami proses ekspor mulai dari persiapan komoditas hingga pemenuhan ketentuan kepabeanan yang berlaku. Bea Cukai Fakfak menilai pemahaman terhadap prosedur ekspor menjadi salah satu bagian penting bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha pala hingga ke pasar luar negeri. Peluang ekspor tersebut sekaligus dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah komoditas pala yang selama ini dihasilkan para petani di Kabupaten Fakfak. Perluasan pasar juga diharapkan dapat memberikan dampak terhadap perekonomian daerah dengan membuka peluang usaha dan memperkuat keterlibatan petani maupun pelaku usaha lokal dalam rantai perdagangan internasional. Bea Cukai Fakfak mengajak masyarakat yang memiliki komoditas pala dan berminat melakukan ekspor untuk mencari informasi resmi mengenai tahapan serta persyaratan yang harus dipenuhi. Informasi terkait ekspor dapat diperoleh melalui media sosial resmi Bea Cukai Fakfak di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok dengan akun @beacukaifakfak. Selain itu, masyarakat dapat mengakses informasi melalui website resmi Bea Cukai Fakfak di fakfak.beacukai.go.id. Dengan dukungan informasi dan pemahaman terhadap prosedur ekspor, Pala Tomandin diharapkan semakin memiliki kesempatan untuk keluar dari pasar lokal dan dikenal sebagai salah satu komoditas rempah asal Fakfak di pasar dunia.

0: sih harus capek-capek belajar tiap malam? Kalau lihat di medsos sih, banyak tuh yang sukses cuma dari konten doang.
1: Adek, yang kelihatan instan itu kamu cuma lihat hasilnya di balik layar. Mereka juga jatuh bangun kok, berproses, gagal, lalu bangkit lagi.
0: Tapi kok aku belum juga bisa ya kak, padahal sudah usaha juga.
1: Karena sukses itu bukan soal cepat, tapi soal bertahan, disiplin, sabar, dan terus belajar. Itu modal utamanya.
0: Oke deh, kak, kalau begitu bantuin adek ya bahas soal ini.
1: Nah gitu dong, itu baru calon orang sukses.
2: Luar angkasa dikenal sebagai ruang hampa udara yang berada di luar atmosfer bumi, tempat di mana gravitasi sangat rendah dan hampir tidak ada udara atau udara sangat tipis. Dan ternyata ada loh beberapa jenis makanan yang pernah diluncurkan ke luar angkasa karena berbagai alasan yang unik, simbolik, promosi, sampai eksperimen nyeleneh. Beberapa makanan yang pernah diluncurkan ke luar angkasa diantaranya pizza. Pizza pertama di luar angkasa dikirim pada tahun 2001 yang bekerja sama dengan Badan Antariksa Rusia Roscosmos. Pizza itu dikirim ke Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS dan dimakan oleh kosmonaut Yuri Usakov. Pizza yang dipilih yakni varian salami karena varian pepperoni dinilai terlalu cepat rusak dalam kondisi luar angkasa. Selain itu, pizza tersebut dimodifikasi, dibuat lebih kering dan tahan lama agar aman dikonsumsi di luar angkasa. Ada pula salmon asap dan brandy. Salmon asap dan brandy pernah dibawa ke luar angkasa oleh kosmonaut Rusia dan ini termasuk salah satu contoh paling nyentrik dari makanan luar angkasa. Pasalnya, kosmonaut Rusia dikenal punya tradisi makanan luar angkasa yang agak berkelas dibanding astronot NASA. Salmon asap kadang dibawa sebagai makanan spesial, biasanya dikemas dalam bentuk kaleng atau tub agar tahan lama dan aman di gravitasi nol. Brandy yang merupakan sejenis minuman keras secara resmi dilarang. Namun kabarnya, di masa lalu beberapa kosmonaut diam-diam membawanya dalam jumlah kecil sebagai suplemen psikologis atau hadiah dari tanah air. Yang berikutnya, kacang edamame. Kacang edamame, kedelai muda khas Jepang, pernah diluncurkan ke luar angkasa sebagai bagian dari eksperimen pertanian orbital. Kacang edamame ini diluncurkan Jepang melalui kerjasama JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency, sekitar tahun 2010-an, dalam program untuk meneliti ketahanan tanaman di luar angkasa. Tujuan peluncuran kacang edamame ini yakni untuk meneliti apakah tanaman pangan seperti edamame bisa tumbuh dalam kondisi mikrogravitasi, di mana dinilai penting untuk masa depan koloni manusia di luar bumi. Itulah beberapa jenis makanan yang pernah diluncurkan ke luar angkasa.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya, yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
2: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
0: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan